Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus. Mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Wellbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Wellbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
0: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
11: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari konsen pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Seragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data dari Resetmas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup Warta Berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bone pagi ini.

0: Bone Pagi Ini.
1: Kawan-kawan Wajo, masih dalam suasana kemerdekaan nih. Ngomong-ngomong soal merdeka, internet kamu sudah merdeka belum? Merdeka dari kuota habis? Karena sekarang ada smartphone kuota non-stop. Anda bisa internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota, mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari. Meskipun kuota utama kamu habis, kamu masih tetap bisa internetan untuk chatting dan akses aplikasi pembayaran online. Jadi tidak ada lagi cerita kuota habis langsung panik. Langsung aja download aplikasi My Smartfren atau mampir ke outlet Smartfren terdekat buat cek promo paket internetnya. Kunjungi juga sosial media Smartfren Well, Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Oke Bun, terus. Mundur. Ya, kiri dikit, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat.
3: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah Mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer, Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
0: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
6: Halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
5: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maeleki salasureng. Agamana tu kerebatari ele puramaki tu sarapan pagi. Puramaki mandre sanggara. Puramaki mandre nasi kuning. Puramaki mandre putu. Apang agak pibesana diandre kuele kele salasureng. Nah selesuran di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi utaja si telpot tak. Engke lona indo to malabita musalai pasaka na iyalah ni mari PM. Amaku suragaku ada bele sajang renu engke to riona atiku. Elongkelo selama eleki.
1: Elongkelo selama eleki. Assalamualaikum iye,
0: waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nih gitu.
1: Ya ma kafaida boleh wajo deh.
0: Kafaida di wajo.
1: Ayo oh, kata deh.
0: Medeceng alhamdulillah.
1: Ada kemeto pasuk apa cari lak deki tak.
0: Ye. Yeah.
1: Cari lak deki pagi.
0: De tumbe melubu kak.
1: Pagi lak deh menilu tepuh remana nih gayar.
0: Kak Faida.
1: Yes.
0: Elona tuh aku lo ada yang kelinga.
1: Indah sama lebih tak deh.
0: Ih, kalau dipeletuh kang.
1: Untuk anggota saja tipen serari bonus selama ini mana kita nak bodoh mah di sini sih mana matok si bawa keluarga ta.
0: Amin.
1: Kaya kak Alwi di bonus selatan. Iya. Kato Eci si bawa mana mana dari ke pasang adi. Nah, kalau mana di sini si mana kini?
0: Iya.
1: Untuk siti selama mama cantik eh.
0: Iya.
1: Kurang ni tu kafan dari segi kampot tengah pak cerai lah dari sini.
0: Edeba.
1: Lagi nak kurang ni pak cerai lah dari sini.
0: Edeba kasih.
1: Ya, telefonnya mengganti kamera di sana kan.
0: Iya bang, enggak nak. Pokoknya iklannya mah tuh aja nih.
1: Oh iya. Kasih banyak
0: deh. Iye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mageni lo kenapa leman renasi kuniku? Mabong kayak kita nu utaja mopi dua patel pong. Tegini itu he. Pua bela di jama-jama kasih di sisaku mah ke daud mata aja telepo. Dega agama telepo he. Curiga kasih di lo ke lomba 17-an. Curiga kak sedih lo ke lomba Agustus aja tuh hadiah tahe. Elong-kelong.
2: Elong-kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Aku tuh karebata palwi.
2: Alhamdulillah. Kareba marisi mandi.
0: Eh, Masya Allah. Weh, walupai padangi palwi. Maka ada lo keki menonton. Lo keki nonton nih kak.
2: Tidak, tidak silahkan nonton
0: nih. Elah, apa nih? Nih, Pak. Puriki biasa dipadangkan. Maka ada yang puji menontongan acara acara lomba-lomba Agustusan.
2: Wah.
0: Weh, purana di sio-sio aja. Dan apa di suriki, Joka. Di pesisio-sioki.
2: Iya.
0: Weh, tega pesa di penitiana. Dia gagana sio aja talat bang. Napa disuruh ki Joka, wah, ya aku
2: mendrungi
0: pada napa ditaniwa bahagia na, jadah kada-kada, panitia masih gau.
2: Iya.
0: Kalau ni itu kita beli cuang pada napa ni na gonggolnya
2: macawa,
0: ya ro. Temak ada lisu ki, iya watak kali, papa resah di purki desu si kampung. Tanya kan napa diri welele, lupa-lupa
2: Iya.
0: Iya tapi weh, mapa kurang pelik rasa na palwi. Nyamo pesan di suki yo kupul yaki hadiah. Namo mana tu kasih sabun cole.
2: Iya, mau tu sabun cole marmo toki.
0: Namo mana tu ranta lima susu weh. Nak weh, ya di sedih uis sepawi maka dali warioku.
2: anu pelik he, elon apa he. Yang kamu percaya di mata dia tadi mengenai nama bapak-bapak kamu boleh bawa kok.
0: Tanya kan nah. Nasi kuniku deh pernah no.
2: Iya.
0: Kenapa kakak si timpus ya.
2: Hai. Si sindru. Emang kuniru deh nih. Dia nama kalian di tepuk lo ngepak. Kebetulan mandri kan nandri gore.
0: Weh nyamu petumbuk.
2: Iya.
0: Elona tepuk lagi.
2: Kenapa kakak mandri nandri nasi gore. Nah dia nama bisa kiakan nandri lona. ano na kalinya pa ida tembus dewi seke elong aga na tungke bona tepu
0: ni matu people pile ngakile
2: ya pile ngabawanan di
0: iya cocok ku apa ke to kiri-kiri selan ni pile
2: elona kiri selan tu anu pile ade faida di ajo tiba utara kalina kar selama elekin di tanah poros sia-sia muki si keluarga di aku to poro di novi sampai lagi selama elekki ada yopi kaya sahabat kompi dikata ada kuasa ready ulo-ulo karena selama elek kini tanah pura siasa menemuki kita kompi kata suci di Makassar anggota sejati pun seri ribone di kota Pak Nurdi
0: cedek
2: ni walupai selama elek ki Pak Nurdi anak yang menenak pacaling anak ada ribuan di program yang elok-elok selama ele mana kita bersuruh dia aku pusing adi.
0: Iya.
2: Untuk ini paling dia ini selamat kita para selamat ini air sukses kita terus di.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum merdeka.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta pembosa di Palui. Selena walu pawi pasena nasi kuninge. Jadi pipa terpos salah surah ngelong-kelo salam aleki.
1: Salam aleki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni getuh.
1: Iya, Serli. Dian Seryono.
0: Elona getuh lo dan kelinga.
1: Ya.
0: Elona gelo dan kelinga.
1: Tapi lenga bawa nak.
0: Ila di peletu getuh.
1: Untuk sahabat setia, sana ile maneki, sana podo si maneki, si bawa keluarga ta.
0: Iya.
1: Angkatan Irfan di Bune, yeah. Angkatan Dimas di Palaka, yeah. Angkatan Pira di Cina.
0: Yeah.
1: Yang mana-mana na, yeah. Pasal dengan nai lokelo di Kamasaga di Tanah Bodoh si Hamanaki.
0: Amin ya Robbal Alamin.
1: Untuk Siti Salama, yeah. Lanjut tugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Asera pulona se di FM RRI Bone selesureng kasih KP merewa patarusa ke acara nailong kelong. Dan kailona yala ni maripi e engka topa elona ada bele engka to sajang renu riona atiku si bali lino ahera. Elong kelo salama eleki.
1: Elong kelo. Selamat eleki kita selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tu kerebat tak kasri.
1: Iye, alhamdulillah kerebat madece di cemo.
0: Alhamdulillah ya aku madece de cemo.
1: Iye.
0: Elona aku tu ladang keling apa le?
1: Elona si balilino akhira.
0: Be, kena buat balina di.
1: Iye ba.
0: Merenungi sedih mengkelinga lo.
1: Memuari merengkelinga misi sama beliku.
0: Iya, memuari mau silamper lino akhira.
1: Iya, baik, insya Allah, amin.
0: Iga lo di peletukan tu si bali lino akhira.
1: Elo na pala peletukan yun tu sahabat kompi. Iya. Yeah. Atau nama ele mana ki.
0: Salam ele toki.
1: Sehat sebab keluarga.
0: Iya.
1: Apa kata perbelai kakak aku awi. Salam ele toki.
0: Salam ele toki.
1: Cek di mana balik? Nampak nak sabar lagi. Iya. Sila surah lagi Pak Tatal di bawah.
0: Iya, Tatal di
1: bawah. Pada tukar jumpa-jumpa yang aku tori pejikku. Lana balik untuk tori pejikku di Montroeri Kecamatan Berbor, Sengirin dan Tekne. Lama ini Toki memare.
0: Tapi tuasa maka de Monro di Kecamatan Berbor, kepala desana. Iga sana pun nengengi, nenek lah tokna. Mapa kro?
1: Mata bus itu lo dijumpa anu situ selama ke makan itu.
0: Oh iya, peledi ya si salah.
1: Mata bus bus itu. untuk yang mana-mana nak beli nadi, pacilingan elok kelo di kemas nadi. Selama ini mana ki, memuare pada siapa mana ki. Bagi keluarga tak kena pada lancar mana kita di makan lancar
0: segala.
1: Apa kata Pak Lady Siti Selma?
0: Iya.
1: Kena pada sehat atau kis keluarga.
0: Terima kasih. Lancar mana kita di makan.
1: Nah lancar atau tidak lek tadi?
0: Iya di.
1: Terima kasih Maega. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: pagi.
1: Hello, hello. Assalamualaikum, si Tilang cantik.
0: Yes, assalamualaikum, Irfan. Aku tuh kena bata, Irfan.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Maka pun ini COVID-19.
0: Alhamdulillah.
1: Ini dah rumah cantik tuh, kemana si kuning.
0: Eh, pura nak.
1: Oh, ya, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Ini kalau
1: sama, muka rumahnya si kuning.
0: Iya, aku tuh. Oh, Irfan.
1: Iya.
0: Elona pilih aku lo dan kelinga cinampe tuh.
1: Eh, sajan renuh.
0: Sajan mana kalau sikit sajan renuh, nah pura ni minum kopi, pura tau ni mana banda-banda, ngaga pesih
1: iya,
0: hanya mandalino.
1: Iya, banda-banda lah, ada jadi sajan renuh.
0: Eh, mau pergi hatu, bang, kamu ada sebanda-banda.
1: Iya, banda-banda lah, kopi susu di situ lemah.
0: Weh, syukur ki meraja lah, di puang Allah Ta'ala.
1: Iya, amin.
0: Iya, iya, akhir-akhir salah ni pelak.
1: Iya, untuk si Selma, selamat di patuh je mata saya lagi sama sementara tadi.
0: Iya.
1: Amin, terima kasih si Selma.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irpa sedih lo. Nah, salah surang. Saya di butal pota aja kihe. Elong kelong. Oh, elong kelong. Ya, ini
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gitu.
2: Ya, ya, Mas, make wajah Siti Suma.
0: Asma di wajah deh, purman rele ke paye. Nah, paham mo
2: to. Purna, purna.
0: Ma pele nak kedo do meni.
2: Ya, anu ke kaya nulu pengaruhanu cilolok ke perceme.
0: Au, wih. Le bangsa to simbo ide ku pur ki ceme segara le na papar cilor pur moto.
2: Napa kamu baju?
0: Oh, abaju ni pula matu pindah telpon.
2: Iya aja nih, tapi selama dia tuh gatu aku. Kelawan.
0: Akhir-akhir sel, apa le pula elo ni pula he?
2: Ini nih pula nak kak.
0: Iya, elo nak. Ini nih pula nak kak. Napa aku tanya sekali? Selama mau lu, elo di pula tu kang elo tak.
2: Lenda peletuk kanya untuk sahabat kompi. Selama ini maniki mamar pada saya maniki sebab keluarga hata.
0: Amin.
2: Untuk kawi di bonsel sama letoki.
0: Ya, salam ayo letoki.
2: Pertama, pajar di pondre. Untuk yang mana-mana pecilingnya yang kala di jaman senadi.
0: Iya.
2: Selama ini maniki, tanah kode saya maniki. Nah, lancar mani jemaat-jemaat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Untuk idi, Siti Selama. Mamar saya toki. Nah, lancar tepa jemaat-jemaat nama Igadal Leta.
0: Amin.
2: Amin. Iya, Mas Imana. Terima kasih, Naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akal itu teki lisu. Nah, gena ni tak telu. Elo selesai jadi cinampe pasti putra kaki elong. Engka elona Fania. Si Bali Lino Ahera, Sajang Renu, nasi bawang kato, yala ni Maripi.

Asira pulona CD FM RR Boni Selesura. Terima kasih Mega Asir untuk ketak ya soir ya acara Nailong Kelong. Mamarin atau pada sehat-sehat menemuk insyaallah. Siruntu siki pema si bawa ya Siti Salamar ya carana Elong Kelo ya regari acara lainnya. Melosi mana ada pacapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kawasan perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Nah, mungkin pendengar di daerah sekitar ataupun di daerah-daerah Makassar yang membutuhkan pembangunan ataupun ada keluhannya atau keresahannya, silakan bergabung di Halo RRI karena kami siap menampung keluhan dan informasi ataupun aduan Anda sekitar pelayanan publik ataupun kondisi lingkungan, infrastruktur ataupun fasilitas umum. Jadi untuk itu silakan bergabung di Halo RRI. Dan sebelum kita lanjut lagi, tentunya kami masih akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami akan break dulu, jadi tetap bersama kami di Halo RRI.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hebat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, diantaranya menjadi pribadi yang

0: besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Wah, akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
2: Tunggu dulu Rian, jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
1: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
2: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
1: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
2: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang, malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
1: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku

0: 94,4 FM masih bersama Mori di sini di Halo RRI yang masih menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda Halo RRI sebagai ruang untuk menyampaikan keluhan, aduan maupun informasi yang terjadi sekitar Anda. Dan tentunya saat ini sudah ada yang bergabung bersama kami di ujung telepon sana, kira-kira dari daerah mana. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
1: Dengan Upi di Bone.
0: Baik, Pak Upi, ada keluhan ataupun kendala dan informasi lainnya, Pak?
1: Keluhan, tapi artinya minta informasi, Mbak, karena kan ada saya sebagai fasilitas. Saya mau fasilitas itu teman saya, Mbak, yang berdomisili di Maros, dia mau ikut ajang Bintan Radio. Langkah-langkah untuk pendaftarannya katanya bagaimana? Apakah bisa daftar online atau daftar offline? Kan yang dia tahu sekarang kan daftarnya melalui online ya, kalau tidak salah. Bagaimana langkah-langkahnya itu? Apakah bisa daftar offline atau bagaimana? Yang keduanya, yang kedua saya mau tanyakan ini kan masih berkaitan dengan Bintan Radio. Apakah bisa juga mengikut teman-teman disabilitas? Ada teman saya yang disabilitas tadi mau ikut ini, kebetulan dia asal penyandang disabilitas, umurnya baru 17 tahun itu, Mbak Mori.
0: Baik.
1: Ya, tolong penjelasannya dari ya, pihak penitia daerah Bintan Radio ya.
0: Baik, terima kasih Pak Upi.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Dan ini terkait pendaftaran Bintang Radio yang dibahas oleh Pak Upi sendiri, mempertanyakan bagaimana cara pendaftaran Bintang Radio. Apakah bisa secara online ataupun hanya bisa di offline, bisa offline juga? Nah, kalau untuk pendaftarannya sendiri bisa dilakukan secara offline dengan cara mengunjungi kantor RRI yang ada di daerah Anda. Nah, mungkin kebetulan kalau misalnya Pak Upi dari Bone, bisa ke Bone dahulu. Ataupun kalau misalnya seperti dibilang temannya Pak Upi di Maros, bisa datang langsung ke RRI Makassar untuk melakukan pendaftaran secara offline. Dan selanjutnya untuk pertanyaan Pak Upi, apakah teman-teman disabilitas bisa mengikuti Bintang Radio? Dari persyaratan Bintang Radio sendiri tidak ada keterbatasan untuk teman-teman disabilitas untuk ikut daftar di Bintang Radio, karena persyaratan umum peserta yaitu warga negara Indonesia, putra maupun putri yang telah berusia 16 tahun atau paling muda di umur 31 Desember 2010 dan maksimal usianya di 26 tahun nih. Jadi untuk umurnya dari 16 hingga 26 tahun. Dan selanjutnya ini juga diperlukan membawa KTP apabila melakukan pendaftaran secara offline. Entah KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Lalu ini terbuka untuk masyarakat umum. Jadi untuk teman-teman disabilitas bisa mengikuti ajang Bintang Radio ini sendiri. Lalu peserta juga mempunyai kartu BPJS kesehatan ataupun asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khususnya peserta yang lolos grand final. Nah, bagi peserta, untuk peserta wanita nih, diharapkan tidak sedang dalam keadaan hamil. Nah, itu saja persyaratannya. Jadi untuk pertanyaannya Pak Upi tadi, apakah bisa dilakukan secara offline? Bisa, silakan kunjungi langsung kantor RRI terdekat di daerahnya. Lalu untuk teman-teman disabilitas juga bisa mengikuti ajang Bintang Radio ini sendiri. Nah, itu tadi kalau pertanyaan dari Paupi yang membutuhkan informasi seputar Bintang Radio. Dan untuk pendengar yang lainnya yang ingin mengetahui informasi apapun, mungkin bisa langsung bergabung di Halo RRI, ataupun ada keluhan, aduan, ataupun keresahannya nih melalui yang ada di sekitar Anda, bisa melalui Halo RRI yang nanti mungkin akan kami sampaikan dan kami bantu untuk mencari solusinya dengan pihak-pihak terkait. Dan selanjutnya kita sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp kita nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
2: Dengan Kabupaten Sopeng.
0: Dengan siapa, Pak? Suaranya sedikit putus-putus, mungkin sinyalnya, Pak, boleh bergeser sedikit agar mendapat sinyal dengan yang lebih baik. Dengan siapa, Pak?
2: Pak Jaya, Kabupaten Sopeng, Bambi.
0: Pak Jaya. Halo, Pak.
2: Iya.
0: Ah, baik, Pak Jaya.
2: Halo.
0: Ada keluhan ataupun informasi apa, Pak?
2: Di sini keluhan kami masalah perjamin.
0: Pak, boleh bergeser sebentar ataupun kalau memangnya di dalam ruangan boleh keluar sebentar, Pak, karena sinyal telepon di kami tidak terdengar jelas, Pak. Halo, Pak Jaya.
2: Halo.
0: Iya. Halo, Pak.
2: Halo.
0: Iya. Ini apa sudah terdengar jelas, Pak?
2: Iya.
0: Baik, Pak. Silakan menyampaikan keluhannya ataupun informasi.
2: Keluhan kami di sini masalah air bersih, kurangnya perhatian ini.
0: Kurangnya perhatian air bersih. Di daerah mana lebih tepatnya, Pak? Sopeng di bagian mana, Pak?
2: Desa Pelangisan, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Sopeng.
0: Kecamatan?
2: Lilirilau, Sopeng.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Jadi kurangnya perhatian air bersihnya ya, Pak? Baik, mungkin sepertinya sinyal di Pak Jaya di Sopeng terkendala. Jadi baik, ini dari desa kecamatan Rililau. Oke. Ini di daerah Sopeng nih, katanya kurang perhatian air bersih. Baik, kami akan simpan keluhan dari Bapak Jaya di Sopeng. Jadi untuk pendengar yang lainnya ingin bergabung, silakan langsung saja bergabung di 0821-3333-9440 mengenai pelayanan publik, kondisi lingkungan di sekitar, ataupun fasilitas umum yang perlu mendapat perhatian, ataupun juga tentang infrastruktur di sekitar Anda. Dan di ujung telepon sana kita sudah ada lagi yang bergabung nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
3: Dengan Ali Mudin, lambat ini Kabupaten Bone.
0: Bapak Ali Mudin di
3: tempatnya di Kecamatan Sibuluwe.
0: Sibuluwe, oke. Baik, Pak, ada keluhan ataupun informasi, Pak?
3: Ada keluhan ku ini tentang anu nih, tabung LPG nih.
0: Mm-hmm.
3: Tabung LPG ini kekurangan di sini. Biasa kita mau beli tidak ada.
0: Mm-hmm.
3: Apalagi kita mau pakai di sawah juga separuh ini tidak ada. Diisi juga ini kekurangan juga di sini.
0: Di daerah Sibuluwe kekurangan ya, Pak, ya?
3: Iya, daerah Sibuluwe.
0: Baik, kalau
3: iya.
0: Begitu. Ada lagi, Pak?
3: Cuma itu saja itu, Mbak.
0: Baik.
3: Iya,
0: okay. Akan kami terima aduannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Pak Ali Mudin di Bone ini, di kecamatan atau desa Sibulue, bahwa di desa Sibulue tabung gas LPG-nya sangat langka nih, ataupun ada kekurangan. Nah, ini akan kami simpan aduannya. Mungkin di hari Senin nanti bisa mendapat solusi ataupun jawaban dari pihak yang bersangkutan. Dan selanjutnya sudah ada dari Pak Fajar nih di Palopo. Halo, assalamualaikum Pak Fajar.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mori.
0: Iya Pak Fajar, gimana kabarnya Pak Fajar?
4: Ya alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Bagaimana juga Mori, apa sehat-sehat juga?
0: Alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak Fajar, silakan menyampaikan informasi ataupun aduan ataupun ada keluhannya Pak.
4: Begini deh, di wilayah saya ini di Kota Palopo ini, ya betul banyak pangkalan gas ya. Tetapi kalau orang yang sudah ambil gas itu, dia jual encerannya 30.000 per satu gas. Jadi biasanya harga encerannya itu biasanya 25, tapi sekarang 30.000 harga encerannya. Tapi kalau dia beli di pangkalan 20.000.
0: Nah, baik.
4: Inya sekarang bagaimana pihak Pertamina menekan harga tersebut, karena banyak masyarakat mengeluh dalam hal ini. Kemudian kedua, masukan Mbak Mori, kalau pemain-pemain olahraga atau atletik itu yang berprestasi, kalau bisa pemerintah daerah setempat memberikan pekerjaan tetap sama dia, karena dia biasa membawakan nama daerah, misalkan pemain bola. Sama juga pemainnya PSM kan. Pemainnya PSM itu sebenarnya harus diberdayakan, dipekerjakan, sehingga dia semangat main bola, sehingga PSM bisa juga. Begitu Mbak Mori. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar yang sudah menyampaikan aspirasi dan juga keluhannya terkait gas LPG nih di daerahnya, di Kota Palopo. Apabila di agen ini ada yang membeli oleh beberapa oknum nih, menaikkan harga yang sangat tinggi, dengan selisih tinggi nih dari harga aslinya. Dan selanjutnya kita sudah ada lagi yang bergabung melalui line telepon. Kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
5: Ini Pak Upi, ada sedikit himbauan ini Mbak Mori tentang ini, tentang apa, sekarang kan di rata-rata di kabupaten kota ya, khususnya di Bone, artinya ya musim kemarau, kebanyakan itu kebiasaan dari masyarakat dulu di yang berada di bantaran sungai itu biasanya melakukan aktivitas di anu, melakukan aktivitas di sungai kalau anu, kalau musim kemarau begini, karena airnya tenang dan tidak harus tidak deras. Sedikit saya menghimbau ya, kehimbauan kepada para saudara-saudara yang mau beraktivitas di sekitar sungai atau kali atau sungai, dihimbau jangan membawa anak kecil atau membiarkan anak kecilnya bermain di tengah, karena yang terjadi beberapa hari ini Mbak Mori, ada kejadian di bagian di desa tetangga saya ya, peristiwa tenggelam anak-anak kecil tenggelam ini Mbak Mori, tenggelam artinya anak-anak kecil ini artinya lah luput dari pengawasan orang tuanya, dia bermain di sungai, ternyata dia tidak bisa berenang. Jadi dia tenggelam Mbak Mori,
0: baik.
5: Meninggal, jadi seperti himbauan saya. Ini kan pasti kalau yang berada di sekitaran ya, sekitar sungai besar seperti Walenai, mungkin ini biasanya turun ke anu, turun ke apa, turun ke sungai untuk mencari kerang itu kalau musim begini, Mbak Mari.
0: Mm-hmm.
5: Karena arusnya terderas. Jadi baik, seperti itu perlu pengawasan dari anu ya, yang perlu kehati-hatian atau jangan membawa anak kecil ke anu ke sungai.
0: Baik.
5: Berikutnya saya mau pertanyakan Mbak Muri tentang anu ini, tentang Mbak Muri, tentang kelangkaan BBM ini sudah berapa anu sudah sebulan ini Mbak Muri anu kelangkaan BBM seperti Pertalite dan Pertamax, artinya BBM bersubsidi di anu di bersubsidi yang artinya langka di bawah ini Mbak Muri.
0: Mm-hmm.
5: Biasanya kalau terjadi antrian panjang di anu di SPBU itu, biasanya orang dia berjanjian untuk anu untuk mendapatkan SP anu. Bagaimana ini penjelasannya dari anu, penjelasannya dari pihak Pertamina Patraniaga ini? Apakah memang kurang stok atau bagaimana ini? Makasih Mbak Muri.
0: Baik, ya. Sama-sama Pak Upi Ribuan yang sudah bergabung. Dan ini tadi tambahan dari Pak Upi mengenai kelangkaan BBM di Bone dan juga untuk meminta waspada terhadap warga di sekitar sungai ataupun kali yang membawa anak kecil karena sempat terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini juga informasi yang baik untuk pendengar-pendengar Pro 1 apalagi di daerah sekitar sungai yang dibahas Pak Upi tadi. Selanjutnya sudah ada lagi yang bergabung nih. Halo, Assalamualaikum.
6: Halo.
7: Halo.
0: Iya, Waalaikumsalam. Dengan siapa di sana, Pak?
7: Iya, Waalaikumsalam. Dengan siapa di sana, Pak?
6: Mari-mari. Utara.
0: Dengan siapa, Pak? Dengan di Mari-mari?
7: Dengan siapa, Pak? Dengan Mari-mari?
6: Pak Lupus.
0: Oh, Pak Lupus di Mari-mari. Baik, Pak Lupus. Silakan menyampaikan keluhan ataupun informasinya, Pak.
6: Masalah ini. Kalau ada bantuan malahan orang ada dikasih, orang tidak dikasih.
0: Untuk ya. Di daerah mana ini Pak? Di Mari-mari.
6: Desa,
7: di daerah mana ini Pak? Di Mari-mari.
6: Desa itu Lu Utara.
0: Di wilayah Lu Utara. Oke, baik.
7: Wilayah Lu Utara. Oke, baik.
6: Terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, itu tadi beberapa keluhan dan informasi yang kami dapat dari pendengar Pro 1 yang bergabung di Halo RRI. Tapi sejenak kita break dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo RRI.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Makassar pagi ini.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi masih bersama Mori yang menemani Anda di Halo RRI. Dan pendengar Persatu RRI Makassar, beberapa aduan sudah kami terima dari masyarakat di berbagai daerah. Ada warga yang mengeluhkan keterbatasan akses air bersih di Sopeng, persoalan ketersediaan gas LPG di sejumlah wilayah hingga LPG yang dinilai terlalu tinggi harganya. Ada pula masyarakat yang mempertanyakan penyaluran bantuan yang dinilai belum tepat sasaran. Nah, bagaimana dengan kondisi di daerah Anda? Apakah masih ada persoalan pelayanan dasar, harga kebutuhan pokok, bantuan sosial, infrastruktur, ataupun persoalan lainnya yang perlu mendapat perhatian? Sampaikan aduan dan keluhan Anda kepada kami melalui Halo RRI di 0821 3333 9440, ataupun bisa melalui live YouTube kami di RRI Pro 1 Makassar. Dan sudah ada yang bergabung di ujung telepon sana bersama kami. Baik, teleponnya terputus. Untuk Anda yang teleponnya terputus, silakan bergabung kembali. Kami masih menunggu partisipasi ataupun keluhan dan aduan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan sampai terlewatkan, karena kami akan hadir kembali di hari Senin di jam yang sama, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk pendengar yang sudah menyampaikan keluhan ataupun aduannya, kami akan coba sampaikan dan menyambungkan dengan pihak-pihak terkait di hari Senin nanti. Untuk itu tetap simak bersama di Halo RRI Pro 1 Makassar. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
2: Pak Lupus, diulang kembali.
0: Oh, Pak Lupus, baik. Kenapa Pak Lupus?
2: Ya, diulang kembali. Masalah ini bantuan, kalau ada tidak orang ada dikasih, orang tidak ada dikasih.
0: Baik, Pak, ini sudah kami tampung tadi masalahnya. Terima kasih Pak Lupus sudah bergabung dan menyampaikan keluhannya. Dan berikutnya sudah ada lagi yang tergabung. Halo, assalamualaikum. Baik, teleponnya terputus kembali. Dan pendengar yang ingin bergabung, silahkan langsung saja bergabung, karena kami masih ada beberapa menit lagi masih menemani Anda di sini di Halo RRI terkait keluhan ataupun aduan Anda seputar layanan publik, kondisi lingkungan, fasilitas umum, ataupun infrastruktur yang ada di daerah Anda. Sampaikan kepada kami melalui Halo RRI, program yang akan membantu Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda yang akan kami sampaikan dengan pihak-pihak terkait. Atau bisa langsung tinggalkan komentar Anda di YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar, ataupun juga bisa melalui sosial media kami di Instagram RRI underscore Pro 1 Makassar, karena nanti bisa kami baca ataupun kami tampung untuk Anda. Jadi pendengar, silakan bergabung di Halo RRI. Dan mungkin ini sudah di penghujung waktu kita di pagi hari ini. Untuk itu, terima kasih yang sudah berpartisipasi menyampaikan keluhan dan aduan yang ada di lingkungannya, dan menyampaikan informasi-informasi penting untuk masyarakat di sekitar. Untuk itu, saya Mori Hermalasari pamit, dan rekan Eka di meja operator pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi pihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tidak berlebihan.

0: Oke, 3, 2, 1.
1: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
0: Bentar.
1: Kenapa?
0: Kok tiba-tiba jadi bule?
1: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
0: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
1: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
0: Keren boleh, tapi nggak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
1: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
0: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
1: Enggak sih.
0: Lagian, yang nonton kontenmu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami hadir di ruang dengar Anda dalam program Indonesia Sehat. Kita akan membahas pendengar terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis PKG mata ataupun gangguan penglihatan pada hari ulang tahun. Bersama dengan narasumber kita ada Ibu Hasriani SKM MKM, pemegang program INRA seksi PTM bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Hasriani. Baik. Kita coba kembali

0: Baik, Ibu Hasriani bisa dibuka mic-nya, di-on-kan. Kita akan membahas pendengarnya terkait dengan pemeriksaan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, suara saya jelas Ibu Hasriani?
1: Iya, jelas.
0: Baik, berbicara terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Jelas.
0: Baik, pendengar perbincangan kita di siang hari ini terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis PKG mata ataupun gangguan penglihatan pada hari ulang tahun. Di awal kebersamaan kita mendengar sebelum kita lebih jelas ya mengetahui bagaimana sih sebenarnya alur dari pemeriksaan kesehatan gratis ini, kita mau berbincang dulu bersama dengan Ibu Hasriani terkait dengan penglihatan ataupun gangguan penglihatan yang juga menjadi salah satu dari fokus pemeriksaan kesehatan gratis ini. Ibu Hasriani, berbicara terkait dengan gangguan penglihatan ataupun mata, bisa dijelaskan ya, di kebersamaan kita yang dimaksud dengan gangguan penglihatan ini dan juga kira-kira penyebab dari gangguan penglihatan yang masuk dalam kriteria dari pemeriksaan kesehatan gratis ini seperti apa ini, Bu Hasriani?
1: Ya, baik, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Kominfo dan Lembaga Penyiaran RRI Makassar yang sudah mengundang kami sebagai narasumber pada program Telkomsel. Nah, sebelum kita masuk ke proses pelaksanaan PKG, alur pelaksanaan PKG, maka saya mau menjelaskan dulu mengenai gangguan penglihatan. Yang dimaksud dengan gangguan penglihatan adalah kondisi berkurangnya tajam penglihatan seseorang yang diukur berdasarkan kemampuan baca dari jarak tertentu apabila dibandingkan dengan tajam penglihatan normal, yaitu satu huruf pada senil lencar tidak dapat dibaca pada jarak 6 meter atau di bawah 6/6. Tajam penglihatan atau visus adalah ukuran kemampuan mata untuk melihat objek pada jarak tertentu. Penyebab gangguan penglihatan yaitu pertama kelainan refraksi atau tajam penglihatan yang tidak normal. Kemudian yang kedua adalah kekeruhan pada lensa mata atau yang lebih dikenal dengan katarak. Yang ketiga glaukoma, di mana glaukoma ini terjadinya peningkatan tekanan bola mata. Berikutnya adalah retinopati diabetik, yaitu kerusakan retina pada penderita diabetes melitus. Kemudian kebutaan pada anak, misalnya retinopati of prematur, yaitu suatu penyakit mata akibat pertumbuhan atau perkembangan retina yang tidak normal pada bayi prematur. Kemudian berikutnya adalah low vision, yaitu kondisi yang menetap pada gangguan penglihatan meskipun telah dilakukan pengobatan seperti sudah dikoreksi kelainan refraksi tapi penglihatannya masih tetap sama. Kemudian perlu juga mungkin kita mengetahui faktor risiko yang menyebabkan terjadinya penyebab penyakit yang tersebut tadi. Gangguan refraksi itu dikenal dengan miopi atau rabun jauh, kemudian hipermetropia atau rabun dekat, kemudian astigmatisme atau silinder yaitu jauh dekat, dan presbiopia. Presbiopia itu gangguan penglihatan yang dialami oleh usia lansia, seperti itu. Kemudian bagaimana faktor risiko dari miopi itu, faktor risikonya itu genetik atau perilaku membaca dengan jarak dekat secara terus-menerus atau misalnya bekerja dengan komputer atau laptop atau melihat HP. Kemudian rabun dekat, faktor risikonya itu genetik, kemudian ras, anak yang lahir dari ibu yang merokok saat kehamilan atau prematuritas dan berat badan lahir rendah. Astigmatisme, faktor risikonya genetik, usia, dan usia tadi yang saya sebutkan, kemudian presbiopia, faktor risikonya usia di atas 40 tahun, tetapi dapat juga pada umur yang lebih muda, yaitu 40 tahun. Kemudian katarak, faktor risikonya usia di atas 40 tahun, riwayat keluarga, penyakit mata lain, misalnya glaukoma atau trauma, merokok, diabetes melitus, pemakaian tetes mata secara rutin tanpa resep dokter, kemudian paparan sinar ultraviolet. Glaukoma, faktor risikonya bilik depan mata yang dangkal, atau faktor risikonya adalah usia di atas 40 tahun dan riwayat keluarga yang mempunyai penyakit degeneratif, misalnya penyakit hipertensi, diabetes melitus, dan kelainan kardiovaskuler. Adapun faktor risiko low vision yang tadi itu adalah jika masih memiliki fungsi penglihatan itu, ini termasuk faktor risikonya adalah usia. Kemudian kebutaan pada anak itu faktor risikonya yang BBL, bayi lahir rendah atau bayi prematur. Demikian.
0: Baik, jadi gangguan-gangguan pada penglihatan ini semuanya dapat diperiksakan secara gratis begitu ya pada saat ulang tahun ya, Bu Hasriani ya.
1: Iya, bila bisa ditangani di FKTP.
0: Baik. Nah,
1: sejak dideteksi secara dini ya.
0: Baik. Nah, ini kan biasanya nih untuk pemeriksaan-pemeriksaan cek kesehatan gratis itu yang kita tahunya hanya untuk cek gula darah ataupun kolesterol dan segala macam. Nah, ini fungsi ataupun maksud dari adanya pemeriksaan kesehatan gratis khususnya untuk penglihatan ini apa nih Bu Asreni, dan di mana saja nih kita bisa melakukan begitu pada saat kita berulang tahun?
1: Ya, sebelumnya saya mau sampaikan bahwa PKG ulang tahun, PKG itu pemeriksaan kesehatan gratis, ada namanya PKG ulang tahun dan PKG sekolah. Sebagaimana teknis pemeriksaan gratis keputusan Menteri Kesehatan nomor 33 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan gratis, salah satu upaya strategis yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis saat ulang tahun. Adapun maksud PKG ulang tahun adalah fokus pada upaya promotif dan preventif, kemudian berorientasi pada kelompok sasaran sesuai kebutuhan masing-masing kelompok sasaran. Adapun sasaran PKG dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup, yaitu bayi baru lahir dan balita dan anak usia prasekolah, kemudian usia sekolah dan remaja, dan usia dewasa 18 sampai 59 tahun. Nah, untuk usia sekolah ini di Puskesmas ada di klaster 2. Kemudian usia dewasa ada di klaster 3. Nah, kalau kita berbicara dengan promotif sesuai dengan maksud dari PKG ulang tahun adalah dalam bentuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang faktor risiko serta tanda dan gejala klinik gangguan penglihatan, dan membantu individu atau keluarga dan masyarakat untuk berperan aktif dalam deteksi dini gangguan penglihatan. Dan upaya promotif ini ditujukan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mendukung perubahan sikap dan perilaku serta menjaga dan meningkatkan kesehatan untuk mencegah terjadinya gangguan penglihatan. Kemudian preventif. Preventif ini kita bisa mengidentifikasi dan intervensi dini. Mengidentifikasi yaitu melakukan screening tajam penglihatan. Apabila ditemukan gangguan penglihatan, misalnya tadi adalah kelainan refraksi, maka kita bisa melakukan intervensi dini dengan melakukan pemeriksaan visus dan melakukan rujukan ke puskes ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjut. Adapun tujuan PKG ulang tahun ini adalah untuk mengidentifikasi faktor risiko untuk menjaga masyarakat agar tetap sehat dan tidak berlanjut menyebabkan timbulnya penyakit. Kemudian untuk mendeteksi kondisi prapenyakit agar tidak menjadi penyakit dan mendeteksi penyakit lebih awal agar dapat mencegah komplikasi dan menurunkan risiko kematian akibat penanganan yang terlambat. Adapun tempat pelaksanaan PKG ulang tahun yaitu di Puskesmas, Posyandu, dan Pusto. Untuk tahap pelaksanaan PKG-nya itu, sebelum kita melakukan, sebelum kita ke puskesmas, peserta melakukan screening mandiri di satu sehat mobile. Kemudian setelah mendaftar melalui satu sehat mobile, maka peserta datang ke puskesmas dengan membawa kartu identitas dan kode tiket. Kode tiket itu setelah kita melakukan screening mandiri di satu sehat mobile itu didapat kode tiket itu yang akan dibawa ke puskesmas. Kemudian masyarakat yang belum mendaftar atau tidak mendapatkan notifikasi dapat berkunjung langsung ke puskesmas sesuai periode ulang tahun yang itu bagi yang tidak ada jaringan internetnya atau yang tidak punya HP bisa langsung mendaftar di bisa langsung datang ke puskesmas dan akan dibantu oleh petugas kesehatan didaftarkan melalui Satu Sehat Indonesiaku. Nah, bagi yang punya handphone itu pesan dikirim pada hari minus 30 artinya pesan dikirim untuk mengingatkan kepada peserta yang ulang tahun 30 hari sebelum ulang tahun atau diingatkan 7 hari sebelum ulang tahun atau 1 hari sebelum ulang tahun atau hari ulang tahun. Dan pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun ini dilaksanakan tanpa terikat tanggal ulang tahun. Jadi tidak mesti harus ulang tahun, tapi setiap orang berhak mendapatkan CKG ulang tahun satu kali dalam satu tahun.
0: Baik, jadi tidak harus
1: bagaimana?
0: Diulang tahun ya, Bu Hasrian
1: ya?
0: Ya,
1: tidak mesti di, ya, tidak mesti di hari ulang tahun.
0: Baik.
1: Yang pastinya masyarakat harus memeriksakan kesehatan matanya di pelayanan kesehatan satu kali dalam satu tahun.
0: Baik, Ibu Hasriani, ini pemeriksaan kesehatan gratis mata ini dikhususkan untuk kelompok usia berapa nih? Apakah mulai dari 1 tahun begitu? Dan kira-kira alat bantu apa saja nih yang digunakan untuk proses pemeriksaan atau screeningnya itu?
1: Ya, kalau jadi untuk pemeriksaan kesehatan gangguan penglihatan, kita berfokus ke kesehatan penglihatan. Nah, setelah pasien datang ke puskesmas, setelah tadi sudah mendaftar melalui satu sehat mobile, kemudian datang ke puskesmas, membawa nomor tiket, membawa rekan KTP, selanjutnya apa? Usia yang menjadi sasaran pemeriksaan kesehatan penglihatan itu yaitu usia sekolah dan remaja dan yaitu 7 sampai 17 tahun dan usia dewasa khusus untuk pemeriksaan pemeriksaan gratis gangguan penglihatan. Dan tujuannya ini adalah untuk mengetahui visus atau tajam penglihatan, dan untuk mendeteksi dini katarak dan gangguan penglihatan lainnya, dan untuk mengetahui kesehatan mata luar pada anak. Itu untuk anak sekolah ya, tapi kalau untuk usia dewasa dan lansia, untuk mendeteksi dini katarak dan gangguan penglihatan mata lainnya. Dan alat bantu yang dipakai yaitu etambling atau snelencar, di mana snelencar ini fungsinya untuk mengukur ketajaman penglihatan atau visus dari jarak jauh. Kemudian alat yang digunakan adalah occluder atau pinhole, di mana pinhole ini bentuknya lempeng berlubang jarum, dan untuk mengetahui apakah penglihatan membaik atau tidak membaik. Jadi tujuan daripada pinhole ini untuk mengetahui apakah penglihatan setelah menggunakan pinhole, apakah penglihatan seseorang itu semakin membaik atau tidak membaik. Kemudian alat yang dipakai adalah penlaik senter. Senter ini contoh digunakan pada saat pemeriksaan refleks pupil untuk mencegah reaksi dan ukuran pupil mata saat disinari cahaya. Itu digunakan untuk mengecek reaksi dan ukuran pupil mata saat disinari cahaya. Kemudian pemeriksaan lanjutannya adalah ophthalmoskop. Ophthalmoskop ini untuk mendeteksi penyakit, yaitu membantu mendiagnosis retinopati diabetik, retinopati hipertensi, dan glaukoma dan katarak. Kemudian alat untuk pemeriksaan lanjutnya itu trial lens atau dan trial frame untuk menentukan ukuran kacamata.
0: Baik, Ibu Hasriani, nih bisa dijelaskan nih kalau misalnya kita ke puskesmas begitu ya, bagaimana nih alur pelayanan screening penglihatan kita untuk usia dewasa dan juga lansia, apakah ada perbedaan? Kemudian kalau misalnya ditemukan begitu kejadian-kejadian, bagaimana tindak lanjutnya nih Bu Hasriani?
1: Ya. Baik, saya akan menjelaskan alur pelayanan screening indera penglihatan di puskesmas. Nah, pada saat pasien datang di puskesmas, dokter atau perawat melakukan anamnese atau tanya jawab kepada pasien, apakah terdapat keluhan pada penglihatan atau apakah pekerjaan sehari-hari terkait perjalanan polutan, debu dan waktu layar, kemudian apakah terdapat faktor risiko gangguan penglihatan lain seperti komorbid HT atau DM atau riwayat katarak atau glaukoma pada keluarga dan lain-lain. Nah, setelah dilakukan anamnese, dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan. Dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan ini menggunakan pinhole, menggunakan snelencar seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, snelencar ini apabila penglihatannya baik, yaitu 6/6, 6/6 itu artinya 6 itu adalah pasien bisa melihat pada jarak 6 meter, sedangkan pernya itu 6-nya itu adalah orang normal bisa melihat pada jarak 6 meter di snelencar. Itu dianggap bahwa apabila pasien bisa melihat 6 per 6, maka pasien tersebut penglihatannya normal. Apabila penglihatannya normal, maka kita melakukan edukasi mata. Setelah itu, kalau memang perlu pelayanan lain, bisa dilakukan dengan pelayanan lain. Kemudian, apabila setelah dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan, penglihatannya itu kurang dari 6/6, artinya pasien tersebut mengalami gangguan penglihatan. Nah, setelah kita curiga mengalami gangguan penglihatan, kita melanjutkan dengan pemeriksaan pinhole. Pemeriksaan pinhole tadi itu untuk mengetahui apakah pasien tersebut mengalami kelainan refraksi atau tidak. Kalau misalnya pada saat penggunaan pinhole penglihatan pasien itu membaik, maka pasien tersebut dikatakan mengalami gangguan refraksi. Yang saya sebutkan tadi gangguan refraksi itu, misal contohnya ada yang penglihatannya jarak jauh, ada yang bisa melihat jarak dekat, atau ada yang dekat dengan jauh, atau di situ bisa itu namanya gangguan refraksi. Nah, kalau misalnya gangguan refraksi dapat ditangani dari FKTP, misalnya maka diberikan tata laksana sesuai dengan standar. Misalnya dilanjutkan dengan pemeriksaan mata, yaitu menggunakan trial lens atau trial frames untuk mengetahui ukuran kacamatanya. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan visus mata, ukuran kacamatanya, selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjut ke dokter spesialis mata. Kemudian apabila tadi pada saat pemeriksaan pinhole penglihatannya itu menetap, artinya tetap sama penglihatannya pada saat pembacaan sinar chart dengan pada saat menggunakan pinhole, itu penglihatannya tidak maju, artinya tetap penglihatannya, maka itu dicurigai kelainan mata lain, atau bisa dikatakan bisa dicurigai katarak atau penyakit mata lain. Nah, kalau dicurigai kelainan mata lain, maka dilakukan pemeriksaan pupil. Dilakukan pemeriksaan pupil. Di sini pemeriksaan pupil itu menandakan adanya katarak. Menandakan adanya katarak, pemeriksaan pupil untuk mengetahui apakah ada katarak atau tidak, maka apakah dia lakukan pemeriksaan sodet tes. Sodet tes namanya ya, sodet tes. Nah, kalau sodet tesnya positif atau di mana pada saat sodet tes ini dilakukan dengan menyinari pupil menggunakan senter untuk mengetahui apakah katarak imatur atau pseudo positif, di mana katarak imatur ini adanya kekeruhan lensa menyeluruh atau temukan pseudo positif, maka dilakukan edukasi dan konseling perawatan katarak. Selanjutnya dirujuk ke rumah sakit. Kemudian pemeriksaan pupil ini selanjutnya juga bisa setelah pemeriksaan refleks punduk ini untuk memastikan diagnosa katarak dengan menggunakan alat ophthalmoscope. Sedangkan refleks pundus negatif tidak normal atau katarak imatur dilakukan apabila terdapat refleks pundus, maka dilakukan edukasi konseling perawatan katarak, kemudian dirujuk ke rumah sakit. Apabila tidak terdapat refleks pundus, pasien tersebut langsung dirujuk ke rumah sakit. Kemudian, tindak lanjut hasil screening dewasa dan lansia, yaitu screening matanya, apabila tes tajam penglihatan visusnya 6/6 atau normal, maka tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan edukasi kesehatan mata, termasuk batasi aktivitas melihat dekat, batasi waktu dan jarak saat menggunakan gadget. Kemudian lakukan pemeriksaan berkala 1 kali 1 tahun. Apabila hasilnya visusnya kurang dari 6/12 atau mengalami gangguan penglihatan, lanjutkan pemeriksaan pinhole. Bila pisusnya kemudian pemeriksaan kemudian pada saat pemeriksaan pinhole pisusnya membaik, maka tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan mata dengan trialens. Apabila kemudian dilakukan edukasi kesehatan mata, termasuk batasi aktivitas melihat dekat, batasi waktu dan jarak saat menggunakan gadget. Kemudian apabila pisusnya tidak membaik, lanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan sesuai indikasi, contohnya pemeriksaan glaukoma dan trauma mata. Kemudian tindak lanjut hasil pemeriksaan mata pada kelompok usia 40 sampai 59 tahun dan usia di atas 60 tahun, apabila tajam penglihatannya di bawah 6 normal, maka tindak lanjutnya adalah dilakukan edukasi kesehatan mata, termasuk batasi aktivitas melihat dekat, batasi waktu dan jarak saat menggunakan gadget, dan lakukan pemeriksaan berkala 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian apabila hasilnya abnormal atau
0: baik, Bos Riani. Ibu Asri ini sepertinya jaringannya agak terputus ya. Baik, pendengar, ini sambil kita akan melanjutkan kembali kebersamaan kita dengan Ibu Asri ini, kami hadirkan terlebih dahulu persembahan di ruang dengar Anda.

memperhatikan warna kuning telur saat dipecahkan, ada yang kuning pucat, ada pula oranye tua. Sebagian orang mengira, warna yang lebih pekat berarti lebih bergizi. Padahal, warna kuning telur tidak sepenuhnya menentukan kadar gizinya. Di sini, pakan ayam berperan penting terhadap kualitas telur yang dihasilkan. Ayam yang diberikan pakan kaya karotenoid seperti jagung, daun hijau, atau alfa-alfa biasanya menghasilkan kuning telur berwarna lebih cerah dan pekat. Karotenoid adalah pigmen alami yang juga memberikan warna pada wortel dan labu. Semakin beragam asupan makanannya, semakin baik pula mutu telur yang dihasilkan. Selain itu, lingkungan dan kesehatan ayam juga berpengaruh. Ayam yang hidup di tempat bersih, mendapat sinar matahari cukup, dan bebas dari stres, cenderung menghasilkan telur dengan kualitas lebih baik. Jadi, warna kuning telur bukan sekadar soal tampilan. Di baliknya, ada cerita tentang bagaimana ayam hidup, makan, dan dirawat. Karena ketika sumbernya terjaga, kualitas pangan pun ikut berbicara. Dari hal sederhana seperti sebutir telur, kita belajar bahwa kebaikan selalu berawal dari cara kita merawat.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Makassar siang.

Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan pendengar kebersamaan kita di siang hari ini. Berhubung narasumber kami juga terkendala jaringan di kebersamaan kita. Dan tentunya untuk Anda yang berada di usia dewasa ataupun lansia dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis mata di puskesmas tentunya, atau juga bisa memanfaatkan melalui aplikasi Satu Sehat Indonesia. Dan ini bisa Anda manfaatkan atau gunakan tidak hanya di hari ulang tahun Anda, tapi diberikan kesempatan satu kali dalam setahun. Dan mendengar kami cukupkan kebersamaan kita dalam Pro 1 RRI Makassar. Kita bertemu di Indonesia Sehat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Taukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt, kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya, bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis, datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI dan kaum muslimin dan muslim yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, saat ini kita akan bersama-sama mengikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Muawanah RRI. Dan

0: Bagi Anda yang berada di sekitar masjid, mari persiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Tinggalkan sejenak aktivitas dan kesibukan, sempurnakan persiapkan. Dan mari kita hadir dengan hati yang tenang dan mendengarkan khutbah serta melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Untuk itu pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian pelaksanaan sholat Jumat secara langsung dari Masjid Al-Muawana RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sila yung jamahan at yung mga kanila Allah subhanahu wa ta'ala. Kita wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia yang telah memberikan karunia dan nikmat yang tidak mampu dihitung oleh siapapun, dan nikmat yang tertinggi, nikmat teragung yang Allah telah memberikan kepada kita tiada lain melainkan nikmatul iman wal Islam, yang dengan nikmat ini

menjalani kehidupan kita di muka bumi ini akan terbayar kelak di akhirat dengan nikmat Islam dan iman. Dan sebaliknya jemaah yang dimuliakan Allah, tanpa dengan adanya nikmat tersebut di dalam dada seorang hamba, maka segala upaya dan ketawaan yang telah mereka lakukan dan muka bumi ini akan menjadi sia-sia dan tidak memiliki nilai sama sekali. Betapapun besar nilai sosial yang telah dilakukan, dihabiskan tenaga, waktu dan hartanya untuk kemaslahatan manusia, namun tanpa didasar dengan iman di dalam dada, maka kelak di akhirat hanya akan menjadi barang-barang yang tidak bisa didapatkan manfaatnya sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini di dalam firman-Nya, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Dan orang-orang kafir, amalan-amalan mereka kelak di akhirat itu hanyalah seperti kata mereka, yakni bayangan-bayangan air yang muncul di atas tanah keras yang datar, yang disangka orang-orang yang kehausan itu adalah air yang menyegarkan, namun tatkala mereka mendatangi

0: Makanya pelan-pelan, tangan, kepalaan yang telah dilakukan, namun tidak didasari dengan Tuhan. Namun ketahuilah jalan yang menuju Allah. Kita yang telah mendapatkan nikmat tertinggi Islam dan iman. Maka seorang dengan berjalannya waktu dan bergantungnya zaman, keimanan kita akan diuji dengan ujian, dengan berbagai macam fitnah yang silih berganti datang menantang dan menggoda keimanan kita.
1: Ikut ilmu tersebut, wafat
0: fitnah-fitnah awal. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya, ada cobaannya. Dan fitnah ujian umatku ialah harta. Banyak di antara umatku yang akan melukai agamanya dengan harta, harta dunia. Di hari kiamat

من قلب فتفتنا وجير من قلب دهشت بقيكم مراتي من به فتنانا ورطة dan kita temukan banyak di antara manusia orang-orang yang telah berilang namun melukai kelemahannya karena seorang perempuan waliyadullah dan banyak orang yang menggerakkan agamanya karena mengejar pangkat dan jabatan dan itulah

yang mengatakan masukkan kepada orang-orang tersebut isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum. Bersabarlah kalian karena sungguhnya

حسين. سمعت عن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان أكل المذهب الإيمي دار جسم النبي كريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Demikian yang dimuliakan Allah di antara fitnah-fitnah yang akan menggoda dan menentang keimanan kita, dan itu hanyalah sebagian kecilnya. Dan berbagai macam bentuknya ditambah dengan lemahnya keimanan kita, di mana kita hidup di suatu zaman yang mana dosa-dosa besar itu dianggap sebagai sesuatu yang remeh, dianggap sesuatu yang ringan. Sementara di zaman para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang terbaik, generasi terbaik yang pernah hidup di bawah kolong langit ini, dosa-dosa kecil yang mereka lakukan mereka anggap sebagai suatu hal yang akan membinasakan mereka. Dan inilah yang dinyatakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Inna kullata amalin amalan ya adab kufi'an wa kumma syari wa kumma wa'ubbara ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya kalian benar-benar akan melakukan suatu amalan, suatu perbuatan yang kalian anggap perbuatan tersebut, dosa tersebut itu tidak lebih atau bahkan lebih ringan dari kasihnya daripada sehelai rambut, padahal kami menganggap hal itu sebagai suatu yang dirasakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan melihat Allah, maka bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan keluar yang bisa mengeluarkan kita, menjaga kita dari fitnah-fitnah tersebut, kecuali kembali ke jalan Allah subhanahu

صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيت الإمام بقيد المسلم بل صدق رضاك ابن اليمان رضي الله تعالى عنه بلتنا ويبتن كتير صدق صنف بيت رفع ورفعك رمادي صلى الله عليه وسلم تنتم kejelekan yang akan menimpa umat ini, fitnah akan menimpa umat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara hal-hal yang besarnya, di antaranya beliau mengatakan qaumun yastamiuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi, yaitu akan muncul suatu kaum yang mereka membuat ajaran bukan dari ajaranku, mereka memberi petunjuk kepada manusia bukan berdasarkan petunjukku. Bahkan beliau menyebutkan setelahnya du'atun ila abwabi jahannam man ajabahu min ilaiha qadabahu fiha, akan muncul para penyeru da'i-da'i yang menyeru kepada pintu-pintu mereka jahannam. Siapa yang menyambut seruan mereka, maka mereka akan menyeru kepada neraka pintu-pintu mereka jahannam wal iyadu billah. Dan inilah fitnah yang terbesar yang menimpa sepanjang masa dan terus akan ada hingga hari kiamat. Berbagai macam munculnya hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, muncul

mengetahui perjalanan umat ini hingga hari kiamat, dan itulah yang menjadi tantangan dan ujian kemenangan kita di hadapan Allah. Maka apa solusi yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi di akhir hadis, "Tazam jama'atan muslimin wa imamin, istiqamah berpegang teguhlah kalian dengan jamaah kaum muslimin dan imam-imam mereka." Kata Hudzaifah, "Wa illam taqulu wa in jama'ah wa imam." Jika kaum muslimin tidak memiliki imam, tidak memiliki jamaah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'tazil tilka al-firqa kullaha walau an ta'udda ala asli syajaratin hatta yudhikatul maut anta ala halik." Tinggalkan semua sempalan-sempalan tersebut, dan walaupun kalian harus memijit akar-akar pohon hingga maut datang menghimpit kalian. Di lain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan kita tutup dengan hal ini, Nabi di dalam hadis menyebutkan Imam Abi Raibah Tirmidzi dari sahabat Ibad bin Sarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fa inna man yashaqqa fa sayaqtu lahum katira."

sunnah pelaksanaan Rasulullah. Gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi kalian, kalian yakni dengan gigitan yang kuat-kuat agar syariat sunnah Nabi SAW itu tidak terlepas dari

clamo. Oh, my God.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Makassar siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar, kita masuki program informasi dan musik nih. Kali ini kita akan ngebahas kabar dari dunia musik Indonesia bersama Mahalini yang baru saja kita dengarkan lagunya dengan judul Sial. Mahalini ini bersiap menggelar konser solo pertamanya di Singapura, di mana konser tersebut akan berlangsung di The Star Theater dan menjadi salah satu langkah baru dalam perjalanan karir Mahalini di panggung internasional. Nah, membahas tentang lagu yang internasional nih pendengar, kita akan ngebahas dari selanjutnya dari Diva Indonesia nih, yaitu Titi DJ. Sementara itu nih, dari deretan lagu yang kembali mendapat perhatian ada lagu Jangan Berhenti Mencintaiku yang dikenal luas lewat penyanyi Titi DJ. Lagu yang bernuansa romantis ini kembali banyak digunakan di media sosial karena melodi dan liriknya yang masih relevan untuk pendengar saat ini. Lagu yang pernah dirilis pada tahun 2021 ini kemudian dihadirkan kembali dalam versi Reza Herlambang pada 2023. Nah, menariknya perjalanan sebuah lagu ini bisa terus berlanjut lintas generasi dari radio, televisi. Dan kini lagu-lagu lama ini kembali hadir melalui platform digital dan media sosial, di mana lagu-lagu lama ini bisa kembali viral dan kembali didengar oleh kalangan-kalangan muda di Indonesia ini melalui platform digital. Dan baiklah benar, mari kita simak bersama lagu dari Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku.

0: Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: Yuk, lihat deh. Lagi rame banget di X sama di TikTok soal regulasi baru tentang tarif transportasi publik dan fasilitas kota. Komentar netizen ngeri-ngeri semua. Langsung ngehujat. Aku juga mau ikutan bikin video stitch, kasih kalimat-kalimat pedis, biar masuk FYP.
2: Bagus sih semangat murah. Tandanya, kamu tuh peduli sama kota kita. Tapi pertanyaanku, apa kamu sudah baca rilis resminya belum? Atau cuman potongan-potongan video dari akun komedi atau gosip?
1: Baru baca dari caption akun gosip sih. Tapi kan yang komen sudah ribuan orang, berarti emang lagi gawat kan?
2: Nah, di situ jebakannya. Sekarang ini arus informasi cepat sekali. Tapi seringkali cuma sepotong-sepotong demi kejar views-nya. Kalau kita ikut-ikutan menghujat tanpa tahu substansi masalahnya, kita cuma jadi bahan bakar algoritma medsos, bukan bawa perubahan.
1: Terus, kita sebagai anak muda Makassar harus diam aja kalau ada yang janggal?
2: Ya enggak dong. Justru, kita pakai cara yang lebih pintar. Kamu kan jago bikin visual dan copywriting yang benar, daripada maki-maki di kolom komentar yang paling ujung-ujungnya cuma bikin imun turun. Mending bikin konten kreatif yang membedah dampaknya ke warga Makassar secara logis. Kritiknya yang punya isi dan solusi itu jauh lebih ditakuti dan dihormati oleh pembuat kebijakan.
1: Bener juga sih, daripada buang energi buat marah-marah gak jelas. Mending bikin konten suara Gen Z Makassar yang berbasis data, kelihatan jauh lebih berpendidikan.
2: Gen Z bukan generasi yang buta politik dan kebijakan, hanya punya cara yang lebih kreatif saja untuk mengawalnya.
3: Mari peduli dan bersuara dengan bijak. Politik itu dekat.

Pendengar, kita berlanjut ke informasi musik berikutnya nih. Sheila on 7 baru saja merilis single terbaru berjudul Sederhana pada bulan Mei lalu, di tanggal 6 Mei 2026, di mana lagu ini hadir bertepatan dengan perjalanan 30 tahun Sheila on 7 di industri musik Indonesia. Nah, kita beralih nih ke lagu berikutnya nih. Ada salah satu hit besar milik Rosa, yaitu Tegar. Lagu ciptaan Melly Goeslaw yang dirilis pada tahun 1999 dan hingga kini masih dikenal luas. Nah, Tegar ini juga telah hadir dalam beberapa versi remake, di mana salah satunya dibawakan oleh Tisa Biani dan Sita Nursanti sebagai salah satu tema film Panggil Aku Ayah. Sebelumnya Rosa juga merilis Tegar versi 2.0 pada 2019. Namun kali ini kita akan kembali mendengarkan Tegar dalam versi Rosa nih. Buat Anda yang punya kenangan dengan lagu ini, mari kita dengarkan bersama Rosa bersama Tegar.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tanggal 11 September bukanlah sekedar hari perayaan. Lebih dari itu, momen tersebut menjadi bentuk penghargaan pada media yang telah berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hari Radio Nasional yang diperingati bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio yang diperingati tiap tahunnya. Namun, pada era modern ini nampaknya eksistensi radio semakin redup. Tetapi, tanpa kita sadari, radio di era digital saat ini sudah mengalami kemajuan menyesuaikan perkembangan zaman.
1: Kalau radio sih sudah tidak dengar radio, Dek. Kalau untuk saat ini lebih cenderung ke ini sih, sosial media, IG, TikTok, atau nonton TV. Wah, kalau dengar radio udah lama banget, Dek. Kurang tahu deh tahun berapa, yang jelas sudah lama banget sih. Ya, kalau soal tertarik mau dengar radio sih lebih ke ini ya, Dek ya. Soalnya jarang, sekarang kan mau pakai radio kan sudah tidak jarang digunakan. Mau pakai handphone juga banyakkan scroll TikTok deh, scroll yang sosial media lah, lebih banyak ke situ daripada mau dengar radio.
0: Ibu Dewi yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang tidak mendengarkan radio lagi seiring berkembangnya digitalisasi saat ini. Namun, masih banyak juga yang setia mendengarkan radio, salah satunya Ibu Adel, seorang warga BTN Permata Indah.
2: Iya, saya masih dengar. Itu sudah jadi kebiasaan dari saya zaman kuliah. Jadi sampai sekarang saya mendengar lagu-lagu dari radio. Biasanya saya dengar radio Prambors untuk memulai aktivitas kalau pagi-pagi. Cuman untuk mendengar lagu-lagu kenangan atau lagu-lagu zaman sekarang.
0: Radio terus beradaptasi dengan meluncurkan platform streaming dan aplikasi mobile agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Namun demikian, tantangan yang signifikan masih ada. Satu di antaranya adalah kompetisi dengan media digital yang lebih baru. Walaupun demikian, kemampuan radio untuk menyampaikan informasi secepat kilat dan memungkinkan interaksi tetap menjadi alasan penting mengapa radio masih relevan di era perkembangan teknologi yang terus meningkat. Sama halnya dengan RRI yang selalu mengikuti perkembangan zaman seiring meluasnya disrupsi media, namun tetap berpegang teguh pada visi misinya.
3: Visinya itu mewujudkan RRI sebagai lembaga yang terpercaya dan mendunia. Sedangkan misi RRI, jadi salah satunya misalnya RRI itu menjamin terwujudnya hak warga negara terhadap kebutuhan informasi yang objektif dan independen sehingga memberikan kepastian dan rasa aman kepada warga negara serta menjadi referensi bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, menjamin terpenuhnya hak warga negara terhadap pendidikan melalui siaran yang mencerdaskan dan hiburan yang sehat serta berpihak kepada kelompok rentan, pengungsi, orang terlantar, pekerja migran, kemudian pribumi, anak, perempuan, minoritas, dan suku terasing, serta disabel. Tiga, memperkuat kebinekaan melalui siaran budaya yang mencerminkan identitas bangsa. Empat, menjamin siaran yang mudah diakses sehingga kehadiran negara dalam pelayanan informasi dirasakan oleh seluruh warga negara. Lima, menghadirkan siaran di daerah perbatasan, terpencil, terluar, dan pesisir sebagai representasi negara dalam konteks menjadikan daerah pinggiran sebagai pusat aktivitas kultural. 6. Menyelenggarakan siaran luar negeri untuk mempromosikan budaya beserta ideologi Indonesia dan menghadirkan kebudayaan dunia ke Indonesia. 7. Menjamin penyelenggaraan LPPRI dengan tata kelola yang sesuai dengan prinsip good public governance. 8. Melibatkan partisipasi publik dalam pengelolaan LPPRI. 9. Mengembangkan SDM yang mendukung kebutuhan lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan terkemuka. 10. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki RRI sebagai sumber pendapatan yang dijamin oleh aturan perundang-undangan untuk memperkuat keberadaan LPP RRI. Jadi ternyata ada 10 misi RRI yang harus dijalankan sama RRI. Jadi diskusi media itu sebetulnya sesuatu yang tidak kita inginkan sebetulnya. Karena itu RRI harus hadir di dalam memberikan pelayanan yang lebih mencerahkan kepada masyarakat. Jadi kita harus mengantisipasi terkait dengan bagaimana RRI menjadi satu lembaga penyiaran publik yang memang dibutuhkan masyarakat. RRI sebetulnya radio, jadi basicnya ada radio. Tetapi mengadaptasi teknologi yang sudah ada, kemudian juga RRI juga harus merespon perubahan perilaku pendengar. Sekarang ini di perkotaan misalnya, itu banyak yang tidak menggunakan radio seperti radio saya itu, radio kota, atau penyebutnya ada radio kota, menyebutnya ada transistor, ada juga monitor. Itu di perkotaan agak berkurang karena kekiniannya itu sudah tidak ada. Karena itu RRI harus masuk ke dalam beberapa platform digital. Salah satunya ya beberapa, makanya RRI masuk di dalam era multi platform. Semuanya kita akan memasuki itu dalam rangka memberikan layanan yang lebih banyak kepada pendengar kita dan pemirsa.
0: Salah satu cara yang dilakukan RRI dalam hal memanfaatkan perkembangan digitalisasi saat ini agar radio kembali didengar, yaitu melakukan inovasi acara atau program pada tiap saluran.
4: Semua program mempunyai cara-cara unggulan. Yeah. Misalnya ada Pro 1, ada Open Public, terus ada Obsesi. Itu kan bisa memudahkan pendengar untuk berinteraksi melalui radio kan. Banyak acara-acara unggulan di RRI. Di Pro 2 misalnya ada program-program jaga malam, ada program bisik. Kemudian di Pro 4 ada acara baribasa, kemudian ada acara mosaik budaya, ada acara Pro dan memudahkan pendengar untuk memberikan informasi, hiburan. Itu ada beberapa program yang kemudian terus dilakukan oleh teman-teman penyiar kita di studio.
0: RRI juga selalu berinovasi dalam penyajian konten siaran agar orang-orang kembali melirik radio sebagai sumber informasi.
4: Inovasinya selain memperbaiki konten-konten siaran, juga mendekatkan layanan kepada masyarakat. Misalnya ada dialog-dialog luar studio, program-program luar studio yang mendekatkan kepada masyarakat. Ada pengembangan-pengembangan layanan, misalnya RRI Digital. Itu juga salah satu inovasi RRI bagaimana kemudian mendekatkan layanan. RRI Digital bisa diakses dengan mudah sepanjang ada jaringan internet dengan mendownload aplikasinya di RRI Digital melalui Play Store atau App Store. Nah, itu semua dilakukan. Terus juga teman-teman teknik terus memperluas jangkauan siaran dengan memasang misalnya pemancar beberapa daerah. Itu semua bagaimana upaya RRI untuk meningkatkan layanan dan akses pendengar untuk mendengarkan siaran RRI.
0: Di Hari Radio Nasional ini, mari kita memberikan apresiasi kepada semua penyiar dan pekerja media radio yang telah berkontribusi dalam mempertahankan mutu serta kelangsungan hidup radio. Mereka sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita, menyediakan informasi, hiburan, dan menghubungkan dengan beragam komunitas. Semoga perkembangan radio terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih besar untuk generasi mendatang.
5: Dari Republik Indonesia Nusantara 1 Yogyakarta. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: capek sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak.

0: jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita akan membahas dunia musik Indonesia nih, di mana kembali diramaikan dengan sejumlah kabar terbaru mulai dari rilisan single hingga agenda konser. Di mana Ungu merilis single berjudul Utara Selatan sebagai bagian dari perjalanan 30 tahun mereka di industri musik. Sementara Kotak membuka babak baru sebagai band independen lewat single YOLO. Ada juga Jess Rowe yang menghadirkan lagu Belagu dengan cerita tentang perubahan sikap seseorang yang telah meraih kesuksesan. Dari dunia konser, penyanyi asal Korea Selatan 10 cm dijadwalkan menyapa penggemarnya di Indonesia melalui konser di Balai Sarbini, Jakarta pada 30 November. Sementara itu, kolaborasi Enau dan Ari Lesmana lewat lagu Sesi Potret juga tengah mendapat perhatian dan banyak didengar. Beragam rilisan dan agenda musik ini menunjukkan bahwa geliat industri musik terus berjalan dengan karya baru dan pertunjukan yang hadir untuk berbagai selera pendengar. Baik pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita hari ini. Terima kasih sudah menemani Mori dalam setiap informasi dan sajian musik yang dihadirkan. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah informasi dan tentunya menemani aktivitas Anda. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka.
1: Nada dalam irama menyatu dalam hati kita.
0: Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

Tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Hermalasari. Sari Berita. Salurkan bantuan pertanian, Pemkot Makassar perkuat ketahanan pangan lewat teknologi. Narkoba ancam bonus demografi, Pemprov Sulsel dorong kolaborasi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Salurkan bantuan pertanian, Pemkot Makassar perkuat ketahanan pangan lewat teknologi. Laporan Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sektor pertanian untuk menjaga ketahanan pangan di tengah keterbatasan lahan dan ancaman perubahan iklim. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyerahkan bantuan

0: of Things atau IoT. Menurutnya, langkah ini menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas pertanian meski dihadapkan pada keterbatasan lahan dan cuaca yang tidak menentu.
1: Tentu harus memanfaatkan teknologi pertanian. Kayak ini, ternyata ini kan bisa 3 kali tanam sawahnya. Ini tanam musim tanam kedua. Ya, mereka udah bisa panen walaupun luasannya kurang lebih 20 hektar. Nah, terus bisa 3 kali kan ini sangat luar biasa. Satu hektarnya kira-kira bisa 6-7 ton. Ya. Nah, sehingga memang teknologi itu dibutuhkan sekarang untuk bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh wilayahnya. Makanya kita di Dinas Pertanian dan Perikanan mencoba nanti membangun beberapa greenhouse dengan sistem IoT untuk menyebabkan produktivitas itu bisa tersupport oleh teknologi yang ada sekarang.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengatakan bantuan yang disalurkan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani, terutama menghadapi musim kemarau. Selain bantuan sarana produksi, pihaknya juga akan terus melakukan pendampingan kelompok tani agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan optimal.
2: Yang mengemuka di kegiatan Amulosi Batang ini, seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman petani, itu masalah cuaca, pengairan, karena kalau sekitar di wilayah Sudiang atau di Barombong sini kan memang irigasi sama sekali tidak ada. Jadi mereka sangat membutuhkan sumur dalam. Nah, alhamdulillahnya Dinas PU sudah akan membangun beberapa sumur dalam di beberapa titik di Kota Makassar, dan kali ini kami juga memberikan beberapa bantuan kultivator, hand sprayer, benih padi sebar.
0: Pemerintah Kota Makassar berharap sinergi antara pemerintah, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui pertanian modern yang lebih produktif dan berkelanjutan.
3: Narkoba ancam bonus demografi, Pemprov Sulsel dorong kolaborasi. Aan Ariska melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Karena itu, penanganan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Asisten Satsub Pemprov Sulsel Ishak Iskandar dalam seminar kolaborasi lintas elemen mewujudkan Sulsel Bebas Narkoba yang digelar Gerakan Nasional Anti Narkoba Ganas Anar Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan mengatakan pencegahan harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, kampus, hingga masyarakat. Pendidikan anti-narkoba juga perlu diperkenalkan sejak usia dini agar generasi muda memiliki pemahaman dan kemampuan mengenali berbagai modus peredaran narkoba.
5: Si penanganannya, ini bukan masalah yang tunggal, tidak bisa diselesaikan oleh instansi saja, misalnya BNN saja, atau Polda saja, atau kepolisian saja, atau Pemda saja, semua harus terlibat. Gerakan bersama, makanya ini kolaborasi itu harus dilaksanakan dengan sangat-sangat intens dan terus-menerus, dan tidak sektoral saja atau ego sektoral, dan membutuhkan pendekatan komprehensif dari hulu sampai ke hilir.
4: Ishak menambahkan, Pemprov Sulsel terus mendorong penguatan jejaring dengan BNNP, pemerintah kabupaten dan kota, Kementerian Agama, Institusi Pendidikan Kesehatan, TNI Polri, organisasi keagamaan, serta organisasi kepemudaan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sekaligus menjaga bonus demografi Sulsel agar menjadi kekuatan pembangunan daerah.
3: RRI Fest 2026 hadirkan gerakan pangan murah dan bazar UMKM. Laporan Edwin Masud.
0: RRI Fest 2026 akan kembali digelar di Makassar pada 4 hingga 5 September 2026. Sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat disiapkan, diantaranya gerakan pangan murah dan bazar UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Irwan, mengatakan gerakan pangan murah merupakan hasil kolaborasi antara RRI dan Badan Pangan Nasional. Menurutnya, kerjasama tersebut bertujuan menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain itu, RRI Fest 2026 juga menghadirkan Bazar UMKM sebagai wadah bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produk kepada masyarakat sekaligus memperluas interaksi antara RRI dan publik. Irwan menambahkan, RRI Fest merupakan agenda tahunan yang diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai rangkaian kegiatan termasuk Bazar UMKM.
6: Ya, yang melatar belakangi Gerakan Pangan Murah di acara RRI Fest 2026.

0: ini merupakan kolaborasi antar pemerintah, baik itu dari Bappanas dan maupun dengan RRI. Acara RRI Fest ini merupakan acara event tahunan yang kita harapkan masyarakat bisa turut ikut serta dalam acara ini, karena di dalamnya selain ada UMKM yang notabenenya adalah makanan jadi, kita harapkan ada gerakan pangan murah juga untuk bahan makanan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan juga gula, yang dimana harganya lebih murah daripada pasar-pasar tradisional ini. Dan kami harapkan masyarakat yang sudah mengetahui gerakan pangan murah ini ada di RRI Fest, tiap tahunnya bakalan menjadi peserta atau ya, masyarakat yang selalu meramaikan RRI Fest sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat.
1: Melalui berbagai kegiatan tersebut, RRI ingin menghadirkan acara yang tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
2: Persatuan Wartawan Indonesia, MAROS, konsolidasi perkuat soliditas dan profesionalisme wartawan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
3: Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Cabang MAROS menggelar rapat konsolidasi yang dirangkaikan dengan pembentukan dan penyempurnaan kepengurusan organisasi. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah sekaligus memperkuat kebersamaan wartawan di Kabupaten MAROS. Rapat konsolidasi membahas penguatan struktur organisasi, komunikasi antar anggota, serta komitmen bersama untuk membangun PWI yang lebih solid dan profesional. Loyalitas dan kebersamaan anggota dinilai menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan dunia pers yang terus berkembang. Ketua terpilih Irianto Amama mengajak seluruh wartawan yang tergabung dalam organisasi untuk tetap solid dan mengedepankan semangat kebersamaan. PWI diharapkan menjadi rumah besar bagi wartawan tanpa membedakan latar belakang maupun tempat bertugas.
4: Kedepannya bahwa semua teman-teman pers yang tergabung di PWI itu tetap solid, akan membangun sebuah kebersamaan untuk tujuan bersama. Mari kita besarkan PWI karena PWI ini adalah rumah besar kita. Jadi semua teman-teman wartawan, siapapun dan mana pemikirannya, ayo kita sama-sama besarkan PWI. Itu harapan kami selaku ketua PWI MAROS yang baru saja dipilih oleh teman-teman.
3: Wartawan senior Hamzah Katang menambahkan, penyempurnaan struktur kepengurusan diharapkan dapat memperjelas pembagian tugas dan membuat program kerja organisasi berjalan lebih terarah.
5: Karena bisa di mata masyarakat dan di mata pemerintah bahwa ternyata persatuan dan kesatuan wartawan manusia betul-betul kompak untuk membangun PWI ke depan.
3: Amirullah Asgaf, mantan Humas Pemkab MAROS menuturkan, PWI MAROS juga diharapkan menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas anggota melalui pendidikan, pelatihan dan kegiatan diskusi jurnalistik.
6: Ini merupakan suatu usaha yang baik untuk PWI ke depan yang lebih bagus.
3: Selain memperkuat kepengurusan, konsolidasi juga diarahkan pada peningkatan kualitas dan profesionalisme wartawan. Di tengah perkembangan media digital, wartawan dituntut menyampaikan informasi secara cepat, namun tetap mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan etika jurnalistik. Dari Kabupaten MAROS Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran lahan di MAROS melonjak, 49 kejadian tercatat pada Agustus. Kristianto melaporkan.
3: Kebakaran lahan di Kabupaten MAROS mengalami peningkatan tajam sepanjang 2026, terutama dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi lahan yang kering di tengah cuaca panas membuat risiko kebakaran semakin tinggi. Menurut Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Informasi dan Pengolahan Data Damkarmat MAROS, M. Ilhamsyah, data penanganan kebakaran sejak Januari hingga Agustus 2026 tercatat 112 kejadian kebakaran yang berhasil ditangani. Dari jumlah tersebut, 67 kejadian merupakan kebakaran lahan, sedangkan 45 lainnya merupakan kebakaran rumah dan bangunan. Peningkatan kasus mulai terlihat sejak April dengan 1 kejadian, angka tersebut kemudian meningkat hingga 19 kejadian pada Juni dan kembali melonjak menjadi 49 kejadian pada Agustus 2026.
7: Untuk bulan Agustus terjadi peningkatan kejadian kebakaran, ini ada 49 kejadian yang tersebar di hampir separuh kecamatan dari Kabupaten Maros, dari kecamatan yang terkenal seperti kecamatan Tantage, Cipulowe, Majo, Pendai, Gale, Laut, Simbang,
3: M. Ilhamsyah mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan titik api sehingga kebakaran dapat ditangani sedini mungkin dan tidak meluas ke pemukiman maupun fasilitas umum. Kebakaran yang ditangani petugas tidak hanya terjadi di lahan tetapi melibatkan kendaraan bermotor, mobil, kabel listrik, trafo, gardu listrik, warung, toko hingga masjid. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan khususnya saat beraktivitas di lahan terbuka. Pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan dapat memicu api dengan cepat, terlebih dalam kondisi vegetasi yang kering.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Remaja mencuri beras keluarganya untuk judol ditangkap polisi, dilaporkan Saripudin.
9: Judi online masih besar pengaruh negatifnya di tengah masyarakat, termasuk pada kalangan remaja yang tidak sedikit mereka terpapar dengan judi online. Seperti yang dialami seorang remaja di Kota Makassar, inisial AM 15 tahun, harus berurusan dengan polisi karena dampak dari kecanduan berjudi online. AM dilaporkan ke Polsek Makassar oleh kakaknya sendiri karena diduga mencuri beras orang tuanya dan uang 4 juta rupiah milik kakaknya sendiri untuk digunakan berjudi online. Menindaklanjuti laporan keluarga terduga pelaku, personil Polsek Makassar kemudian mengamankan remaja AM tersebut di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kota Makassar, lalu digelandang ke Polsek Makassar untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kanit Reskrim Polsek Makassar Ibtu Suryadi Samal mengatakan, terduga pelaku pencurian beras orang tuanya dan uang kakaknya, lelaki AM mengakui perbuatannya, hasil curiannya untuk digunakan membeli chip dalam bermain judi online.
10: Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik bahwa terduga pelaku melakukan tindak pidana untuk membeli chip untuk digunakan sehari-hari.
11: Oke, ini chip ini apa? Untuk judi online atau apa ini?
10: Oh, chip adalah salah satu judi online yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh terduga pelaku.
9: Terduga pelaku yang masih remaja, pencurian beras dan uang keluarganya untuk berjudi online, menjalani penanganan intensif di Polsek Makassar atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan pelanggaran pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hingga 5 tahun penjara.
2: Tradisi Maulid Nabi di Desa Ulo, Kecamatan Telu Siatinge, Kabupaten Bone, dirayakan meriah dengan tradisi Maburasa dan Male yang mempererat silaturahmi warga. Laporan Ayunia Nindiati.
12: Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di Desa Ulo, Kecamatan Telu Siatinge, Kabupaten Bone pada Kamis 20 Agustus 2026 berlangsung meriah dan menjadi momen yang dinantikan warga setiap tahun. Bukan hanya menjadi perayaan keagamaan, Maulid di Desa Ulo juga menjadi ajang silaturahmi. Warga dari berbagai daerah berdatangan dan saling mengunjungi rumah keluarga sehingga suasana desa terasa ramai layaknya perayaan Lebaran. Menurut Anna, warga Kecamatan Tanete Riatan Timur, keramaian Maulid di Desa Ulo memiliki suasana yang berbeda dan bahkan terasa lebih semarak dibandingkan Lebaran. Dikatakan, salah satu tradisi yang menjadi ciri khas adalah male, yakni bingkisan yang dibawa pulang tamu setelah berkunjung. Biasanya berisi soko, burasa, telur, dan makanan lainnya yang dibawa menggunakan panci, baskom, ember, atau wadah lainnya.
13: Itu sangat luar biasa, sangat menarik karena kenapa tidak semua daerah ada tradisi seperti ini. Dan bahkan hampir setiap tahun itu saya berkunjung ke sini selalu ramai, selalu vibes-nya itu seperti melebihi dari Lebaran. Setiap rumah itu kita datang walaupun kita tidak kenal, tapi ketika kita mampir di setiap rumah warga itu, biasanya setiap kita mau pulang itu dikasih cenderamata seperti keranjang, panci, ember, seperti itu.
12: Tradisi Maulid di Desa Ulo juga diawali dengan Maburasa, yaitu kegiatan warga menyiapkan berbagai hidangan untuk menyambut Maulid. Warga juga membuat ketupat yang nantinya dibawa ke masjid.
2: Pimpinan Bank Indonesia didampingi Bupati Sinjai meninjau langsung potensi wisata dan komoditas kopi di Sinjai Barat yang dinilai memiliki peluang untuk terus dikembangkan. Laporan Ayunia Nindiati.
12: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Bayu Martanto, mengunjungi sejumlah potensi wisata dan ekonomi lokal di Kecamatan Sinjai Barat, Kamis 20 Agustus. Didampingi Bupati Sinjai Ratnawati Arif, Bayu menyambangi Kampung Galung di Desa Barania dan kawasan Madaya di Desa Arabika. Rombongan melihat langsung hamparan persawahan sekaligus potensi kopi yang berkembang di wilayah tersebut. Bayu menilai potensi alam dan komoditas kopi Sinjai Barat cukup menjanjikan untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata maupun produk unggulan daerah. Bayu menyebut kerjasama BI dengan Pemkab Sinjai telah berjalan cukup lama, salah satunya melalui dukungan terhadap pengembangan kawasan hutan mangrove Tongke-Tongke. Menurutnya, potensi kopi Sinjai juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk lokal yang lebih berdaya saing, sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
14: Iya, tadi kunjungannya dalam rangka meninjau potensi desa wisata ya, wisata tadi ada alam berupa hamparan sawah gitu, dan juga ini terkait potensi kopi ya yang ada di kecamatan di sini. Jadi ya saya pikir memang cukup bagus ya, nanti kita lihat apa yang bisa dikerjasamakan antara pemerintah Kabupaten Sinjai dan Bank Indonesia. Ya, baik terkait tadi potensi desa wisatanya maupun terkait pengembangan kopi Arabica.
12: Pemkab Sinjai berharap kunjungan tersebut menjadi pintu masuk untuk memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia, tidak hanya di sektor pariwisata, tetapi juga dalam pengembangan komoditas unggulan daerah.
2: MUI Sulsel soroti penyalahgunaan narkoba, dorong kolaborasi lintas agama. Aan Ariska melaporkan.
15: Gerakan Nasional Anti-Narkoba Ganas Anar Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Sulawesi Selatan menggelar seminar nasional dengan tema kolaborasi lintas elemen mewujudkan Sulsel bebas narkoba. Kegiatan ini sendiri merupakan suplemen rangkaian musyawarah daerah ke-9 Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Jumat 21 Agustus 2026. Ketua Ganas Anar MUI Sulawesi Selatan Waspada Santing mengatakan pihaknya kembali mengangkat tema kolaborasi lintas elemen dalam seminar nasional karena persoalan narkoba masih membutuhkan perhatian serius. Ia menyebut Sulsel masih masuk dalam 10 besar provinsi dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
16: Nah, sehingga disinilah kami berharap bahwa peran serta lintas agama bisa kita maksimalkan untuk bagaimana membebaskan Sulawesi Selatan. Bahkan sebenarnya ada wacana untuk hari ini kita membuat deklarasi bersama Sulsel Bebas Narkoba 2030.
15: Waspada Santing menambahkan, Ganas Anar MUI Sulawesi Selatan berencana melanjutkan gerakan tersebut melalui deklarasi Sulsel Bebas Narkoba 2030 yang dijadwalkan pada Oktober mendatang. Deklarasi itu direncanakan beriringan dengan peluncuran buku kedua mengenai penyalahgunaan narkoba lintas agama sebagai bagian upaya memperkuat gerakan pencegahan berbasis kolaborasi.
2: Komunitas anak Down Syndrome sukses berkarya membatik. Dilaporkan Sarif Pudin.
17: Komunitas anak Down Syndrome menghasilkan karya membatik dalam festival seni pemberdayaan anak berkebutuhan khusus yang berlangsung di Benteng Rotterdam, Jalan Ujung Pandang, Kota Makassar, 18 hingga 20 Agustus 2026. Festival seni dan pemberdayaan anak berkebutuhan khusus tersebut digelar komunitas orang tua dan anak Down Syndrome Sulawesi Selatan, melibatkan 15 orang anak Down Syndrome didampingi langsung oleh orang tua mereka untuk menciptakan karya batik sebagai bentuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ke-81 tahun dan advokasi inklusivitas. Pemerhati Inklusi Sulawesi Selatan Abdul Rahman mengungkapkan, membatik bagi anak-anak berkebutuhan khusus Down Syndrome merupakan salah satu bentuk pemberdayaan dan ruang berekspresi bagi anak-anak yang tidak membatasi keterbatasan mereka. Anak-anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan emas untuk belajar, berkreasi, melatih motorik halus mereka, serta secara signifikan meningkatkan rasa percaya diri. Anak-anak diberikan kesempatan meningkatkan rasa percaya diri. Mereka menunjukkan kemampuan dan potensi yang dapat terus dikembangkan. Abdul Rahman mengatakan, karya para anak-anak Down Syndrome di Benteng Rotterdam akan digunakan fashion show di Mall Strand Studio Tanjung Bunga, Kota Makassar 4 September mendatang.
18: kita lihat karena ada tawaran dari salah satu IO yang memberikan ruang untuk memamerkan karya batik tersebut untuk diperkenalkan. Ini bentuk dukungan masyarakat dari swasta untuk kita mementaskan bahwa teman-teman anak-anak dengan Down syndrome mereka bisa berkarya lewat seni membatik.
9: Menurut Abdul Rahman, sangat penting pergeseran paradigma di tengah masyarakat yang melekat pada penyandang disabilitas yang seringkali menempatkan hanya sebagai objek yang perlu dikasihani atau penerima manfaat semata. Namun 15 orang anak Down syndrome telah mengeksplorasi imajinasi mereka tanpa batas. Setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan berkarya.
2: Universitas Negeri Makassar bekerjasama dengan Universitas Mega Rizki melaksanakan program Majanang Sport Wellness Experience 2026 yang dikembangkan sebagai inovasi wisata sehat dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat Desa Majanang. Fitriani Rahman melaporkan.
19: Desa Majanang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, mulai dikembangkan sebagai model desa sehat berbasis olahraga, wisata edukatif, dan ekonomi masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat, skema pemberdayaan berbasis wilayah, dan program pemberdayaan desa binaan tahun pendanaan 2026. Program yang didukung oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tahun pendanaan 2026 dilaksanakan oleh tim pelaksana Universitas Negeri Makassar bekerjasama dengan Universitas Mega Rizki dengan mengusung tema Transformasi Desa Sehat Majanang melalui sportpreneurship berbasis eduwisata dan digital AI responsif untuk penguatan ekonomi komunitas tani dan karang taruna. Program ini diarahkan untuk memperkuat potensi lokal melalui pengembangan produk pangan masyarakat, layanan wisata berbasis aktivitas fisik, serta pemanfaatan teknologi digital. Menurut Ketua Tim Syahrudin, Desa Majanang dipilih karena ada potensi wisata yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sekaligus desa ini memiliki akses jalan dari beberapa tempat serta memiliki produk kopi yang dikembangkan saat ini.
20: Mengapa Majanang menjadi lokus? Karena Majanang itu sebagai tempat yang pertama, Majanang memiliki tempat wisata yang disebut Kaset Tekang. Namun tempat tersebut atau tempat wisata tersebut tidak dioptimalkan sehingga kami turun ke desa tersebut. Di satu sisi, Majanang itu sebagai tempat lalu lalangnya bagi para wisatawan yang ingin ke Danau Tandralili maupun ke daerah-daerah termasuk juga Gunung Baukareng. Bisa juga memberikan aspek finansial terhadap desa tersebut. Artinya kami ingin juga berharap terjadinya pertumbuhan ekonomi di Desa Majanang. Di satu sisi lagi, Desa Majanang itu penghasil kopi, sehingga kopi yang dihasilkan itu belum bisa bersaing secara secara nasional. Sehingga kami juga datang, kemudian kami mengajarkan, kami membuat kemasan yang betul-betul desa tersebut menghasilkan kopi dengan kemasan yang menarik, lalu tetap disertifikasi. Saat ini kami juga mengusulkan sertifikasi kopi tersebut. Dalam hal ini mungkin kami melalui BPOM, karena tim kami yang mengurusnya, ataupun di Dinas Perindustrian.
19: Syahrudin menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum pengenalan konsep sport eduwisata berbasis masyarakat yang menggabungkan olahraga kesehatan, wisata alam, edukasi, lingkungan, dan potensi ekonomi lokal. Program Majanang Sport Wellness Experience 2026 dikembangkan sebagai inovasi wisata sehat yang memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat Desa Majanang. Kegiatan tersebut menjadi ruang promosi potensi desa sekaligus memperkenalkan konsep wisata berbasis aktivitas fisik dan pengalaman lokal.
2: Portina Kabupaten Pinrang siapkan 9 atlet tinju untuk menghadapi Porprov Sulsel 2026 yang akan berlangsung November mendatang. Laporan Zainal Abidin.
21: Persatuan Tinju Amatir Nasional atau Portina Kabupaten Pinrang terus mematangkan persiapannya dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 yang akan berlangsung di bulan November mendatang. Persiapan tersebut dilakukan dengan terus memantau para atlet Porprov yang saat ini tengah menjalankan latihan baik secara mandiri maupun secara gabungan. Informasi ini disampaikan Ketua Umum Pertina Kabupaten Pindrang, Muhammad Nur, saat dihubungi pada Jumat pagi tadi. Nur menyampaikan pihaknya telah melakukan persiapan setelah ajang Porprov lalu. Dan sejak 2 bulan terakhir ini, pihaknya sangat aktif dalam memantau atlet yang sedang menjalani latihan, serta menjadwalkan latihan gabungan setiap 2 minggu sekali bagi ke-9 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang.
0: Kalau persiapan kami sih sebenarnya sudah sangat siap untuk persiapan menuju Porprov. Sejak kita

0: wawancaranya bersama sejumlah atlet lain. Magvira menyampaikan, saat ini tim Pelatina Pindrang sedang menjalani latihan fisik, teknik, taktik, dan mental dengan tetap menjaga kondisi masing-masing agar tidak terjadi cedera. Ia menjelaskan, dalam persiapan kali ini, latihan mental menjadi salah satu latihan yang difokuskan karena mayoritas petinju Pindrang yang akan turun kali ini masih pemula.
1: Alhamdulillah, untuk sejauh ini kami tim Pertina Kabupaten Pindrang persiapan kami itu terus berjalan, Pak. Jadi yang pertama itu kami fokus pada latihan fisik, teknik, taktik, mental, dan juga menjaga kondisi agar nantinya kita bisa tampil maksimal untuk menghadapi porprov yang akan mendatang di Bone. Dan ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, yaitu salah satunya mental, karena kami di Kabupaten Pindrang ini bisa dibilang rata-rata yang akan turun nanti di porprov ini itu adalah pemula, Pak. Tapi kami tim Pertina Kabupaten Pindrang di sini tetap optimis untuk bisa memberikan penampilan terbaik, dan target kami itu ya harus mendapatkan juga medali, Pak.
0: Dengan persiapan yang telah dilakukan sejak jauh hari tersebut, keduanya berharap tim tinju Kabupaten Pindrang dapat menunjukkan penampilan terbaiknya dalam ajang multi olahraga tertinggi di Sulawesi Selatan tersebut. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat menyaksikan siaran kami di RRI Digital yang dapat didownload di App Store dan Play Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio.

0: saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
0: Udah gak apa-apa, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 91 FM RRI Bone. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada sore ini. Di cuaca yang lagi terik di hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026, semoga lagu-lagu dangdut yang akan hadir di sore ini bisa menemani aktivitas Anda, bisa membuat hari lebih, ya, lebih adem ya, karena saat ini cuacanya lagi panas pendengar untuk Kota Watampone. Dan selamat sore untuk Anda semua yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati, tetap fokus dalam berkendara, apalagi di jam-jam seperti ini biasanya mudah ngantuk pendengar, apalagi perjalanan jauh ya. Dan untuk Anda

0: yang berada di rumah saja, selamat mendengarkan kami di Prodangdut adalah kita. Kali ini Via hadir menemani Anda sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pastinya lagu-lagu dangdut yang semoga salah satunya ini lagu kesukaan Anda pendengar ya, yang bisa dipilih di layanan telepon kami di 0851-915-1-8901. Nah, siaran era ribonnya selain bisa didengarkan melalui FM 91 MHz, juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Jadi yang mau ke mana gitu ya, tidak bisa memantau melalui FM, bisa download aplikasi RRI Digital di handphone Anda beringin, ataupun boleh juga streaming di rri.co.id. Dan untuk hari ini ada lagu dari Gita, Cinta Rahasia, Eri Susan, Samudra Cinta, Sudahlah dari Iyet Bustami. Ada Gita Yobi, Cinta Matiku, Ike Nurjana, Pohon Cinta, Iqbal, Lebih Dari Hidupku, Fildan, Demi Cinta, Suci. Kemudian ada Jirayu, Terluka Cinta, Faul Gayo, Kambing Hitam. Ada Selfie Yama, Ada Di Mana-Mana, Syariadi, 123 Kuingat Kamu, Lautan Dusta dari Reza Sakaria, dan ada Duo Anggrek, Goyang Nasi Padang. Kita terima ya telepon pertama di sore ini. Halo, selamat sore Prodangdu.
1: Halo Prodangdu, iya. Dan kita Sofia.
0: Waalaikumsalam. Halo Irfan, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, panas sekali kencang angin. Kalau bonus sekarang bagaimana?
0: Sama, panas juga Irfan sore ini. Iya. Enaknya minum air dingin ya, tapi lagi radang gitu, jadi nggak bisa
1: betul minum air dingin ya.
0: Gimana dong Irfan? Irfan kalau panas minumnya apa?
1: Ya, kopi. Ya. Saya duduk di bawah kolong rumah.
0: Oh, duduk-duduk di bawah rumah, enak gitu iya. Ya. Ada pisang goreng tidak sore ini?
1: Iya.
0: Oh, ada.
1: Lagunya anu sih ya.
0: Baiklah, lagunya siapa Irfan?
1: Lagunya Selfie Yama.
0: Selfie Yama, Ada Di Mana-Mana. Mau
1: iya, Ada Di Mana-Mana sih ya.
0: Iya, mau dikirimkan untuk siapa?
1: Untuk anggota sejatiku, Tanah Bosa, Sekemasin Baju Mata. Ada juga Seri Diantiono.
0: Iya.
1: Ada juga di Kalimantan, ada juga Heria di Ayo. Gila di Sumpah Labu, semuanya peringatan air bon tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Kena follow saya aman, kita ke masing-masing.
0: Amin.
1: Ini sore dengan Fia.
0: Iya.
1: Selamat selalu masing-masing sama sama berpanjangan anak.
0: Terima kasih banyak, Fia.
1: Ya, terima kasih, Fia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Irfan. Irfan yang ada di bunyi sudah ikut bergabung. Nanti kita hadirkan ya lagu pilihan. Ada Selfie Yama, Ada Di Mana-Mana. Nah, sekarang sudah masuk musim kemarau pendengar ya, dan menurut perakiraan BMKG ini akan diperkirakan berlangsung panjang. Jadi tetap waspada untuk kita semua di musim kemarau ini, dan tentunya tetap pantau perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita terima lagi telepon berikut. Halo Prodangdut.
2: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita dengan.
2: Kecil sekali suaranya, ya.
0: Kecil suaranya, gimana sekarang?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Sudah baik.
2: Baik sekali.
0: Alhamdulillah. Ini Pak Alwi di Bone Selatan kah?
2: Iya, betul sekali.
0: Iya, kadang ya. Saya salah tebak Pak Kak Alwi. Biasanya
2: apa-apa, biasa lah.
0: Pak Deddy Kopi, suaranya mirip-mirip sama ya. Kak Alwi juga.
2: Biasa lah itu manusia.
0: Iya, jadi gimana manusia kabarnya Kak Alwi sore ini?
2: Alhamdulillah.
0: Semoga
2: juga Adetia sehat selalu dengan keluarga ya.
0: Alhamdulillah sehat Pak, ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, iya.
0: Mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Eri Susan.
0: Eri Susan, Samudra Cinta.
2: Iya.
0: Mau dikirimkan lagunya untuk siapa?
2: Kirim buat Fahida di Wajah bersama putra kelilingnya. Cukupan selamat sore Rinda, semoga sehat selalu dengan keluarga.
0: Oke. Okay.
2: Ada Novi jumpa lagi bersama istrinya. Dan juga di Suci di Makassar ada Sahabat Kompi, ketua di Asri dulu, sekolah selamat sore di Asri, dan teman-teman di Kompi.
0: Oke.
2: Anggota sejati Fenser dari Boni di Ketua Pak Nordi, selamat sore juga Pak Nordi, semoga sehat selalu dengan keluarga.
0: Amin, iya.
2: Dan semuanya pendengarnya Radio RRI Boni di program Prodandu, Dandu Tala Cinta, selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Untuk Devia, semoga sehat selalu dengan
0: amin,
2: keluarga.
0: Amin, makasih banyak Kak Alwi.
2: Segala-galanya, Devia, ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, terima kasih banyak. Iya, ya, kita masih di suasana Agustusan ya. Semangat kemerdekaan masih sangat terasa. Mungkin masih ada di luar sana yang mungkin baru lomba 17 Agustus, mungkin lomba tarik tambang, atau mungkin lomba baca puisi. Ya pastinya apapun yang menjadi bentuk kemerdekaan kita, semoga ini menjadi juga memupuk semangat kita untuk selalu berjuang di bidang masing-masing pendengar ya. Kita terima lagi telepon berikut. Pro Dangdut, halo.
3: Pro Dangdut, halo, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, ya. Upi di Lapri ya.
3: Iya.
0: Apa kabar ini Upi hari
3: Alhamdulillah,
0: ini?
3: Alhamdulillah, kabar kemarau.
0: Iya, kemarau. Tapi air lancar kan ya di Lapri?
3: Sudah mulai ada anunya. Nipis. Sudah mulai diembang kekeringan ini.
0: Waduh, parah gitu ya. Semoga iya, lekas ada bantuannya Upi ya.
3: Mudah-mudahan nantinya mudah-mudahan apa yang ditakutkan nanti tidak.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan cepat hujan.
0: Betul. Iya. Upi hari ini mau dengar lagunya siapa nih yang ada di playlist kita?
3: Tidak monitor ini lagunya tadi.
0: Dipilihkan saja. Mau dikirimkan untuk siapa lagunya Upi?
3: Lagunya dikirimkan ada tadi Kandalwi ya. Selamat sore Kalwi. Ada juga Edil di Cingkang.
0: Oke.
3: Kemudian ada juga Kak Jinopi. Mudah-mudahan sehat selalu sehat.
0: Oh, lagi sakit. Kemudian, ya Jinopi ya?
3: Dulunya saya sakit atas karena pernah lagi kontak-kontak.
0: Enggak pernah gabung Jinopi juga ya.
3: Ya.
0: Semoga selalu sehat aja Jinopi ya.
3: Ya, untuk anu juga untuk sobat Kompi semuanya di dalam. Okay. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
3: Untuk ya lanjut tugasnya. Terima kasih, Merdeka.
0: Makasih banyak Upi yang ada di Lapri. Sudah ada 3 penelpon pendengar, kita jeda dulu sesaat. Dia masih akan menemani Anda tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan dengarkan dulu lagu pilihan. Ada Selfie Yama, ada di mana-mana. RRI tentunya ada di mana-mana pendengar ya. Ada RRI Susan Samudra Cinta yang juga akan hadir. Dan nanti untuk Upi, Elvia hadirkan lagu dari Iyet Bustami dengan judul Sudahlah. Jadi tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 91 FM RRI Boneka.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
5: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
6: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
5: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
6: Betul.

0: 91 FM RRI Bone, dan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk kalian yang menjalankan. Peringatan selanjutnya, persembahan lagu-lagu dangdut masih akan kami hadirkan tentunya di sore ini. Tapi yang ingin gabung kami tunggu di 085191518901 untuk sore ini.
1: Dangdut adalah kita.
0: Tadi sudah ada lagu dari Selviama, ada di mana-mana, ada juga dari Sultan Samudra Cinta, Yet Bustami, Ya Sudahlah. Dan baru saja kita KDI Cinta Rahasia hadir untuk Anda di sore ini. Nanti di pukul 16, RRI Bone kembali akan menghadirkan penyampaian informasi seputar dunia olahraga melalui dinamika olahraga sore untuk hari ini di Pro 3 RRI. Selamat sore yang baru saja menangkap frekuensi RRI Bone yang bergabung di Pro Dangdut. Selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut dan selamat beraktivitas juga untuk Anda yang mungkin sore ini baru keluar rumah ya, memulai aktivitasnya karena mungkin dapat sip malam ya. Jadi selamat sore, selamat beraktivitas. Dan untuk yang berada di rumah atau mungkin sedang berada di jalan menuju ke kediaman masing-masing, karena hari Jumat biasanya sudah mulai libur ya bagi banyak orang, tapi baru pulang kampung juga sore ini, tetap hati-hati saja untuk Anda semua. Dan di pesan WhatsApp ini ada beberapa yang bergabung pendengar. Ada Aan di Pasipo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Via, saya mau dengar lagu dari Iqbal, Lebih Dari Hidupku. Lagunya untuk semuanya fans RRI Bone dan kru RRI Bone. Selamat sore, semoga sehat dan tetap semangat, merdeka. Terima kasih banyak untuk A.

Jadi yang sore ini ingin telepon boleh, ingin berkirim pesan singkat juga boleh ya di nomor 0851-9151-8901. Prodangdut, halo. Halo, Prodangdut. Ya, bisa dicoba kembali di 0851-9151-8901. Ada Mirda di Tondra. Prodangdut dangdut adalah kita. Selamat sore Kak Via, sore juga. Dari Mirda di Tondra, mau dengar lagu dari Vildan, Demi Cinta Suci. Lagunya untuk semuanya saja. Terima kasih banyak.

dengarkan dulu ya lagu pilihan Brengyar sebelum nantinya di pukul 4 sore kita bergabung dengan Pro 3 RRI menghadirkan dinamika olahraga sore. Ada Iqbal lebih dari hidupku berikut ini.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: 91 FM RRI Bone, pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda dinamika olahraga sore untuk hari ini. Selamat sore dan tetap bersama kami untuk hari ini.
1: Dinamika olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Persaingan Premier League musim 2026-2027 resmi bergulir pada akhir pekan ini. Laga perdana menjanjikan duel sang juara bertahan Arsenal melawan tim promosi Coventry City di Emirates Stadium dini hari nanti. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: We need to make sure that we look after it daily. That's emotional.
2: Liga Inggris musim 2026-2027 resmi bergulir. Arsenal sang juara bertahan akan memulai laga perdana ini dalam menjamu Coventry City di Stadion Emirates dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga ini mempertemukan

0: Di sisi lain, Coventry City adalah tim promosi yang kembali ke kasta tertinggi setelah 25 tahun absen. Di bawah asuhan legenda Frank Lampard, mereka datang sebagai juara Championship musim lalu dan tanpa rasa takut. Namun striker andalan Haji Reid dipastikan absen beberapa minggu karena cedera otot paha. Pemain baru seperti Efron Mason Clark dan Jack Rudoni siap masuk skuad. Pelatih Coventry Frank Lampard menyatakan timnya penuh semangat menyambut musim baru ini.
1: Yang mereka butuhkan adalah kesadaran akan energi, keinginan dan semangat yang mereka punya untuk kembali berjuang di musim ini. Dan kita harus saling menjaga setiap hari, karena kita telah membangun sesuatu yang istimewa dan butuh waktu lama untuk membangunnya. Jadi kita perlu memastikan bahwa kita menjaganya setiap hari. Itulah hal yang paling penting.
2: We need to make sure that we look after the daily. That's the most important thing.
0: Arsenal mendominasi catatan pertemuan dengan 43 kemenangan dari 76 laga. Namun karena Coventry sempat absen 25 tahun, kedua tim sudah sangat lama tidak bertemu di liga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke La Liga Spanyol. Real Betis akan menghadapi Real Sociedad pada laga pembukaan La Liga 2026-2027 di Estadio de la Cartuja dini hari nanti. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 2 waktu Indonesia Barat. Betis lebih diunggulkan setelah mengakhiri musim lalu di posisi kelima dan meraih tiket Liga Champion. Sementara Real Sociedad finish di posisi ke-10 meski berhasil meraih tiket kompetisi Eropa setelah menjuarai Copa del Rey. Modal pramusim Sociedad juga kurang meyakinkan setelah menelan 4 kekalahan dari 7 pertandingan. Dalam 3 laga terakhir, Sociedad selalu kalah, termasuk takluk 1-3 dari Chelsea. Sementara Betis meraih 3 kemenangan dari 6 laga pramusim dan hanya kalah 1 gol dari Inter Milan. Betis juga memiliki rekor lebih baik dalam 120 pertemuan dengan Sociedad dengan 42 kemenangan. Tenis Indonesia Aldila Suciadi harus mengakhiri kiprahnya di Cincinnati Open 2026 pada babak keempat final. Berduet dengan Erin Rotlive, Aldila kalah dari pasangan Ceko Marie Bozkova dan Linda Noskova Jumat waktu setempat. Unggulan ketujuh tersebut memberikan perlawanan ketat selama 1 jam 45 menit sebelum kalah 2 set langsung. Aldila dan Rotlive menyerah dengan skor identik 5-7 pada set pertama dan kedua. Pada set pertama mereka sempat tertinggal 1-3 sebelum bangkit menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Pertandingan kembali berlangsung ketat pada set kedua hingga kedudukan 5-5. Namun pasangan Ceko mampu merebut 2 game terakhir untuk memastikan kemenangan dan tiket semifinal. Meski tersingkir, Aldila dan Rotlive tampil solid dengan persentase servis pertama mencapai 78,9%. Mereka juga mencatatkan 2 AC tanpa melakukan double fault sepanjang pertandingan.
1: And started playing so much better in that.
2: Oh, that's good.
0: Masih dari tenis, Carlos Alcaraz memastikan akan kembali bertanding di US Open 2026 setelah absen selama 4 bulan akibat cedera pergelangan tangan. Petenis Spanyol mengalami cedera saat tampil di Barcelona Open pada April lalu hingga harus melewatkan French Open dan Wimbledon. Kini, Alcaraz telah kembali menjalani latihan serius sebagai persiapan menghadapi Grand Slam terakhir musim ini. Alcaraz juga memastikan comeback-nya melalui unggahan di media sosial pada Sabtu dini hari tadi. Juara Grand Slam 7 kali itu akan berupaya mempertahankan gelar US Open yang diraihnya sebelumnya. Saat ini, Alcaraz menempati peringkat kedua dunia di bawah rivalnya, Jannik Sinner. US Open 2026 menjadi kesempatan Alcaraz meraih gelar ketiganya di Flushing Meadows sekaligus Grand Slam ke-8 dalam karirnya.

0: Pasangan ganda putri Indonesia Rachel Alessia Rose Febi Stianingrum baru saja mengakhiri langkahnya di kejuaraan dunia BWF 2026. Usai kalah dari pasangan China Li Yiqing Luo Sumin di babak perempat final di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi Jumat siang. Rachel Febi kalah 2 game langsung dengan skor 21-13, 21-14. Pasangan ini sebelumnya maju ke perempat final setelah lawannya pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto mundur karena mengalami cedera. Dengan kekalahan Rachel Febi, Indonesia masih menyisakan 3 wakil lainnya di kejuaraan dunia BWF 2026. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan akan menghadapi Chou Tien Chen dari China, serta pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri yang akan berhadapan dengan pasangan China lainnya, Li Chuhei Yang Po Sohan, di babak 8 besar. Kedua partai ini akan dipertandingkan pada Jumat malam nanti.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama 20 Fit resmi mengumumkan Indonesia Sport Summit 2026 dan Jakarta Hybrid Race. Ajang tersebut akan berlangsung 11 hingga 13 September di Jakarta International Convention Center Jakarta. Indonesia Sport Summit 2026 menargetkan lebih dari 2.000 peserta dari kalangan pelari, penggemar gym hingga masyarakat umum mengusung tema Beyond the Game 2.0. Kegiatan mendorong perkembangan hybrid fitness sebagai kategori baru olahraga nasional. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora, Teku Arlan Perkasa Lukman mengatakan, industri olahraga terus membuka peluang baru.
1: Dan inilah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami tidak mau terlambat dalam membentuk ekosistem, dalam mempersiapkan industri olahraga ini di Indonesia. Tidak hanya saya bicara tentang aspacita, menarikkan sebagai manusia, tapi juga kita bicara dari visi restra yang dilakukan oleh Pak Menteri Pemuda dan Olahraga tentunya, untuk membuat nilai tambah bagi olahraga melalui platform yang namanya Indonesia Sport Summit.
0: Jakarta Hybrid Race menghadirkan format half simulation yang memadukan lari dengan 8 stasiun latihan fungsional. Kompetisi menyediakan kategori double, pro, dan relay serta hybrid training series untuk peserta dewasa dan anak-anak. Kegiatan juga menggunakan peralatan resmi center dan high rocks untuk memberikan pengalaman kompetisi kepada para peserta.

0: Timnas Putri U17 Indonesia atau Garuda Pertiwi akan menghadapi Yordania pada semifinal Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Pertandingan akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Garuda Pertiwi melaju ke semifinal dengan status juara grup A setelah mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan. Tim asuhan Timo Snowman unggul 5 poin atas Malaysia yang finish sebagai runner-up grup A. Sementara Yordania lolos sebagai runner-up grup B setelah mengamankan 6 poin dari 3 pertandingan. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan menilai penampilan Garuda Pertiwi sepanjang turnamen cukup menjanjikan. Ia berharap Timo dapat membentuk tim kuat untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia Putri U17 mendatang.
1: Tim asuhan Timo Snowman ini mencatat prestasi yang luar biasa, ya, tidak terkalahkan dalam 3 pertandingan di grup. Dan harapan bagi kita untuk bisa menjadi juara, saya kira terbuka kalau bisa bicara dengan semifinal kita melawan Yordania. Dan dalam rangka ada pertandingan di Sri Kandi Merdeka Cup ini, maka ini dijadikan ajang, ya, untuk penyaringan para pemain U17. Karena di depan mata itu ada kualifikasi Piala Asia untuk U17 Putri.
0: Menurut Roni, Sri Kandi Merdeka Cup menjadi kesempatan bagi Timo Snowman melihat komposisi pemain terbaik. Ia berharap Garuda Pertiwi mampu meraih kemenangan atas Yordania dan melangkah ke partai final. Jika menang, Indonesia akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Thailand dan Malaysia pada final pada 23 Agustus mendatang.

0: Entertainment membuka peluang menayangkan Liga Putri Indonesia atau Indonesia Women's League musim 2026-2027. CEO Rans Entertainment, Nagita Slavina, mengaku tertarik setelah melihat tingginya animo masyarakat terhadap Sri Kandi Merdeka Cup. Hal ini diungkap Nagita pada jumpa pers di kantor I-League Jakarta Kamis kemarin.
1: Tapi ya semoga lah kedepannya memang banyak, akan ada lebih banyak lagi di Rans Entertainment, didoain. Salah satunya Liga Putri, mohon doanya semuanya lancar. Kami, terutama aku pribadi, senang banget bisa jadi bagian dari sepak bola. Walaupun kita perempuan ya, tapi anak-anak aku laki-laki, suamiku juga suka banget bola. Jadi melihat senyum-senyum rah mereka untuk nonton bola, bagaimana antusiasnya itu buat saya sebagai ibu rumah tangga tuh seneng banget. Jadi untuk jadi bagian dari sini luar biasa menyenangkan gitu. Jadi sebuah kegiatan yang positif lah gitu buat kita semuanya.
0: Saat ini Rans Entertainment turut menayangkan Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang telah memasuki babak semifinal. Babak empat besar mempertemukan Garuda Pertiwi melawan Yordania serta Thailand menghadapi Malaysia sore dan malam nanti. Sementara Liga Putri Indonesia 2026-2027 ini diikuti 6 klub dan akan digelar secara terpusat di Jakarta. Kompetisi dijadwalkan dimulai 17 Oktober dengan laga Persija Jakarta melawan Persita Tangerang.

0: jelang BRI Super League 2026-2027. Gelandang baru PSM Makassar, Stefan Jeftoski, menyatakan kesiapannya menghadapi Super League 2026-2027. Pemain asal Makedonia Utara itu menjadi rekrutan kedua PSM untuk memperkuat skuad musim ini. Jeftoski mengaku sudah siap secara mental untuk menjalani tantangan baru bersama klub berjuluk Juku Eja tersebut.
1: Secara mental saya rasa baik saja. Saya rasa saya siap. Saya lihat banyak supporter datang saat latihan.
0: Pemain berusia 28 tahun itu juga tidak mengalami kendala besar beradaptasi di Makassar karena didampingi istri dan anaknya. Ia mengaku semakin termotivasi setelah mendapat sambutan positif dari masyarakat dan supporter PSM. Jeftoski kini fokus meningkatkan kondisi fisik dan beradaptasi dengan tim agar bisa segera memberikan kontribusi. Ia berharap kehadirannya membantu PSM tampil kompetitif dan membawa Juku Eja meraih prestasi terbaik di Super League musim ini. Informasi menarik lainnya. Ajang Lari Merdekaran 2026 akan digelar Sabtu 29 Agustus di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Kegiatan bertema Lari untuk Merah Putih menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdekaran merupakan ajang fun run yang terbuka bagi masyarakat dan dapat diikuti secara gratis. Penyelenggara menyediakan kategori umum, master, wheelchair, hingga family dengan ketentuan usia berbeda. Rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 5 pagi hingga 5:30 waktu Indonesia Barat. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan cukup tinggi hingga seluruh slot peserta telah habis. Merdekaran 2026 diharapkan menjadi wadah olahraga, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam perayaan kemerdekaan.

0: Tangerang menyiapkan 9 atlet tinju untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2026 yang akan berlangsung November mendatang. Selengkapnya dilaporkan Zainal Abidin, RRI Makassar.
1: Persatuan Tinju Amatir Nasional atau PAKTINA Kabupaten Pindrang terus mematangkan persiapannya dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau POPROV Sulsel 2026 yang akan berlangsung di bulan November mendatang. Persiapan tersebut dilakukan dengan terus memantau para atlet POPROV yang saat ini tengah menjalankan latihan baik secara mandiri maupun secara gabungan. Informasi ini disampaikan Ketua Umum PAKTINA Kabupaten Pindrang Muhammad Nur saat dihubungi pada Jumat pagi tadi. Nur menyampaikan pihaknya telah melakukan persiapan setelah ajang POPROV lalu, dan sejak 2 bulan terakhir ini pihaknya sangat aktif dalam memantau atlet yang sedang menjalani latihan serta menjadwalkan latihan gabungan setiap 2 minggu sekali bagi ke-9 atlet yang lolos dalam POPROV mendatang.
2: Kalau persiapan kami sebenarnya sudah sangat siap, persiapan mengenai POPROV sejak kita lolos dari POPROV kemarin, kita ada 9 atlet itu, sejak itu kita sudah siap. Sampai hari ini di dua bulan terakhir ini kita aktif sekali untuk latihan persiapan. Kita itu punya jadwal 2 minggu sekali ya untuk latihan fisik maupun teknik.
1: Sementara itu, Andi Makfira yang merupakan salah satu atlet tinju putri tim Pindrang yang lolos ke POPROV mendatang saat dihubungi terpisah menyampaikan persiapannya bersama sejumlah atlet lain. Makfira menyampaikan saat ini tim PAKTINA Pindrang sedang menjalani latihan fisik, teknik, taktik, dan mental dengan tetap menjaga kondisi masing-masing agar tidak terjadi cedera. Ia menjelaskan dalam persiapan kali ini latihan mental menjadi salah satu latihan yang difokuskan karena mayoritas petinju Pindrang yang akan turun kali ini masih pemula.
3: Alhamdulillah, untuk sejauh ini kami tim PAKTINA Kabupaten Pindrang, persiapan kami itu terus berjalan, Pak. Jadi yang pertama itu kami fokus pada latihan fisik, teknik, taktik, mental, dan juga menjaga kondisi agar nantinya kita bisa tampil maksimal untuk menghadapi POPROV yang akan mendatang di Bone. Dan ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, yaitu salah satunya mental. Karena kami di Kabupaten Pindrang ini bisa dibilang rata-rata yang akan turun nanti di POPROV ini itu adalah pemula, Pak. Tapi kami tim PAKTINA Kabupaten Pindrang di sini tetap optimis untuk bisa memberikan penampilan terbaik, dan target kami itu ya harus mendapatkan juga medali, Pak.
1: Dengan persiapan yang telah dilakukan sejak jauh hari tersebut, keduanya berharap tim tinju Kabupaten Pindrang dapat menunjukkan penampilan terbaiknya dalam ajang multi olahraga tertinggi di Sulawesi Selatan tersebut. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Zainal Abidin, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persiapan telah mencapai 90%, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Sulawesi Tengah 2026 siap digelar. Laporan Miftahul Janah, RRI Palu.
4: Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sulawesi Tengah, Muhammad Husni Petawali menuturkan, saat ini persiapan menuju ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda 2026 telah mencapai 90%. Fokus saat ini adalah tahap akhir penyelesaian renovasi venue yang akan digunakan untuk pesta olahraga tersebut. Ia menyebut pemantauan dan koordinasi bersama Dispora Bul terus dimantapkan agar turnamen dapat berjalan optimal. Saat ini, perbaikan stadion bola kaki, khususnya untuk ruang ganti dan toilet, hampir rampung. Begitu juga dengan lapangan basket yang sebelumnya belum memenuhi standar sarana maupun ukuran lapangan.
5: Berarti juga kemarin di lapangan bola basket itu juga memang ada yang lapangan yang belum masuk standar lah, standar untuk ukuran, dan kami minta rekomendasikan agar dirubah. Nah, itu sudah mereka rubah juga. Dan lampu juga insya Allah sudah terpasang di sana. Kemudian juga kita akan melaksanakan kegiatan pertandingan di malam hari.
4: Sementara itu, Kepala Dispora Bul Purnomo Mener menuturkan, sebagai tuan rumah, pihaknya akan mengikuti seluruh cabang olahraga yang akan dipertandingkan, yaitu sepak bola, sepak takraw, bola basket, dan bola voli. Saat ini puluhan atlet pelajar terpilih telah memasuki pemusatan latihan hingga Popda Sulawesi Tengah 2026 dimulai pada 24 Agustus ini.
6: Kita untuk saat ini 68 orang untuk atlet Kabupaten Bul keseluruhan. Rata-rata anak-anak inilah anak-anak yang baru sebenarnya untuk mengikuti kegiatan Popda, maka tentunya pembinaan itu agak lebih kita lakukan kepada atlet kami. Di tanggal 18 Agustus kita masuk TC full sampai dengan pelaksanaan pertandingan.
4: Menjelang ajang multi-event tersebut, para atlet pelajar serta ofisial dan pelatih mulai berdatangan ke Kabupaten Buol dan sebagian kontingen juga dilaporkan berangkat hari ini. Setiba di lokasi, para atlet sudah dapat melakukan uji coba lapangan seiring dengan kesiapan venue yang hampir tuntas. Dipastikan sebanyak 503 atlet pelajar dari 12 kabupaten dan kota akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Popda Sulawesi Tengah 2026 rencananya akan dibuka secara resmi pada Senin 24 Agustus malam oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Dari Palu Sulawesi Tengah, Miftahul Jannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Gabungan Bridge Seluruh Indonesia Pergapsi Provinsi Gorontalo saat ini menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari belum populernya olahraga ini di tengah masyarakat, keterbatasan anggaran pembinaan, persoalan regenerasi atlet, hingga mengubah persepsi negatif terhadap olahraga bridge. Selengkapnya dilaporkan Andi Sanga, RRI Gorontalo.
7: Olahraga bridge menjadi salah satu cabang olahraga yang cukup sering mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional selain sepak takraw. Namun di balik prestasi tersebut, olahraga bridge masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari belum populernya olahraga ini di tengah masyarakat, keterbatasan anggaran pembinaan, hingga persoalan regenerasi atlet. Tantangan lainnya adalah mengubah pandangan negatif sebagian masyarakat terhadap olahraga bridge. Menyikapi tantangan-tantangan tersebut, Ketua Persatuan Gabungan Bridge Seluruh Indonesia Pergapsi Provinsi Gorontalo Isman Yusuf hari ini mengatakan, pihaknya telah menetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan dalam 4 tahun ke depan. Di antaranya bridge masuk sekolah, bridge masuk kampus, dan menggelar event bridge secara rutin di tingkat daerah.
8: Jadi nanti kita akan koordinasi dengan pimpinan kampus dan pimpinan sekolah. Kita ingin sekolah-sekolah yang akan kita jadikan wahana untuk pelatihan atlet baik di tingkat SD sampai mahasiswa itu berkolaborasi dengan kita dengan menganggarkan biaya pelatihan dan pembinaan bridge itu kerjasama dengan komite sekolah lewat dana BOS. Dan itu sudah berjalan di beberapa sekolah, tetapi sempat terhenti oleh karena kekurangan pelatih.
7: Atlet bridge Gorontalo, Biliar Tolahai, menyambut positif program-program yang disiapkan Pergapsi ke depan. Upaya memasyarakatkan olahraga bridge dipandang sangat penting, karena selama ini prestasi atlet Gorontalo di tingkat nasional belum banyak diketahui masyarakat. Atlet-atlet bridge Gorontalo telah banyak menorehkan prestasi di tingkat nasional dan mampu bersaing dengan cabang olahraga lainnya, seperti sepak takraw dan karate yang menjadi unggulan Gorontalo dalam berbagai event.
9: Bridge itu adalah olahraga yang intelektual. Karena di sana ada 3 poin yang harus kita lakukan. Pertama analisanya, kedua pengambilan keputusan yang harus kita sinkronkan dengan waktu. Karena kita dikejar waktu. Bagaimana kita harus memutuskan satu keputusan dengan waktu yang sudah dibatasi. Nah, ini yang kadang-kadang para orang tua murid atau teman-teman yang belum menyadari bahwa di mana pentingnya bridge itu adalah merupakan suatu latihan bagi diri kita pribadi untuk bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat di dalam waktu yang singkat.
7: Dengan pembinaan yang dilakukan secara terencana dan terukur, olahraga bridge di Gorontalo diharapkan semakin dikenal masyarakat. Dukungan anggaran yang proporsional dari pemerintah dan KONI juga diharapkan semakin mendukung pembinaan, keikutsertaan dalam berbagai kompetisi, serta memastikan regenerasi atlet dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali
1: melalui kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Agustus ini
1: dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bonet.
2: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
3: tidak boleh.
2: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
3: tolong.
2: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: John, gimana Pak De?
4: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
3: Loh, memangnya kenapa Pak De?
4: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
3: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: 91 FM RRI Bone. Terima kasih banyak penyiar untuk Anda yang masih bersama kami sore hari ini. Dan tepat pukul 17 RRI Bone bergabung dengan Pro 1 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda Gema Saripati Maju.
1: Berita Gema Saripati Maju, Sekorwil Nusantara 4.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

Baik, kami akan menghadirkan dan mengantarkan informasi untuk sore hari ini. Sebanyak 72 juta rupiah bantuan, maksud kami sebanyak 72 juta rupiah bantuan donasi telah disalurkan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi situasi bencana. Usai diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 beberapa waktu yang lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Siddiq.

0: salah satu kepala dinas, kebetulan adik kelas saya sudah standby di sana, sudah memonitor sehingga kita dalam memberikan mendistribusikan lebih cepat.
1: Diharapkan bantuan donasi tersebut dapat disalurkan tepat sasaran sehingga mampu memberikan manfaat nyata terhadap warga terdampak gempa di NTT. Melalui aksi kemanusiaan ini juga diharapkan mampu terus menghidupkan semangat gotong royong dalam membantu daerah yang mengalami bencana.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk sore hari ini dari RRI Palu. Terima kasih.

0: kasus DBD sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penularan penyakit tersebut. Ia menjelaskan penanganan desa pada 3 kecamatan di wilayah kepulauan, yaitu Kecamatan Batu Daka, Unda-Unda, dan Talatako. Menurutnya, berdasarkan pemantauan dan data surveillance rumah sakit yang dilaporkan kepada Dinkes P2KB, kasus DBD di Kabupaten 7 Unda-Unda masih menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut mendorong Dinkes P2KB untuk terus melakukan pemberantasan nyamuk penyebab DBD, termasuk di sejumlah desa di wilayah daratan.
1: Menyikapi berkembangnya salah satu penyakit yaitu demam berdarah di beberapa desa wilayah Kabupaten Toja Nauna, kami dari Dinas Kesehatan dalam hal ini bidang penanggulangan penyakit menular melakukan fogging di desa-desa wilayah terdampak kasus demam berdarah. Adapun desa-desa yang terdampak atau meningkatnya kasus demam berdarah tersebut yaitu di

0: tiga kecamatan di wilayah Kepulauan, Kecamatan Batu Daka, Kecamatan Una-Una, dan Kecamatan Talatako. Itu kami sudah lakukan penanganan berupa fogging. Kemudian dari hasil pemantauan kami di Dinas Kesehatan terkait meningkatnya kasus demam berdarah di wilayah Kabupaten Una-Una, masih terjadi peningkatan kasus menurut data surveillance rumah sakit yang dilaporkan ke kita di Dinas Kesehatan. Sehingga dalam hal ini melakukan pemberantasan nyamuk demam berdarah di beberapa desa, wilayah, kecamatan yang ada di daratan. Penting sekali keterlibatan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, terkait kegiatan pemberantasan nyamuk demam berdarah. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa agar menghimbau, memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat agar masyarakat bersiap di rumah masing-masing sebelum kami melakukan fogging atau pemberantasan nyamuk demam berdarah.
1: Dalam pelaksanaannya, Dinkes P2KB menilai keterlibatan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sangat penting. Koordinasi dilakukan agar pemerintah di tingkat kecamatan dan desa dapat menyampaikan informasi serta mengimbau masyarakat sebelum kegiatan fogging dilaksanakan. Dinkes P2KB juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan fogging dalam mencegah penyebaran DBD. Upaya pencegahan harus dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan gerakan 3M. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya, terima kasih untuk rekan dari RRI Ampana sudah berbagi bersama kita. Kita beralih ke RRI Bau-Bau, di mana ada rekan kita dari Laude Muhammad Syaribul. Rekan Syaribul, selamat sore.
4: Selamat sore rekan Riko Ilham.
3: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
4: Baik, dari RRI Bau-Bau, RSUD Bau-Bau bakal tangani pasien ODGJ berat dengan menyediakan layanan rawat inap. Layanan tersebut dipastikan berjalan mulai tahun 2027 mendatang dengan ketersediaan 4 kamar. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wauda Nurliani.
5: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Bau-Bau terus meningkatkan layanan kesehatan jiwa dengan menyiapkan ruang khusus untuk menangani orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat, khususnya pasien dalam kondisi akut. Kepala RSUD Kota Bau-Bau, Dr. Kenangan, mengatakan layanan poli ODGJ di rumah sakit tersebut telah disiapkan sejak beberapa tahun terakhir. Saat ini RSUD Kota Bau-Bau telah menyediakan 4 tempat tidur atau 4 kamar untuk menangani pasien ODGJ dengan gangguan jiwa berat. Menurutnya, selama ini pasien ODGJ yang membutuhkan perawatan inap umumnya dirujuk ke rumah sakit jiwa di Kendari. Sementara untuk pasien dengan kondisi akut, RSUD Kota Bau-Bau berupaya agar penanganannya dapat dilakukan di rumah sakit setempat. Untuk mendukung rencana tersebut, pihak rumah sakit Kota Bau-Bau kini melakukan renovasi sejumlah ruangan dan ODGJ akut. Dokter Kenangan menjelaskan sejumlah ODGJ akut di Kota Bau-Bau relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan pasien ODGJ kronis. Menurutnya, penanganan pasien kronis lebih banyak membutuhkan keterlibatan instansi terkait termasuk dinas sosial. Kepala RSUD menargetkan proses pembenahan dan renovasi ruangan dapat rampung pada tahun ini, sehingga layanan rawat inap khusus ODGJ berat tersebut diharapkan mulai beroperasi 2027 mendatang. Sementara itu, kata Dokter Kenangan, dari sisi sumber daya manusia RSUD Kota Bau-Bau juga telah memiliki tenaga perawat yang dinilai siap menangani pasien ODGJ. Para tenaga kesehatan tersebut akan terus dioptimalkan serta disiapkan agar mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Dengan pengembangan layanan ini, RSUD Kota Bau-Bau diharapkan dapat memperkuat penanganan kesehatan jiwa di daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap rujukan ke rumah sakit jiwa di luar Kota Bau-Bau. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, jumlah ODGJ mencapai 291 orang. Dari total tersebut, estimasi sasaran penderita ODGJ berat seperti skizofrenia jumlahnya jauh lebih banyak mencapai 200 orang dan telah mendapatkan penanganan dan pengobatan medis rutin. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
4: Laporan dari reporter Wadi Nurliani. Dan kita kembali ke Riko Ilham di Pro 1 RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Saribul untuk informasinya di Gema Saripati Maju sore hari ini. Kita beralih dari RRI Bau-Bau pendengar dan pemirsa ke RRI Toli-Toli ada rekan kita Suharmi. Selamat sore rekan Suharmi.
6: Baik, selamat sore rekan dari Kendari.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
6: Baik, informasi dari Toli-Toli, mewaspadai kebakaran hutan dan lahan karhutla. Masyarakat dihimbau untuk sadar diri dengan tidak melakukan aktivitas pembakaran di lahan, kebun, dan tidak membuang puntung rokok sembarang untuk mencegah timbulnya titik api yang rentan menimbulkan kebakaran. Terkait hal itu, berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toli-Toli, Kasmir Ibrahim, di Pandu Reporter Datra Hasan berikut ini.
7: Assalamualaikum, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Kasmir Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terkait dengan di musim kemarau saat ini tentunya dengan kebakaran hutan dan lahan ini masih masyarakat perlu mewaspadai terhadap bagaimana terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tentunya bagaimana antisipasi dari pemadam kebakaran sendiri untuk memberikan edukasi dan peringatan kepada masyarakat agar tidak membakar.
8: Pak Kabit. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada RRI yang sudah mengundang kami untuk memberikan edukasi terkait persoalan El Nino atau kemarau panjang yang cukup menyibukkan teman-teman Damkar akhir-akhir ini. Ya, tercatat di data kami untuk tahun 2006 ini memang cukup meningkat signifikan, masuk dalam daftar laporan dari warga maupun teman-teman lain bahwa data kebakaran di tahun Malalah, Kecamatan Dondo dan Desa Pinjang, Kecamatan Tutul Utara. Nah, ini menjadi permasalahan di internal kami, khususnya Damkar Kabupaten Toli, di mana memang keterbatasan personil kami hanya berjumlah 37 orang dan armada kami cuma 2 unit. Tentunya ini sangat menyulitkan kami untuk mengcover semua musibah-musibah kebakaran yang berada di luar wilayah Kecamatan Baulan. Dan untuk itu kami sangat-sangat mengharapkan kepada seluruh stakeholder, pemerintah kecamatan dan desa kelurahan itu bisa bersama-sama untuk bekerja sama bahu membahu guna memadamkan api di wilayah masing-masing secara mandiri. Namun jika perulangan kebakaran di wilayah masing-masing itu mengalami kendala atau sulit dipadamkan, kami akan lakukan upaya berkoordinasi dengan BPBD agar bisa menurunkan anggota untuk membantu masyarakat yang jauh dari pelayanan kami yang ada di Kecamatan Baulan.
7: Tentunya mungkin antisipasi sederhana dari masyarakat di musim kemarau saat ini, mungkin bagaimana juga bagi wilayah-wilayah yang memang rawan mungkin bisa menyediakan mungkin tempat penampungan air sehingga ini juga memudahkan mungkin tim dari pemadam maupun BPBD untuk memadamkan api jika memang terjadi kebakaran lahan, Pak. Bagaimana, Pak, antisipasinya?
8: Saya kira untuk antisipasi pencegahan terjadinya kebakaran khususnya di wilayah lahan perkebunan dan hutan dihimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan upaya pembakaran lahan di musim sekarang karena memang sangat berbahaya dan itu memicu kebakaran hebat di lahan perkebunan dan hutan. Dan sangat diharapkan kepada masyarakat juga khususnya ya pekebun ya cengkeh agar berhati-hati dalam beraktivitas hutan dan menggunakan rokok agar tidak membuang sembarangan puntung rokok. Dan diharapkan juga bisa mengantisipasi menyediakan air di lahannya masing-masing agar ini bisa mengantisipasi pemadaman awal yang dilakukan oleh pekebun itu sendiri. Saya kira itu.
7: Terakhir, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat dan tugas yang ada untuk bagaimana juga standby sehingga jika ada laporan dari masyarakat ini langsung bisa ditangani secara maksimal oleh petugas, Pak? Apa harapannya?
8: Kami sangat berharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli, tak terkecuali di wilayah Kecamatan Baulan, di pusat pelayanan kami Damkar Kabupaten Toli, dan juga seluruh masyarakat yang di luar jangkauan kami, pemadam kebakaran, khususnya wilayah-wilayah Kecamatan Ogedede, Lampasio, Dondo, Totor Utara, Dakupan Men, ini yang cukup jauh dari jangkauan kami agar pemerintah kecamatan dan pemerintah desa itu bisa memberikan informasi secepatnya kepada kami jika menemukan atau melihat titik-titik api yang membakar lahan, baik lahan masyarakat itu sendiri maupun hutan di wilayah masing-masing. Dan kami mengharapkan juga agar kerjasama unsur pemerintah desa dan kecamatan itu bisa bersinergi bersama-sama kami pemadam kebakaran, BPBD, TNI, Polri, yang mengharapkan agar upaya pencegahan penanggulangan kebakaran itu bisa dimaksimalkan di wilayah masing-masing.
7: Baik, terima kasih Pak Kasbir Ibrahim sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
8: Baik, terima kasih Pak.

0: Toli Toli, wawancara bersama Kepala Bidang Pemadu Paten Toli Toli, Kasmir Ibrahim di Pandu Datra Hasan. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju. Saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Darwis dan rekan Hairudin di meja operator menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami kembali ke RRI Kendari. Dan
1: rekan... Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Toli-Toli, dari Suharmi, sudah berbagi informasi wawancara di Gema Saripati Maju sore hari ini.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, untuk informasi selanjutnya kita beralih ke RRI Makassar, di mana ada rekan kita Risna Supratio. Selamat sore, rekan Risna. Selamat sore, rekan Risna.
3: Ya.
1: Baik, silakan untuk informasinya.
3: Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini mengenai RRI Fest 2026, hadirkan gerakan pangan murah dan bazar UMKM. Laporannya bersama Edwin Masud.
4: RRI Fest 2026 akan kembali digelar di Makassar pada 4 hingga 5 September 2026. Sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat disiapkan, diantaranya gerakan pangan murah dan bazar UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Irwan, mengatakan gerakan pangan murah merupakan hasil kolaborasi antara RRI dan Badan Pangan Nasional. Menurutnya, kerjasama tersebut bertujuan menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain itu, RRI Fest 2026 juga menghadirkan Bazar UMKM sebagai wadah bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produk kepada masyarakat sekaligus memperluas interaksi antara RRI dan publik. Irwan menambahkan, RRI Fest merupakan agenda tahunan yang diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai rangkaian kegiatan, termasuk Bazar UMKM.
5: Ya, yang melatar belakangi gerakan pangan murah di acara RRI Fest 2026 ini merupakan kolaborasi antar pemerintah, baik itu dari Bappanas dan maupun dengan RRI. Acara RRI Fest ini merupakan acara event tahunan yang kita harapkan masyarakat bisa turut ikut serta dalam acara ini, karena di dalamnya selain ada UMKM yang notabenenya adalah makanan jadi, kita harapkan ada gerakan pangan murah juga untuk bahan makanan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng, dan juga gula, yang dimana harganya lebih murah daripada pasar-pasar tradisional ini. Dan kami harapkan masyarakat yang sudah mengetahui gerakan pangan murah ini ada di RRI Fest, tiap tahunnya bakalan menjadi peserta atau ya, masyarakat yang selalu meramaikan RRI Fest sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat.
4: Melalui berbagai kegiatan tersebut, RRI ingin menghadirkan acara yang tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
3: Demikianlah, itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali bersama dengan rekan-rekan yang ada di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Risna untuk informasinya. Dan dari RRI Makassar, kita beralih ke RRI Bone, di mana ada rekan kami dari Arfiani. Selamat sore, rekan Arfiani.
6: Selamat sore.
1: Iya, silakan untuk informasinya.
6: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, tradisi Maulid Nabi di Desa Ulo, Kecamatan Telu Setinge, Kabupaten Bone, dirayakan meriah dengan tradisi mabur rasa dan maleh yang mempererat silaturahmi warga. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
7: Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di Desa Ulo, Kecamatan Telu Setinge, Kabupaten Bone pada Kamis 20 Agustus 2026 berlangsung meriah dan menjadi momen yang dinantikan warga setiap tahun. Bukan hanya menjadi perayaan keagamaan, Maulid di Desa Ulo juga menjadi ajang silaturahmi. Warga dari berbagai daerah berdatangan dan saling mengunjungi rumah keluarga, sehingga suasana desa terasa ramai, layaknya perayaan Lebaran. Menurut Anna, warga Kecamatan Tanete Riatan Timur, keramaian Maulid di Desa Ulo memiliki suasana yang berbeda dan bahkan terasa lebih semarak dibandingkan Lebaran. Dikatakan, salah satu tradisi yang menjadi ciri khas adalah male, yakni bingkisan yang dibawa pulang tamu setelah berkunjung. Biasanya berisi soko, burasa, telur, dan makanan lainnya yang dibawa menggunakan panci, baskom, ember, atau wadah lainnya.
8: Itu sangat luar biasa, sangat menarik karena kenapa tidak semua daerah ada tradisi seperti ini. Dan bahkan hampir setiap tahun itu saya berkunjung ke sini selalu ramai, selalu vibes-nya itu seperti melebihi dari Lebaran. Setiap rumah itu kita datang walaupun kita tidak kenal, tapi ketika kita mampir di setiap rumah warga itu, biasanya setiap kita mau pulang itu dikasih cinderamata seperti keranjang, panci, ember, seperti itu.
7: Tradisi Maulid di Desa Ulo juga diawali dengan mabur rasa, yaitu kegiatan warga menyiapkan berbagai hidangan untuk menyambut Maulid. Warga juga membuat ketupat yang nantinya dibawa ke masjid.
6: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan-rekan di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Dari RRI Bone, pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan kita akan bergabung dengan RRI Mamuju, di mana ada rekan kami dari Abdul Hafid. Selamat sore, rekan Abdul Hafid. Rekan Abdul Hafid. Iya, selamat sore, rekan Abdul Hafid. Baik, untuk informasi di kebersamaan kita ya, terkait dari RRI Mamuju, di mana di tengah tsunami fiskal, Satdek Silumba justru menggelora. Ini untuk di kebersamaan kita akan bagikan feature yang dibawakan dari Muhammad Ilham.
9: Daerah menyusut akibat efisiensi fiskal nasional, tetapi jumlah peserta justru melonjak hampir dua kali lipat. Setiap tahun penyelenggaran Satdek Silumba bergantung pada dukungan fiskal APBD provinsi maupun kabupaten. Tahun 2026 ini, kondisi keuangan daerah diterpa apa yang disebut Samsul Samad sebagai tsunami fiskal, istilah untuk menggambarkan seretnya anggaran pemerintah hingga ke daerah.
10: Alhamdulillah, di tengah tahun hiruk pikuk keterbatasan fiskal dan seluruh keterbatasan pemerintah pusat sampai ke daerah, utamanya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat, alhamdulillahnya itu kita masih bisa menyelamatkan tradisi penyelenggaraan event Satdek Silumba ini yang seharusnya memang kita laksanakan setiap tahunnya. Itu alhamdulillah kita tetap bisa laksanakan di tahun ini meskipun dengan segala keterbatasan yang tadinya seperti pesimis kita ya.
9: Dampaknya terasa langsung pada desain acara. Rute yang tahun lalu membentang 3 kabupaten dengan 5 etape kini dipangkas menjadi 2 kabupaten saja, Majene, Kepulauan Mandar, dalam 2 hari. Fasilitas peserta yang dulu lengkap dari uang keluarga hingga jatah beras kini hanya berupa subsidi terbatas yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada peserta. Justru di tengah pengetatan itulah muncul kejutan yang menjadi inti cerita. Alih-alih menyusut, jumlah perahu yang mendaftar melonjak nyaris 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
10: Serta yang terkonfirmasi, bukan terkonfirmasi lagi, sudah mengembalikan formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan ikut di Satdek Silumba itu sudah mencapai 85 perahu Satdek. 85 Satdek, dan kemarin pihak panitia sudah menutup pendaftaran dua minggu lalu maksud saya, dan sudah menetapkan 85 perahu Satdek dari dua kabupaten, dari Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Jadi pesertanya menjadi 85 perahu, kalau yang sebelumnya hanya 54 perahu Satdek. Itulah makanya karena kenaikannya begitu signifikan, tentu kalau kita menghitung asumsi pembiayaan dari 54 perahu tahun lalu, kalau saya nggak salah, dan naik hampir dua kali lipat menjadi 85, maka bisa dibayangkan peningkatan biaya yang akan ditimbulkan, ya, yang akan digunakan.
9: Angka 85 perahu ini tercatat sebagai rekor tertinggi sepanjang lebih dari 30 tahu sejarah Sande Silumba. Sabsul Samad menyebutnya efek domino dari kesuksesan pelaksanaan tahun lalu yang disertai hadiah besar dan pelayanan maksimal sehingga menciptakan antusiasme berlipat meski fasilitas tahun ini justru menyusut. Basis peserta terkonsentrasi di Majene dan Pulau Limandar, sementara Mamuju tidak lagi dilibatkan karena tidak memiliki peserta pendaftar. Menghadapi kombinasi anggaran seret dan peserta yang membengkak, ambil keputusan sepihak. Perubahan rute dan sistem lomba dirumuskan lewat serangkaian pertemuan langsung dengan komunitas Pasande.
10: Kalau seandainya kita masih tetap mengambil rute sampai ke Mamuju dengan 5 etape. Jadi tahun lalu itu kita mengambil 5 etape dari Polman, Pantai Bahari menuju ke Pambuang, lalu dari Pambuang ke Banua Sedana, Banua Sedana ke Deking, kemudian Deking ke Mamuju itu, dan terakhir mengelilingi Pulau Karampuan itu 5 etape, 85 peserta. Biayanya waktu itu cukup besar, ya. Dan kalau kita masih mengikuti etape itu, maka kita akan luar biasa pengeluaran yang akan kita gunakan dengan mengali dua jumlah peserta itu, lalu kemudian juga rute sama, itu akan sangat luar biasa di tengah kondisi efisiensi anggaran khususnya dari sumber APBD itu cukup terbatas kita dari sisi fiskal. Begitu juga kita bicara misalnya partisipasi swasta, sama aja semuanya lagi sedang tidak baik-baik saja nih kondisi keuangan kita untuk mendukung pelaksanaan sejumlah kegiatan termasuk pelaksanaan kegiatan Sandik Silumba gitu.
9: Hasilnya titik start dipindah dari Pantai Bahari Polewali ke Pantai Banua Sendana di Majene karena arena Polewali tak sanggup menampung 85 perahu yang start bersamaan. Format maraton jarak jauh tetap dipertahankan sesuai permintaan mayoritas peserta. Keselamatan tetap prioritas dengan pelibatan marinir TNI Angkatan Laut dan Basarnas mengingat tahun lalu hampir 7 perahu terbalik saat mengelilingi Pulau Karampuang meski tanpa korban jiwa. Di luar lomba, event ini juga menggerakkan ekonomi lokal. UMKM di setiap etape mencatat kenaikan omset signifikan. Dari kisah Sandek Silumba 2026 ini tergambar potret yang lebih besar dari sekedar lomba perahu tradisional. Bagaimana sebuah tradisi budaya bisa tetap hidup justru ketika ruang fiskal menyempit, ditopang oleh kolaborasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat pelakunya sendiri. Seperti kata Samsul Samad yang memaksakan pelaksanaan event ini bukan pemerintah, melainkan semangat para pesandai yang menolak membiarkan tradisi mereka padam. Sande Silumba 2026 akan bergulir pada 26 hingga 27 September mengarungi jalur Majene hingga Pulau Limandar.

0: Pendengar, informasi dari RRI Mamuju mengakhiri perjumpaan kita dengan berita future yang kami sajikan untuk perjumpaan di Gema Sari Pati Maju, di mana informasi lainnya yang sudah kita rangkum untuk perjumpaan kita di sore hari ini juga ya sudah menemani pendengar. Dan kita pamit undur diri, saya Riko Ilham dan juga rekan-rekan yang sudah berbagi informasi bersama kita di Gema Sari Pati Maju Sekorwil 4, dan juga rekan-rekan kami di RRI Kendari dari rekan Nirwan dan juga rekan Wala pada kebersamaan sore hari ini. Mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
0: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
4: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya. Makassar, sorry.

kasih, lagi maha penyayang. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Di antara mereka, orang-orang munafik, ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu yang beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari keredahanmu, padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keredahannya, jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini yang hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar. Karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum. Khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Bro, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi di Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Makassar sore ini.
7: Relax time.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

101 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan hiburan pada malam hari ini untuk Anda pendengar, tetap bersama kami karena masih akan ada informasi-informasi menarik lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda yang dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM. Juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini, membahas Manggot Solusi Sampah Organik. Kami hadirkan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arfan Yusri kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dalam program Kiprah Sulsel di Pro 1 RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saya berharap semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat setelah menjalani segala aktivitas yang padat seharian ini. Pendengar, membicarakan pembangunan dan kemajuan di Sulawesi Selatan tentu tidak lepas dari tantangan lingkungan yang kita hadapi sehari-hari. Salah satu isu krusial yang terus bergulir di kota-kota besar, termasuk kota kita Makassar, adalah pengelolaan sampah. Data menunjukkan bahwa sebagian besar volume sampah yang berakhir di TPA didominasi oleh sampah organik atau sisa-sisa makanan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan bijak, maka tumpukan sampah ini berpotensi merusak ekosistem dan menimbulkan bau tak sedap bagi warga sekitar. Malam ini di Kiprah Sulsel, kami akan

ajak Anda untuk melihat sebuah solusi alternatif yang sangat menarik. Kita akan membahas tentang pemanfaatan maggot, makhluk kecil yang kerap dihindari karena wujudnya. Namun ternyata menyimpan potensi yang luar biasa sebagai pahlawan lingkungan sekaligus penggerak ekonomi baru. Nah, seperti apa kiprah si kecil pengurai ini? Tetap bersama kami di Pro Satu dari Makassar setelah yang berikut ini.

Terima kasih Anda masih terus setia mendengarkan Kiprah Sulsel di Pro 1 RRI Makassar. Nah, pendengar, meluruskan stigma negatif di masyarakat, maggot yang kita bahas malam ini bukanlah belatung biasa yang kerap kita temui pada bangkai atau tempat sampah kotor yang membawa penyakit. Tapi ini adalah larva dari Black Soldier Fly, BSF, atau lalat tentara hitam. Berbeda dengan lalat hijau, lalat BSF dewasa tidak memiliki struktur mulut untuk mengunyah makanan, sehingga mereka tidak hinggap di makanan manusia dan bukan merupakan vektor penyakit. Justru, fase larva atau maggot inilah yang memiliki peran ekologis yang sangat masif. Maggot BSF dikenal sebagai mesin pengurai alami paling rakus di dunia. Bayangkan pendengar, 1 kg maggot BSF mampu menghabiskan hingga 5 kg sampah organik hanya dalam waktu 24 jam. Mereka melahap sisa sayuran, buah-buahan, hingga nasi basi tanpa sisa. Proses bioreduksi ini berjalan sangat cepat, tidak menimbulkan bau busuk menyengat seperti proses pembusukan biasa. Jika budidaya maggot BSF ini diterapkan secara massal di tingkat komunitas atau lingkungan RT RW di Sulawesi Selatan, kita bisa memotong jalur pembuangan sampah organik langsung dari sumbernya, sehingga beban TPA akan berkurang drastis. Selain membersihkan lingkungan dari kepungan sampah, apa manfaat nyata lainnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? Kita akan bahas di segmen berikut, setelah pesan yang berikut ini.

0: Sulsa Pro 1 RRI Makassar.
1: Kembali lagi dalam segmen terakhir di Kiprah Sulsel malam ini. Kita telah melihat bagaimana Magot BSF bekerja menjaga kelestarian lingkungan. Kini, mari kita tengok potensi ekonominya yang sangat menjanjikan bagi masyarakat, khususnya di sektor peternakan dan juga perikanan. Sulawesi Selatan sendiri dikenal sebagai salah satu lumbung pangan, di mana sektor budidaya ikan air tawar seperti lele dan nila, serta peternakan unggas tumbuh dengan pesatnya. Namun, para peternak kita kerap mengeluhkan tingginya harga pakan pabrikan. Nah, Magot BSF ini hadir sebagai jawabannya. Kandungan proteinnya sangat tinggi, mencapai 40-50%, menjadikannya pakan alternatif premium. Hewan ternak yang diberi pakan Magot terbukti lebih sehat, tumbuh lebih cepat, dan yang paling penting, peternak bisa menghemat biaya operasional pakan secara signifikan. Tidak hanya itu pendengar, sisa proses dari pencernaan Magot atau yang disebut kasgot merupakan pupuk organik berkualitas tinggi yang kaya akan unsur hara. Pupuk ini sangat baik untuk menyuburkan lahan pertanian atau tanaman hortikultura masyarakat. Sebuah siklus yang sempurna tanpa limbah. Sampah dapur dikonversi menjadi pakan dan pupuk yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Pendengar, mengubah cara pandang dari geli menjadi peduli dan bernilai ekonomi memang membutuhkan edukasi yang konsisten. Kehadiran rumah-rumah budidaya Magot di berbagai daerah di Sulawesi Selatan saat ini membuktikan bahwa inovasi ramah lingkungan bisa berjalan selaras dengan kesejahteraan ekonomi. Nah, demikian tadi ulasan yang semoga saja bisa memberikan inspirasi bagi Anda untuk lebih peduli pada pengelolaan sampah di sekitar kita dengan memanfaatkan Magot yang sangat luar biasa dampaknya. Saya Ervan Yusri bersama kerabat kerja yang bertugas ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

0: Pernah nggak sih, lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang. Dan siapa sangka, hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah, nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi mulai dari diri kita sendiri.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang.
0: Ya, elah.
1: Yang ngomong terus.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah. Cakep. Gimana kondisinya?
3: Ush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget tuh. Perawatannya enggak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Kaisar sore ini.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, setelah kami hadirkan kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini, masih akan ada informasi-informasi menarik lainnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, menemani waktu Anda bersantai. Dan kami juga mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya bagi sanak saudara yang ada di Kalimantan yang saat ini sedang mengalami musibah bencana kebakaran hutan dan lahan. Dan update terakhir pun juga masih terus ada beberapa titik kobaran api di sana, dan semoga ini bisa segera dituntaskan, bisa segera dipadamkan dan tidak menimbulkan lebih banyak lagi korban jiwa dan juga korban material. Nah, ini informasi yang kami hadirkan juga mengenai kebakaran hutan dan lahan, namun kali ini berada di Ternate, di mana Kapolres Ternate memimpin pemadaman karhutla di Kelurahan Tubo. Kepolisian Resor Ternate bersama Satuan Brimob Polda Maluku Utara kembali melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate pada Jumat 21 Agustus 2026, tepatnya hari ini. Di mana penanganan karhutla tersebut dipimpin langsung Kapolresta Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto bersama Danyon A. Ploper Brimob Polda Maluku Utara AKBP Muhammad Musni. Personil gabungan dikerahkan untuk memadamkan api sekaligus melakukan pendinginan di sejumlah lokasi yang masih mengeluarkan asap. Sebelum menuju lokasi, personil terlebih dahulu mengikuti apel pengecekan. Setelah itu tim bergerak ke sejumlah titik yang dinilai masih berpotensi menimbulkan kembali kobaran api. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menyatakan pemadaman dan pendinginan dilakukan untuk memastikan seluruh titik api benar-benar padam serta mencegah terjadinya kebakaran susulan. Berdasarkan hasil pemantauan petugas di lapangan, karhutla di Kelurahan Tubo telah terjadi sejak 19 Agustus 2026, di mana kobaran api kemudian merambat hingga kawasan hutan di Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara. Luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 8 hingga 9 hektar areal. Setelah seluruh rangkaian pemadaman dan pendinginan selesai, personil melaksanakan apel konsolidasi yang dipimpin Danyon A. Ploper Satbrimob Polda Maluku Utara AKBP Muhammad Musni, yang kemudian kegiatan penanganan karhutla ini berlangsung aman dan juga lancar. Meski api telah berhasil dipadamkan, personil tetap melakukan pemantauan di sekitar lokasi guna mengantisipasi munculnya kembali titik api. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini. Setelah rangkaian acara kami hadirkan untuk Anda, pada akhirnya kami akan cukupkan setelah saya menemani Anda dalam kebersamaan kita mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah tadi hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan nantinya akan ada rekan kami Irsan Saputra menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizda Supratio pamit undur diri, dan sesaat lagi jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Jumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purabaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purabaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purabaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galahin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tentu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
1: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah Puskesmas.
0: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Naparin menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
2: Saat ini kan sampai tercatat kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Sedang diperiksa, jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
0: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
4: Majelis hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
4: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
5: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
6: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami dan disampaikan oleh JPU. Dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 400

0: 78 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorike Fitri menyampaikan laporannya.
2: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
3: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Jogja. Arif juga penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
2: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
4: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
2: Ada, dan seleksi ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
3: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
5: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
3: Sementara itu, melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sahabat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena diharapkan potensinya besar nih.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global summit, gitu ya. Nanti mudah diselenggarakan, dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Frotela. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis energi, mineral, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya, yang mereka bisa tampil selalu out, ya bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saatnya Irsan yang bertugas menemani Anda dari Jalan Ribu Rakne nomor 3 Makassar. Irsan hadir dalam program siaran kami di Makassar malam ini.
1: Makassar malam ini.
0: Pendengar, dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini akan kami hadirkan rangkaian informasi seputar tentang mozaik islami dengan topiknya kejayaan Islam di Eropa, warisan abadi yang menginspirasi dunia, yang akan kami hadirkan saat lagi. Dan juga tentunya rangkaian berita-berita dan juga informasi lainnya yang akan menemani Anda di Makassar malam ini.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baiklah pendengar Poso 1, dimanapun Anda berada, Mozaik Islami dengan judul Kejayaan Islam di Eropa Warisan Abadi yang Menginspirasi Dunia, kami hadirkan untuk menemani Anda dalam perjumpaan kita Makassar malam ini, di hari ini Jumat 21 Agustus 2026.
1: Mozaik Islami, Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Mozaik Islami. Sejarah mencatat bahwa Islam pernah mencapai puncak kejayaannya di Eropa, khususnya di wilayah Andalusia, Spanyol, dan Sisilia selama berabad-abad. Warisan peradaban Islam yang kaya dan beragam ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan peradaban Eropa secara keseluruhan. Pada abad ke-8 Masehi, pasukan Muslim dari Afrika Utara menyeberangi Selat Gibraltar dan menaklukkan sebagian besar wilayah Iberia, Spanyol, dan Portugal. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai Al-Andalus dan menjadi pusat peradaban Islam yang gemilang di Eropa. Di bawah pemerintahan dinasti Umayyah, Al-Andalus mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang. Kota-kota seperti Cordoba, Granada, dan Seville menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan yang ramai. Para ilmuwan Muslim di Andalusia memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan juga filsafat. Karya-karya mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi sumber inspirasi bagi para ilmuwan Eropa pada abad pertengahan. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina atau Avicenna, seorang dokter dan filsuf terkenal, serta Al-Khwarizmi, seorang matematikawan yang mengembangkan aljabar, memberikan kontribusi penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa.

Peradaban Islam di Andalusia juga menghasilkan karya seni dan arsitektur yang megah dan indah. Masjid Agung Cordoba, Istana Alhambra di Granada, dan berbagai bangunan bersejarah lainnya menjadi bukti keindahan dan keunggulan arsitektur Islam. Motif-motif Romawi, kaligrafi Arab, dan ukiran-ukiran yang rumit menghiasi dinding-dinding bangunan, menciptakan suasana yang kaya akan seni dan budaya kala itu. Warisan peradaban Islam di Eropa tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Islam juga memberikan kontribusi dalam bidang pertanian, perdagangan, dan teknologi. Sistem irigasi yang canggih, teknik pertanian yang inovatif, dan pengembangan industri tekstil dan keramik menjadi bukti kemajuan peradaban Islam. Pengaruh Islam juga terlihat dalam bahasa, musik, dan kuliner Eropa. Banyak kata-kata dalam bahasa Spanyol dan Portugis yang berasal dari bahasa Arab. Musik flamenco dan masakan Andalusia juga menunjukkan jejak pengaruh budaya Islam. Adapun tokoh-tokoh penting dalam kejayaan Islam di Eropa, di antaranya Abdul Ar-Rahman I, pendiri dinasti Umayyah di Cordoba yang membawa stabilitas dan kemajuan Al-Andalus. Kemudian ada Abdul Ar-Rahman III, Khalifah Cordoba yang memperkuat kekuasaan dan menjadikan Cordoba sebagai pusat peradaban yang gemilang. Berikutnya ada Al-Mansur, seorang negarawan dan juga jenderal yang memperluas wilayah kekuasaan Muslim di Spanyol kala itu. Lalu ada Ibnu Sina atau Avicenna, seorang dokter dan filsuf terkenal yang karya-karyanya menjadi rujukan penting dalam dunia kedokteran dan filsafat. Al-Khwarizmi, seorang matematikawan yang mengembangkan aljabar dan memperkenalkan angka Arab ke Eropa. Dan Averroes atau Ibnu Rushd, seorang filsuf dan ilmuwan yang mengomentari karya-karya Aristoteles dan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan filsafat di Eropa.

Kejayaan Islam di Eropa merupakan periode penting dalam sejarah peradaban manusia. Warisan peradaban Islam yang kaya dan beragam ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan juga budaya Eropa. Meskipun kekuasaan Muslim di Eropa berakhir pada abad ke-15, namun warisan peradaban mereka tetap hidup dan terus menginspirasi dunia hingga saat ini. Pengaruh Islam tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan dan seni, tetapi juga merambah ke dalam bahasa dan sastra Eropa. Banyak kata-kata dalam bahasa Spanyol, Portugis, dan bahasa Eropa lainnya berasal dari bahasa Arab. Istilah-istilah seperti aljabar, algoritma, dan zenit adalah contoh kata-kata Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Eropa. Selain itu, sastra Arab juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan sastra Eropa. Kisah-kisah seperti 1001 Malam dan puisi-puisi cinta dari para penyair Arab menginspirasi para penulis Eropa pada abad pertengahan dan Renaissance. Peradaban Islam di Eropa juga memberikan peran penting bagi wanita. Wanita-wanita Muslim memiliki kesempatan untuk belajar, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, dan bahkan memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Salah satu contohnya adalah Lubna dari Cordoba, seorang wanita yang sangat terpelajar dan menjadi sekretaris pribadi Khalifah Abdur Ar-Rahman III. Wanita-wanita Muslim lainnya juga terkenal karena keahlian mereka dalam bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Salah satu ciri khas peradaban Islam di Eropa adalah kehidupan toleransi beragama yang tinggi. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati keyakinan masing-masing kala itu. Di kota-kota seperti Cordoba dan Granada, orang-orang dari berbagai agama dapat beribadah di tempat ibadah mereka masing-masing tanpa adanya gangguan. Toleransi beragama ini menjadi salah satu faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam di Eropa. Di bidang pertanian dan teknologi, peradaban Islam di Eropa memberikan kontribusi, di mana mereka mengembangkan sistem irigasi yang canggih, memperkenalkan teknik pertanian baru, dan mengembangkan berbagai industri seperti tekstil, keramik, dan masih banyak lainnya. Pengembangan teknologi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian dan juga industri, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Eropa. Nah, pendengar, kejayaan Islam di Eropa merupakan periode yang gemilang dalam sejarah peradaban manusia. Warisan peradaban Islam yang kaya dan beragam ini memberikan kontribusi tak ternilai harganya bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, budaya, dan teknologi di Eropa. Warisan peradaban Islam tetap hidup dan terus menginspirasi dunia hingga saat ini.

0: Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik.
0: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
1: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ami lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk mencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak? Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima. Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjen ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya, wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Ya, sama-sama Rinjani, sama-sama Bu. Semua ini karena kerja kerasmu Rinjani. Terus berkarya ya, berjuang, jangan pernah lelah ya Rinjani.
2: Iya Pak. Baik. Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya Rinjani, kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: Aku dan Rinjani dari Adi, kami hadirkan untuk mengantar kita dan juga mendengarkan bagaimana SAR UNM Makassar, salah satu komunitas yang ada di Kota Makassar mendengar, akan bertindak dan seperti apa perannya. Sama seperti dengan judul yang luar biasa, Rinjani, diproduksi rekan-rekan kami dari RRI Jakarta. Tim SAR UNM Makassar, kami hadirkan di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
2: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

selaku founder Rumah Baca Nakasyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun anda berada. Yang baru mendengar anda kembali di edisi

0: malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Menyapa Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam ini. Komunitas-komunitas dengan beragam aktivitas mereka di luar sana yang bisa menginspirasi dan memotivasi kita ini. Kita hadirkan lagi sosok-sosok yang tangguh di kesempatan malam hari ini kalau boleh saya katakan ya. Ada teman-teman dari UKM SAR UNM Makassar yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya perkenalkan langsung narasumber-narasumber saya malam hari ini yang ganteng-ganteng sudah hadir di studio Pro 1 dari Makassar. Anda bisa simak di sini ya. Langsung yang pertama saya perkenalkan ada Saudara Nasrullah Rustam ya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah sehat. Baik, sehat.
1: Kalau anak SAR gitu ya harus harus selalu sehat. Oke, terima kasih. Anda selaku ketua UKM SAR UNM Makassar.
2: Iya,
1: benar ya?
2: Betul.
1: Oke, baik. Nah, Nasrullah ini enggak sendiri, hadir malam hari ini ditemani Ogi Satria. Iya. Assalamualaikum, selamat malam Ogi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga.
1: Ini dapat catatan saya ini best rescuer.
3: Iya, alhamdulillah itu dapat predikat dari teman-teman, Pak.
1: Oh, berarti bukan jabatan itu.
3: Bukan, Pak. Iya, saya juga bingung kenapa teman-teman bilang best rescuer ini apa yang jadi tolak ukur seperti.
1: Saya dikirimin itu. Iya. Kok satu ketua, so satu best rescuer.
3: Iya, alhamdulillah
1: beda Pak. Misalkan. Ya. Oke, okay. Terima kasih, sehat ya. Oke. Baik, kita mau perkenalkan nih dulu di malam hari ini kepada Nasrullah dulu deh, ya, selaku ketua nih. Sejak kapan nih mimpin UKM SAR UNM Makassar nih, Nasrullah?
2: Alhamdulillah sudah kurang lebih 1 tahun masa menjabat saya, mulai dari tahun 2025 di bulan 1, kemudian sampai sekarang di 2026. Terkait komunitas-komunitas juga, maksudnya dalam organisasi kita kan UKM SAR UNM sendiri itu dia bergerak di bidang kemanusiaan, relawan,
1: relawan
2: umumnya. Namun kita dalam naungan kampus, ya begitu, Pak.
1: Jadi Anda 1 tahun ini menjabat sebagai ketua, tapi sudah lama gabung. Kan menjabatnya sebagai ketua baru 1 tahun. Ya?
2: Iya.
1: Betul. Tapi sebelumnya memang sudah gabung sebagai
2: Anggota UKM SAR.
1: Anggota UKM SAR. Dari
2: bergabung di UKM SAR UNM itu dari tahun 2023.
1: Waktu maba?
2: Waktu semester 3.
1: Semester 3 justru iya. Baru masuk ke UKM SAR. Iya. Nah, apa yang bikin kamu mau gabung waktu itu?
2: Ya, kalau boleh jujur sih,
1: dijerumuskan sama Ogi, ditarik sama Ogi atau?
2: Sebenarnya sih dari awal itu cuma rasa penasaran sebenarnya.
1: Penasaran?
2: Iya.
1: Oh, berarti dari semester 1-2 itu iya. Baru mantau-mantau dulu ya?
2: Iya, betul.
1: Enaknya di mana gitu?
2: Iya. Di UNM juga kan itu ada 13 lembaga kemahasiswaan UKM tingkat universitas. Salah satunya SAR UNM dan 12 tingkat UKM lainnya.
1: Wih, berarti Anda survei-survei dulu ya?
2: Iya, betul.
1: Cari ya, level bisa. Yang high. High performance lah istilahnya. Nah, kenapa langsung milih saya mau di SAR deh? Apa memang waktu kamu sekolah begitu ikut PMRK apakah ya, atau mungkin yang sukanya hobi-hobi yang
2: sebenarnya dari awal gitu? Itu ada dari teman dari satu kampung yang kemudian juga termasuk dalam anggota UKM SAR UNM itu sendiri.
1: Oh, lebih dulu?
2: Iya.
1: Senior?
2: Senior ceritanya. Mengenalkan bilang, ini SAR UNM begini-begini, kerjanya begini-begini. Ya. Dan ya, akhirnya timbul rasa penasaran begitu.
1: Penasaran?
2: Ya, coba ya. sesuai dengan
1: merenung dulu berapa hari gitu ya. Tidak.
2: Ya pastinya mungkin
1: ada. Pastinya gitu. Begitu. Ya. Paling nanya dulu kan. Ya. Oh, mana diklatnya, gimana ya. Gininya kan gitu. Oke, okay. Terus gabunglah Anda di situ ya.
2: Iya.
1: 2 tahun jadi anggota, baru terpilih jadi ketua.
2: Iya, 2 tahun.
1: Wih, kenapa bisa ini? Berarti Anda berprestasi dong.
2: Ya. Ya, tidak juga sih.
1: Tidak
2: ya.
1: Juga.
2: Iya.
1: Akhirnya jatuh cinta apa cinta di SAR ini?
2: Ya, bisa dibilang begitu.
1: Begitu ya. Hmm. Oke, okay. Jadi kegiatan-kegiatannya sendiri kalau di UKM di SAR UNM ini itu ngapain saja itu Nasrullah? Selain mungkin di internal kampus?
2: Ya itu tadi kembali lagi dengan sesuai dengan nama UKM SAR. Hmm. Yang artinya SAR itu sendiri singkatan dari Search and Rescue yang berarti pencarian dan pertolongan. Mm-hmm. Jadi tugas utama kita itu di SAR UNM ya itu mencari dan menolong korban.
1: Mm-hmm. Bukan yang di sekitaran kampus ya, misalnya hilang sih itu dicari di kampus. Ini gampang itu mah ya.
2: Ya, ya maksudnya yang begini ketika ada bencana ada yang membutuhkan pertolongan dan pencarian entah di gunung, entah di hutan. Laut, sungai.
1: Ya. Dan Anda melewati berbagai banyak pendidikan tentunya.
2: Iya, tentunya.
1: Dan itu memberikan Anda pengalaman.
2: Iya, Pak.
1: Luar biasa. Oke deh. Baik. Kita tahan-tahan dulu ya Anda selaku ketua. Nanti sebentar kita bicara soal program-programnya lagi yang lebih lanjut. Saya ke Ogi dulu. Kalau Ogi gimana, Ogi? Sejak kapan bergabung? Ogi sangkatan Hussein Nasrullah atau...
3: Beda Pak.
1: Beda.
3: Iya, kebetulan selisihnya saya dengan Nasrullah ini 19
1: tahun.
3: Beda. Dari 2019 saya gabung Pak.
1: Oh lebih dulu?
3: Iya.
1: Terus. Kenapa bisa lebih dulu?
3: Karena kalau di kampus saya kebetulan.
1: Berarti Anda sekarang
3: 17.
1: Udah selesai?
3: Iya.
1: Udah selesai.
3: Iya Pak.
1: Tapi masih.
3: Iya masih aktif, masih terlibat aktif.
1: Enggak lekang waktu ya?
2: Ya kita di SAR UNM itu kan status keanggotannya itu seumur hidup.
1: Wow,
2: seumur hidup.
1: Lifetime. Selama mau mengabdi silahkan. Wah,
2: ya.
1: Dari 2017 Anda ini. Kalau masuk di SAR waktu itu kenapa?
3: Kebetulan untuk masuk di SAR itu saya sudah punya cita-cita dari SMA.
1: Wow.
3: Waktu itu di zaman SMA kan ada bencana Palu. Tsunami Palu waktu itu.
1: Oh yang itu
3: ya? Iya, yang tsunami, gempa juga.
1: Donggala?
3: Iya, betul. Yang di Donggala, terus...
1: Orang sana kamu?
3: Bukan, Pak. Tapi saya prihatin waktu itu kan ada beberapa pengungsi yang dikirim ke ini, ke Makassarna. Dari sana, Pak, saya
1: acuan. Tapi waktu itu SMA?
3: Iya, masih sekolah. Dan waktu itu sempat membantu juga sih, Pak.
1: Sempat jadi membantu. Relawan?
3: Kan? Jadi saya sempat menjadi tenaga bantuan yang di ini. Kebetulan... di Antang itu kan ada rumah pengungsi begitu. Nah, jadi saya juga sempat menjadi membantu di sana sebagai relawan.
1: Oh, ya. di sini di
3: iya, betul.
1: Antang situ.
3: Iya,
1: di situ semakin kuat.
3: Betul.
1: Pengen berdaya, iya, pengen membantu.
3: Berguna untuk orang itu, Pak.
1: Anda kebetulan masuk di UNM?
3: Ada wadahnya.
1: Langsung nyari emang.
3: Gabung.
1: Besar. Wah, begitu. Tanpa pikir panjang ya, tanpa perenungan seperti Nasrullah ya. Dia mah 2 semester lihat-lihat dulu gitu. Anda dari awal sudah ini,
3: iya,
1: jangan-jangan masuk di UNM memang karena SAR-nya,
3: enggak?
1: Oke, jadi terus cerita dulu deh dari anggota terus nih.
3: Iya betul.
1: Kenapa enggak jadi ketua juga kamu ya?
3: Karena mungkin pastinya kalau untuk menjadi ketua itu dia bakalan susah Pak untuk turun ke lapangan.
1: Oh ya?
3: Iya, dia posisinya harus selalu standby untuk jadi komunikasi di antara orang-orang begitu.
1: Kamunya lebih pilih
3: untuk selalu di lapangan Pak.
1: Untuk orang lapangan saja nih. Kamu misalnya ngurus itu ya. Oke, jadi gimana rasanya dari 2017 sekarang berapa? 9 tahun.
3: 9 tahun Pak, kurang lebih.
1: Tapi udah selesai kan?
3: Sudah selesai.
1: Iya. Tapi masih di situ. Sekarang aktivitasnya apa?
3: Sekarang saya menjadi tim kreatif Pak di kantor Lundra.
1: Apa itu?
3: Bekerja.
1: Oh, kerja.
3: Iya, bekerja sekarang.
1: Kerja.
3: Jadi sebagai tim kreatif.
1: Oh iya, konten kreator juga. Tapi mengabdikan dirinya ke sini ya.
3: Iya, betul.
1: Oh, luar biasa. Baik. Nah, kenapa sampai dibilangnya best rescuer nih? Kalau kita ngobrol ngapain?
3: Kalau persoalan itu,
1: apakah karena kamu pernah menyelamatkan orang atau pernah ada momen tertentu yang sehingga mencap kamu seperti itu?
3: Sebenarnya untuk dari profesi sebutnya best rescuer itu dari teman-teman internal Sarwanem itu sendiri, Pak.
1: Kenapa?
3: Saya juga bingung. Kebetulan kan kemarin dari operasi ATR.
1: Oh, berarti baru itu?
3: Iya, baru, Pak.
1: Istilah best rescuer ini baru?
3: Iya, baru, Pak.
1: Oh, saya pikirnya dari sebelum-sebelumnya.
3: Ya. Tapi dari teman-teman pengurus itu punya agenda bahwasanya setiap bulan harus ada best rescuer satu orang.
1: Gitu. Ya. Setiap bulannya harus ya, ada. Betul. Artinya yang naik bagus performanya.
3: Iya.
1: Oh, ibaratnya perusahaan ini ada best employee nih.
3: Iya, ya. Kurang lebih seperti itu.
1: Aduh, kirain kamu pernah menyelamatkan siapa sehingga kamu as the best. Oh, gitu ya. Oke, itu sebuah reward ya. Reward untuk anggota sehingga memicu terus bersemangat.
3: Begitu. Betul.
1: Oke, baik. Tadi. Kalau di UN di SAR UNM sekarang ini Nasrullah ada berapa anggota? Termasuk yang lifetime kayak Ogi ya?
2: Oh iya iya.
1: Keseluruhan.
2: Dari keseluruhan itu semenjak didirikan tahun 2001 sampai sekarang anggota tetap SAR UNM itu sekarang berjumlah 371.
1: 371 total ya,
2: total
1: berarti dari, dengan yang sudah selesai tapi masih terdaftar sebagai anggota.
2: Kita kan di SAR UNM itu seperti yang saya bilang tadi, status keanggotannya itu seumur hidup.
1: Seumur hidup.
2: Ya.
1: Tapi yang aktif sekarang masih berkuliah? Sekitaran berapa? Seratusan?
2: Ya, kurang lebih.
1: Ya.
2: Begitu.
1: Kemudian itu kalau ini kan perlu persiapan terus ya.
2: Iya,
1: standby terus.
2: Standby.
1: Jadi kalau di kampus standby aja.
2: Standby.
1: Standby. Tapi diisi dengan pelatihan-pelatihan.
2: Iya, pelatihan tentunya dengan pelatihan merepres materi-materi. Ya, karena bisa dibilang kerjaan teman-teman tim SAR gabung ketika di lapangan itu kan selain menolong orang lain, tentu juga diri sendiri harus harus bisa praktisi sendiri dulu sebelum bisa membantu orang lain. Ya, kan begitu prinsipnya.
1: Gimana caranya mau bantu orang ini?
2: Ya,
1: ketika sendiri lagi sakit gitu.
2: Ya.
1: Ketika kamu ini nggak tahu caranya juga bantu, ya, bisa sendiri dulu ya.
2: Ya.
1: Oke deh. Baik, nah teman-teman ini pendengar serta pemirsa, kita masuk ke segmen ini berikutnya, yaitu Nasrullah dan Ogi ini dua dari sekian banyak tim relawan begitu ya, yang kemarin terlibat dalam pencarian pesawat ATR ya di Gunung Bawah, Bulu Sarau. Nah, waktu kejadian itu, pas kejadian itu memang langsung dapat info, itu langsung gerak ke sana atau tunggu gimana tuh keterlibatannya kalian di sana?
2: Sebenarnya begini, di setiap ada info operasi yang masuk, teman-teman di SAR UNM dan juga teman-teman potensi yang lain, lembaga potensi yang lain, ya itu pasti berkoordinasi dulu dengan Basarnas, karena kan
1: induk di situ.
2: Ya, induk di situ. Kalau tidak salah hari itu sekitar jam-jam 2 sore kayaknya ada info masuk dari Basarnas, katanya ada pesawat yang hilang kontak. Di samping itu, teman-teman pengurus yang lain meng-cross check apakah info itu betul atau bagaimana. Teman-teman pengurus yang lain juga sementara persiapan mempersiapkan seru yang akan ditugaskan untuk turun seru, kemudian juga alat, termasuk alat itu semua kita siapkan sebelum turun.
1: Nah waktu itu kan nggak salah akhir pekan ya.
2: Akhir.
1: Iya. Sabtu. Berarti agak lengang-lengang deh.
2: Iya hari-hari.
1: Agak-agak lengang. Terus dapat info itu langsung.
2: Iya.
1: Sesuai SOP harus kumpul gitu. Atau tunggu pas ada permintaan.
2: Sebenarnya kalau untuk permintaan itu
1: tidak ada kata permintaan.
2: Itu murni dari ya hatinya teman-teman.
1: Jadi saat itu dapat info dari Basarnas juga ada yang gini-gini, langsung Nasrul dan kawan-kawan menyiapkan diri. Berapa orang anggota disiapkan waktu itu?
2: Waktu itu Sarunem memutus 8 anggota yang sana.
1: 8?
2: Iya.
1: 8 dulu
2: isinya? 8.
1: Atau memang dari awal 8 terus?
2: Dari awal sebenarnya itu 5, kemudian 5.
1: Nyusul.
2: Yang tiganya itu kita tambah karena permintaan dari lapangan, katanya butuh lagi selu tambahan, jadi tuan-tuan pengurus menambah lagi 3 selu.
1: Untuk bisa. Nah, selu kemarin turun lapangan juga?
2: Kalau saya
1: tinggal koordinasi.
2: Iya.
1: Ogi yang turun. Ogi dan kawan. Berarti Ogi dan kawan-kawan berapa di lapangan?
2: 8, Pak.
1: 8 di sini.
2: Iya, 8 orang.
1: Ogi tepatnya di mana dapat posisi di mana pencariannya, titiknya?
3: Kebetulan waktu itu ketika sampai di sana kita langsung di briefing dengan
1: Pas hari pertama itu.
3: Hari kedua. Tim nyusul tadi, Pak, yang 3 orang.
1: Yang 3 bukan kalian.
3: Ya bukan saya, tapi ada teman-teman yang lain dari Sarwedi.
1: Pas, gitu. Okay. Anda menyusul di hari kedua.
3: Hari kedua.
1: Ditugaskan.
3: Betul, Pak.
1: Orang. Dapatnya di mana?
3: Waktu itu di hari pertama saya langsung masuk di tim puncak. Kita langsung masuk ke tim penyisiran. Langsung ke atas kita, langsung ke puncak untuk melakukan evakuasi. Kita niatnya masuk untuk evakuasi ke atas, tetapi dengan cuaca yang menghambat, yang badai, hujan dan lain-lain, waktu itu dibatalkan. Nah, kita lanjut untuk esok harinya. Jadi di hari pertama tuh saya turun kembali, Pak, turun ke bawah.
1: Nah, jadi, karena tidak memungkinkan, milih turun.
3: Nah, diturun.
1: Perintah turun.
3: Ya. Perintah turun sama teman-teman yang lain juga.
1: Begitu. Dan memang banyak ya waktu itu ya.
3: Betul, banyak. Untuk potensi SAR itu kurang lebih 1.100
1: saja. Ya. Tapi dipencar.
3: Iya, betul, Pak.
1: Tapi inti pusatnya kan dari awal ininya kan titik diketahuinya itu kan dari puncak dulu kan?
3: Iya.
1: Dapatnya serpihan itu kan yang dari video-video
3: itu.
1: Dapatnya di situ.
3: Ya,
1: ternyata dia kan ke bawah.
3: Iya, betul.
1: Nah, dari hari kedua sampai selesai kamu di sana. Oke.
3: Okay. Sampai selesai, Pak, betul.
1: Wah. Turun ke titik itu juga?
3: Turun. Kebetulan di hari ketiga. Di hari ketiga saya naik di tim puncak. Nah, naik ke tim puncak. Setelah itu sama kasusnya di hari pertama tadi. Batal karena badai.
1: Badai lagi.
3: Terus pada saat itu koordinasi dengan Basarnas, ternyata tim kita disuruh untuk menetap tinggal di pos 9. Nah, untuk menyesuaikan dengan cuacanya. Begitu. Jadi biar tidak buang banyak tenaga daripada kita naik turun tiap hari. Jadi kita standby di pos 9 dulu. Nah, nanti kita tunggu logistik saja dari bawah. Begitu. Jadi di hari ketiga setelah itu kita menetap terus. Nah, kita menetap di pos 9 terus sampai hari selesai. Nah, untuk menjelang hari-hari selanjutnya itu dari situ kita dapat koordinasi terus dari teman-teman di lapangan bahwasanya ada penemuan korban di sini, kita yang menjemput, seperti itu.
1: Karena memang dibagi-bagi tugasnya.
3: Iya, betul, Pak. Ada tim penyisir, ada tim evakuasi
1: dan ada yang ya tim evakuasi, ada yang tim
3: logistik juga.
1: Logistik begitu ya. Oke. Ini pengalaman pertama teman-teman SAR UNM
2: yang kesekian kalinya.
1: Dengan level kejadian seperti ini?
2: Sebenarnya sudah banyak prestasi-prestasi besar yang diikuti Sarunem. Mulai dari senior-senior dulu, prosi Aceh termasuk senior-senior berangkat
1: ke sana.
2: Iya, yang Tsunami Aceh 2004. Kemudian Merapi juga. Pesawat Air Asia juga sempat kemarin.
1: Air Asia.
2: Gempa Palu, Masamba. Banjir Bandang Sinjai. Jadi pun itu sudah banyak sebenarnya, Pak, kalau operasi-operasi skala besar ada pun juga operasi-operasi skala kecil. Di periode saya saja ini Pak, sudah 37 operasi selama saya menjabat ini dilakukan teman-teman Saru NM.
1: Itu normal kah? Atau kalau 37 itu mungkin masih dianggap normal kah?
2: Normal.
1: Masih normal ya?
2: Iya.
1: Wah,
2: itu karena normal. Seingat saya pernah periode tahun berapa itu tembus sampai 50 operasi Pak.
1: Wah.
2: Teman-teman ikuti dalam setahun itu.
1: Biasa ini ya. Oke. Tapi ya di sini juga pentingnya juga mengetahui untuk mengetahui kesiapsiagaan masing-masing anggota itu seperti apa tuh Nasrullah? Misalnya kayak gini kan butuh bantuan nih dari Basarnya, misalnya Basarnas mengumumkan butuh ini sekitar ini 5. Menseleksi mereka ini yang siap-siap bagaimana Nasrullah?
2: Ya,
1: siap diturunkan begitu sesuai kebutuhan atau ada tracking medan dulu atau gimana? Di setiap bencana kan beda-beda tuh penanganan kan?
2: Ya, pertama itu pasti kita lihat kondisi dulu Pak. Karena terkadang juga banyak anak-anak yang bersedia ikut tapi ya bisa dibilang dia kurang mampu di sini, di contohnya di laut kan otomatis biasanya teman-teman itu menyelam apa segala macam. Yang kuat fisiknya di gunung apa. Nah, tentu yang pertama kita lihat itu pertama medan. Nah, kemudian setelah itu teman-teman dari pengurus itu berkoordinasi lagi sesama anggota, bilang ini ada operasi begini-begini, siapa yang siap turun, dan nantinya di lapangan ini akan melakukan kegiatan-kegiatan begini, contoh selam apa segala macam. Ya, jadi biasa itu dari teman-teman yang bisa dibilang mahir dalam menyelam itu bisa
1: diprioritaskan.
2: Ya. Walaupun terkadang banyak teman-teman dari misalnya ada anggota lain. Ya, tapi kebetulan dia kurang mahir menyelam. Nah, kita prioritaskan dulu yang mahir.
1: Iya, karena kembali lagi gitu tadi ya. Bisa ngurus diri dia enggak nih?
2: Iya. Harus
1: sendiri. Jangan sampai jadi beban di sana. Emang itu jadi itu ya? Emang jadi itu ya? Jadi pantangannya seorang relawan SAR gitu ya?
2: Iya, jadi begini Pak, di teman-teman di tim SAR itu mempunyai prinsip itu cukup satu korban, jangan menambah korban lagi. Cukup yang korban jadi korban. Jadi yang jadi tim rescue enggak usah jadi korban.
1: Apalagi jadi beban ya?
2: Iya.
1: Oke. Nah, dari itu berarti ya kembali lagi tentunya persiapan materi masing-masing personil itu harus di upgrade terus. Nah, bagaimana dengan pengembangan setiap personil itu Nasrullah dalam UKM SAR UNM ini itu mengupgrade-nya seperti apa? Misalnya apakah memang ikut pelatihannya langsung ke induk ke Basarnas atau pelatihan-pelatihan mandiri saja ini dari senior-senior Anda mungkin?
2: Kalau mengenai mengupgrade materi ya tentu kita adakan pelatihan-pelatihan. Entah itu di pelatihan yang langsung dari teman-teman anggota yang bawakan materi. Ya, kadang juga kita latihan gabung bersama potensi lain. Ya, kadang juga langsung dari Basarnas yang memberikan materinya.
1: Begitu. Itu juga penunjukan juga nih. Oh, ini kamu belum dapat ilmunya ini kan, Ogi? Ikut di sini.
2: Iya.
1: Begitu ya. Supaya bagi-bagi lah ya.
2: Iya.
1: Sama-sama. Jangan kamu terus gitu. Oke. Menarik sekali perbincangan kita soal bagaimana Nasrullah dan Ogi ini dari UKM SAR UNM ini. Bagaimana dari awal, kemudian keterlibatan mereka termasuk bagaimana menjadi salah satu apa ya dari sekian banyak tim relawan yang terjun juga di penyelamatan korban ataupun juga menangani peristiwa yang baru kemarin terjadi di Bulu Saraung ya. Nah, kita akan tanya-tanya lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi jangan kemana-mana, kita break sejenak melewatkan dulu beberapa informasi ini.
4: dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
5: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
4: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
5: Ogah, males ah, mager.
4: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
5: Ya, malah ikut

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Seruan malam hari ini di program Ngobras ya, bersama Nasrullah Rustam dan Ogi Satriani dari UKM SAR UNM. Oke. Nah, kalau untuk gabung di UKM SAR UNM sendiri ini Nasrullah, mungkin seperti apa sih syarat-syarat yang bisa seorang mahasiswa yang pengen gabung misalnya?
1: Ya, syarat yang paling utama itu ya tentunya dia mahasiswa UNM.
0: Harus mahasiswa UNM.
1: Harus mahasiswa UNM karena kita
0: ber-KTP UNM.
1: Kita ini kan lembaga tingkat universitas di UNM itu sendiri. Ya, jadi harus berstatus mahasiswa aktif UNM mulai dari semester 1 sampai semester 5, Pak. Begitu.
0: Oh, batasnya sampai
1: ya, batasnya sampai semester 5. Karena lewat dari itu ya takutnya kita mengganggu juga akademiknya teman-teman yang dan yang bergabung. Jadi kita batasi sampai semester 5.
0: Oke, dan itu penerimaannya setiap tahun. Ya. Ada kuota berapa anggota yang diterima?
1: Kalau
0: atau tergantung kebutuhan.
1: Kalau itu kita dari SAR UNM yang namanya lembaga kemanusiaan, ya kita buka untuk semua mahasiswa UNM siapapun yang mau ikut bergabung, Pak. Tanpa ya ada kuota terbatas begitu.
0: Oh gitu? Ya. Ya misalnya tahun ini kita hanya butuh 50 anggota. Enggak.
1: Kalau kita kan salah satunya organisasi-organisasi lapangan. Yang kemudian saya lihat di tingkat-tingkat universitas sekarang, minat teman-teman mahasiswa dimanapun itu, ketika dibilang lembaga yang terjun ke lapangan, ya pasti minat teman-teman kurang di situ, Pak.
0: Oh iya?
1: Ya termasuk juga, ya mungkin mental juga teman-teman.
0: Kena mental?
1: Ya begitu, Pak. Maksudnya kan kita di lembaga yang terjun langsung di lapangan itu kan tentunya kita harus siap mental dan fisik. Ya, dan di poin itulah kebanyakan teman-teman mahasiswa UNM yang gugur, Pak. Tapi kalau untuk pendaftar sebenarnya itu sampai ratusan, tetap ratusan. Cuma yang bertahan sampai jadi anggota ya beberapa saja, Pak.
0: Ya, jadi itu mungkin di dalamnya pasti ada kan. Ya kita lihat aja sampai berapa lama dia bertahan.
1: Iya. Apalagi di apalagi di kita itu kan masa diklatnya itu kurang lebih 3 bulan sama rangkaian kegiatannya, Pak. Jadi memang agak lama.
0: 3 bulan ya.
1: Iya. Keluar outdoornya saja itu kita 3 kali. Jadi ya wajarlah untuk organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan menekankan di fisik dan mental fisik. Karena itu tadi kegiatan kita itu hampir sepenuhnya di lapangan, Pak. Jadi mau tidak mau fisik dan mental kita terus upgrade terus
0: ya. Oke. Baik, berkaca kejadian kemarin nih, dengar-dengar kalian kan sudah menuntaskan tugas.
1: Iya.
0: Dapat reward ini kan ya? Reward ya?
1: Iya.
0: Apa nih? Penghargaan apa nih?
1: Penghargaan sebagai tim relawan yang ikut di pesawat ini, kecelakaan pesawat dari gubernur, Pak.
0: Semua yang terlibat dapat? Atau atas nama SAR aja, SAR UNM?
1: Beberapa juga lembaga terima. Bukan cuma dari SAR UNM saja yang terima. Semuanya lah penghargaan.
0: Oke, terus gimana perasaannya, Ogi?
2: Kalau persoalan penghargaan ini gimana, Pak? Kalau saya pribadi tidak terlalu mengharapkan juga begitu. Tapi kalau misalkan kita dapat apresiasi dari orang lain, ya kenapa tidak kalau kita terima seperti itu?
0: Paling tidak itu hal yang kesekian ya.
2: Iya, bukan yang jadi utama, bukan yang utama itu, Pak.
0: Intinya pengen jiwa SAR-nya itu yang utamanya.
2: Iya, betul, Pak.
0: Oke. Kalau kejadian kemarin itu yang paling berkesan kah bagi Anda? Atau ada yang lebih parah nih sebenarnya?
2: Kebetulan juga beberapa, kalau kita Selama saya berada di Sarwenim itu sudah 3 kali kena operasi ini, turun di operasi nasional seperti ini. Nah, untuk yang paling berkesannya, mungkin berkesan lah tiap-tiap ini, yang 3 kalinya karena beda-beda.
1: Tidak ada yang dibayar, saya hanya murni pengeluaran lembaga sendiri untuk teman-teman yang turun operasi, menggunakan uang operasional lembaga, turun.
3: Atau bahkan dana lagi minim-minim atau nggak ada sama sekali, tetap harus dengan jiwa. Jangan juga ya, jangan juga ya, kita butuh bekal ya. Oke, kalau Ogi,
2: ya, Pak.
3: Gimana? Apa yang selama 9 tahun kurang lebih di dunia SAR, is this your life?
2: Kalau saya sendiri pribadi itu lebih ke jiwa sosialnya sih, Pak, saya merasa. Karena kadang ketika saya di lapangan juga berpikir, lah, ngapain saya hujan-hujanan, panas-panasan, basah-basah, kotor, segala macam. Sedangkan saya bisa rebahan di rumah, main handphone apa segala macam, kayak gitu. Nah, jadi dari situ juga saya berpikir kayak, oh, mungkin ini jiwa sosial yang sebenarnya gue rasa, seperti itu. Pernah juga satu momen seperti tadi yang disampaikan sama Nasrullah, ketua, saya pernah dapat satu momen operasi di Wajo. Kebetulan waktu itu anak kecil setelah ditemukan satu minggu waktu itu ketika ditemukan kejadian yang persis tadi sampaikan, orang tuanya, ibunya yang tiba-tiba datang sambil menangis terus pegang bahunya kita semua sambil berterima kasih seperti itu. Nah, itu yang menjadi berkesan juga bagi kita.
1: Iya, setiap tim relawan
2: ada cerita sendirinya setiap operasi.
3: Sebuah kata terima kasih yang tulus.
2: Iya, betul.
3: Itu jadi penyuntik lelah semuanya.
2: Betul, ya.
3: Dan mau berbuat lagi dan lagi.
2: Iya.
3: Oh, itu yang bikin nagih ya.
2: Yang bikin nagih.
3: Iya, beneran kan? Apalagi kayak kemarin ya. Oh, setelah langsung selesai gitu ya.
2: Iya.
3: Dinyatakan semua korban ditemukan dan semua. Waduh,
2: langsung lepas semua perasaan.
3: Ibaratnya
2: ini.
3: Itu plong gitu ya. Oke, baik. Saya sebelum closing, saya mau Nasrullah dan Ogi ini punya pesan motivasi nih bagi teman-teman di luar sana, khususnya yang mungkin belum berani untuk gabung-gabung di SAR, bukan hanya di UNM ya, tapi di tim-tim relawan lainnya seperti itu. Apa kira-kira support motivasi bagi mereka untuk mau terlibat begitu daripada mager-mageran?
1: Ya mungkin untuk saya ya, khususnya untuk teman-teman mahasiswa UNM ya, memang di lembaga SAR UNM itu sendiri, UKM SAR UNM itu sendiri, kalau teman-teman mau mencari prestasi, piagam, sertifikat apa segala macam, saya katakan Sarwenim bukan tempatnya. Tapi kalau teman-teman mempunyai jiwa sosial yang tinggi, kepedulian terhadap sesama, ya Sarwenim lah tempatnya untuk teman-teman bisa mengimplementasikan minat dan bakatnya teman-teman. Karena kalau itu tadi teman-teman cari prestasi, cari piagam apa piala, Sarwenim bukan tempatnya. Murni kita bekerja untuk sesama. Ya mungkin begitu.
3: Untuk kemanusiaan. Kalau Ogi,
2: kalau saya menjadi closing statementnya itu simpel aja sih, Pak. Persoalan kebahagiaan. Kalau semisal kita mau bahagia hari ini, minum kopi di pagi hari. Kalau misalkan kita mau bahagia esok hari, perbanyak istirahat di malam hari. Kalau semisal kita mau bahagia seumur hidup, membantu orang lain.
3: Membantu orang lain.
2: Iya, seperti itu.
3: Oh, oke. Dan sekali terjun di dunia relawan atau SAR seperti ini, nah itu jangan setengah-setengah. Ya?
2: Iya.
3: Kalau setengah-setengah mundur. Oke, sukses terus Nasrullah dan juga Ogi. Untuk UKM SAR UNM juga ini mudah-mudahan tambah banyak anggotanya, tambah banyak juga menolong orang.
2: Amin.
3: Ya. Tambah banyak terlibat dalam apa namanya penanganan-penanganan masalah-masalah kemanusiaan ya terjadi ya. Dan saat ini pasti tetap standby ya.
2: Iya,
3: pasti karena cuaca juga masih.
2: Oke.
3: Terima kasih sudah hadir di Ngobras. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua juga buat teman-teman di luar sana untuk mau berorganisasi, khususnya juga mau terjun ya di dunia relawan kemanusiaan, salah satunya di UKM SAR UNM di sini ya. Arde, Anda bisa tonton kembali di kanal YouTube Prosatri Makassar ya. Ogi dan Nasrullah di sini. Dan pendengar, saya cukupkan sampai di sini. Kita akan hadirkan nanti sosok-sosok komunitas dan tim-tim relawan lainnya yang menginspirasi kita di Ngobras hanya di Pulau Satri Makassar. Saya Arvan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Ngobras.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pernah Bee Gees adalah grup musik yang

0: Bella Amy, buat Mas Tawinya Smith Tip.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Dan tentunya di sana Anda akan ngobrol bareng Irsan, ngobrol santai bareng Irsan. Terus juga Anda dapat memilih beberapa lagu-lagu mancanegara di hari Jumat ini. Seperti yang baru saja Irsan hadirkan di awal perjumpaan, biar kita lebih relax dulu sama lagu dari Daniel Bedingfield dengan If You're Not The One. Dan juga ada lagu Lion Rhymes dengan This Arm Of Mine. Ronan Keating dengan When You Say Nothing At All. Ada juga Christine Aguilera dengan All I Need. Terus aja 98 Degree dengan My Everything. Adele, Hello. Ada juga Faith Hill dengan Just To Hear You Say That You Love Me. Ada Westlife nih pendengar dengan I'll Be There. Ada Lionel Richie bersama dengan Shania Twain dengan Endless Love. Dan lagu dari Robbie Williams dengan She's The One Okay. Ada siapakah di ujung telepon sana? WhatsApp boleh. Terus untuk telepon biasanya boleh juga. Silakan langsung bergabung bersama kami 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irsan Saputra.
0: Iya, Deng Sewang, bagaimana kareba?
1: Kareba bagi madece, Mas Bandi.
0: Alhamdulillah. Deng Sewang.
1: Yeah.
0: Tadi Irsan sudah sebutkan beberapa lagu-lagu ini. Ada yang mau kita dengarkan yang mana itu?
1: Dari yang pertama, Mode.
0: Yang pertama, Mode, saya putarkan, Ki.
1: Iya.
0: Oke deh, saya siapkan dulu lagunya. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
1: Saya menyapa buat Pak Gapur. Di Manjari, Pak Lupus di Mari-Mari ya.
0: Iya, ada siapa lagi tuh?
1: Opa Din, Minta Hakim di Bantaeng Anwar di Sumara, Puan Datu di Tundang Indah, di Sopeng Ica di Bosnya. Bunda Sopi di Popau, Tantri di Pare, Nur Hikma, Tendo Yusuf, Pak Bobi, semuanya di Polman,
0: Asli
1: di Watu, Junedi, Pika di Sabang, Yuda, Arpan di Silayar, Sumarni di Pasar Kota Bantai, Mustahan,
0: Tansia
1: Mahiba,
0: Bantai,
1: Ibu Dewi di Blukunyi, Nur Intan di Takalar, Pak Fahdi di Palopo, Pio.
0: Dan
1: kemana nih tampuk kecuali sama siapa lagi siapa Basum tahu ah.
0: Oke deh kalau begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak deh Sewang. Merdeka. Ada Deng Sewang tadi di Faisal 17 Makassar. Kita geser ke WhatsApp dulu pendengar. Di ada siapa di sana? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini di mana?
2: Dengan Arbi Diantang.
0: Bang Arbi Diantang. Bagaimana karebata ini Bang Arbi?
2: Alhamdulillah baji-baji ji.
0: Baji-baji ji. Aman-aman Diantang ini?
2: Ya, alhamdulillah. Aman-aman ini.
0: Alhamdulillah. Tapi dingin.
2: Tidak macet lagi.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Tidak macet lagi di sini, Diantang.
0: Iya, karena tengah malam nih.
2: Iya, biasanya kan macet kalau kalau sebelum maghrib gitu.
0: Iya, toh jam-jam pulang kerja macet sekali tuh Antang.
2: Sebelum maghrib ini.
0: Tapi aman.
2: Sebelum maghrib macet sekali jalanan itu.
0: Iya, betul. Apalagi tuh dekat jembatan toh.
2: Iya.
0: Macet sekali di situ. Bang Arbi, lagunya siapa kuputarkan ki ini tabe?
2: Kalau lagu barat.
0: Lagu barat.
2: Saya tidak hafal judul lagunya.
0: Moki saya bacakan dulu.
2: Boleh.
0: Ini ada lagunya Adele dengan Hello, ada juga lagunya Westlife dengan I'll Be There, ada Lionel Richie dengan Endless Love, ada juga tadi Christina Aguilera dengan All I Need. Terus Ronan Keating juga dengan When You Say Nothing At All. Dan lagunya Leon Rimes dengan Dear's Arm Of Mine. Moki yang mana?
2: Itu tadi. Hello.
0: Oh, Hello Adele,

0: Untung
1: yang pertama Hello itu.
0: Iya, untung Hello jadi kita pilih, bukan yang lain. Capek mak baca ya.
1: Iya. Paling yang paling gampang disebut.
0: Iya, paling pemilih aku dari tadi.
1: Iya. Soalnya kalau lagu-lagu mancanegara itu tidak semua saya hafal itu.
0: Iya. Kalau iya, ya, semoga
1: judul lagunya itu.
0: Ini bagus kini lagunya Adele. Semoga kita suka nanti lagunya, Di.
1: Iya.
0: Iya, menyapa ke dulu untuk siapa ini Bang Arbi?
1: Menyapa buat Sul. Anwar.
0: Iya, yeah, ada siapa lagi?
1: Aulia. Denompo.
0: Iya. Yeah.
1: Niko. Edi Saputra.
0: Iya. Yeah.
1: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, kalau gitu Bang Arbi, terima kasih banyak.
1: Iya. Yeah. Ini dengan Bang Irsan.
0: Betul, dengan Bang Irsan.
1: Iya.
0: Oke, salam kenal. Salam kenal Bang Arbi. Yeah. Sehat-sehat kini yeah. sama keluarga di sana. Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam.
0: Ada Bang Arbi tadi baru gabung, saya geser lagi ke telepon biasa dulu pendengar ya, gantian WhatsApp kita ke telepon biasa lagi. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo.
2: Halo Bandung.
0: Ibu kota Periangan. Cocok Mika.
2: Halo Mbak Ica, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ica, bagaimana karibat? Sehat-sehat Ciki?
2: Alhamdulillah.
0: Bagaimana Bu?
2: Aku mau kasih ini dong.
0: Apa tuh?
2: Aku mau kasih masukan, boleh gak sih?
0: Boleh. Apa tuh masukannya?
2: Itu kan kita kalau telepon kan gantian tuh ya.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, jadi itu udah bagus tuh. Tapi aku mau minta kan itu pengusahanya.
0: Kenapa?
2: Kalau angkat telepon UI atau kan itu yang telepon dia kan misalnya bersalam-salam tuh.
0: Iya.
2: Yeah. Yang biasa tuh kan kan pasti banyak masuk.
0: Iya, yeah, cocok. Iya. Yeah.
2: Bisa angkat aja.
0: Oh, diangkat memang mi begitu maksud tak?
2: Iya. Satu menit nggak apa-apa menunggu.
0: Iya. Oke, kalau gitu Mbak Ica. Terima kasih banyak masukannya Mbak Ica ya.
2: Jadi angkat teleponnya tuh. Soalnya sudah dua kali memanggil nggak diangkat.
0: Oke deh kalau begitu. Saya biasa berpikir kasihan nanti termakan pulsanya. Itu pikirannya Irsan.
2: Beli paket tiap bulan ini.
0: Oh begitu. Oh cocok mi Paeng. Nanti kalau begitu. Kalau sudah salam-salam mi, langsung Irsan angkat telepon biasanya, Di.
2: Iya, tidak apa-apa. Misalnya kayak 10 detik, tidak apa-apa kita menunggu.
0: Oke deh, kalau begitu. Baik, Cak.
2: Kita tidak putus.
0: Oke deh. Berikutnya nanti coba Irsan terapkan yang seperti itu, ya.
2: Selalu putus. Kan kalau aku telepon tuh, pas diangkat putus karena udah memanggil kayak 10 kali. Pas diangkat langsung putus.
0: Iya, karena lama menunggu kan ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, kalau begitu Mbak Ica, makasih banyak masukannya ya.
2: Endless
0: Love dari Lionel Richie.
2: Endless Love.
0: Iya. Yeah. Endless Love itu artinya cinta yang tak berujung.
2: Oh ya?
0: Iya. Yeah.
2: Aku enggak artinya.
0: Iya. Yeah.
2: Aku cuma tahu aja.
0: Oke deh, nanti Irsan hadirkan lagunya ya. Kali ini pengen menyapa buat siapa nih, Mbak Ica?
2: Buat Bobby.
0: Polman.
2: Bukan, lagi lupa menyapa.
0: Di Polman.
2: Hilang Cika sama Mbak Sinta di NU.
0: Iya.
2: Yeah. Eka Uki juga di mana? Di Minasa Uko ya?
0: Iya, Eka Uki di Sopeng, di Daya.
2: Oh, di Daya sama Denisa juga, pokoknya semuanya yang selalu berbicara.
0: Oke deh. Selamat
2: malam aja.
0: Iya.
2: Denisa, selamat tugas ya.
0: Terima kasih, Maica.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica tadi baru gabung ya dari Bone. Kita angkat lari WA-nya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Irsa yang cantik.
0: Ganteng dong.
3: Ganteng.
0: Iya, kalau cantik panjang dong rambutnya Irsan.
3: Irsan, ada yang bisa masukkan ke
0: Apa itu kita masukkan, Pak?
3: Ke studio singgah di rumah.
0: Oh, kalau pulang studio singgah di rumah. Itu bukan masukan, itu permintaan. Tapi sudah, Mak, dikasih lihat rumah itu sama Bung Richard. Saya ngobrol sama Bung Richard beberapa waktu yang lalu, sama-sama Kak pulang. Terus dikasih tunjuk, Kak, oh di belakang rumah itu rumahnya Bunda Sumiati.
3: Yang paling alu. Yang paling tidak karu-karuan.
0: Gimana, Sumi? Bunda Sumi.
3: Kenapa?
0: Aman-aman jisudi yang ini.
3: Baru-baru kayak ini pula latihan vokal grup.
0: Itu, Amoki di mana tampil?
3: Nanti di Pesta Rakyat, tanggal 28-29.
0: 28-29. Di mana nanti itu lokasinya?
3: Bulu tangkis depannya Posyandu, Blok C12.
0: Oh, di ini ujung masuk lorongnya Bung Richard ya?
3: Betul.
0: Yang itu ya. Oh, yang di situ. Iya, ya, Irsan tahu. Tanggal berapa itu?
3: 28-29.
0: Oh, 28 dan 29. Penyerahan hadiah juga berarti ya?
3: Iya. Malam pertama penyerahan hadiah sebagian. Malam kedua malam Minggu.
0: Iya.
3: Pestanya.
0: Oh, pesta rakyatnya di situ. Oke deh kalau begitu. Iya. Iya. Bunda Sumiati lagunya siapa mau kayak diputarkan?
3: Dari di Ica.
0: Oh, saya ikut ke lagunya di Ica tadi di Endless Love.
3: Pilih kan enggak dulu Panda.
0: Iya, bagus milih Endless Love.
3: Iya. Oke, ikutan di situ.
0: Oke deh, menyapa kayak dulu untuk siapa ini?
3: Berapa penelpon ini, Bung?
0: Kita penelpon keempat.
3: Oh, mulai penelpon pertama sampai terakhir.
0: Oke, kalau begitu.
3: Buat Mbak Uki.
0: Iya.
3: Pembantu. Ya, Nuhun.
0: Iya.
3: Mesir. Sama-sama, pokoknya semua tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
3: Jauh di Kaltim.
0: Oke. Sudah, Mi?
3: Buat Bung Irsa.
0: Iya.
3: Terakhir
0: ya. Mi, apa itu?
3: Selalu bahagia.
0: Amin.
3: Enteng jodoh dan
0: sukses selalu.
3: Oke, Bung Irsa.
0: Oke deh.
3: MC-nya ada Bung Richard.
0: Oh, Bung Richard MC-nya nanti luar biasa.
3: Bisa dua ki.
0: Oh, jangan. nanti terhambur panggungnya. Terima kasih banyak Bunda Sumidi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Bunda Sumi tadi di Sudiang. Berikutnya kita pindah ke line telepon. Irsan sudah angkat tadi nih. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu,
4: ruang terbagi rindu mengawali lewat lagu.
0: Ini dengan Bang Asri.
4: Betul sekali.
0: Iya.
4: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana Karibata?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Asri, aman-aman jiwo tu?
4: Alhamdulillah.
0: Aman-aman jadi? Okay, alhamdulillah kalau begitu. Bang Asri, lagunya siapa mau kayak diputarkan?
4: Ikutan saja lagunya.
0: Okay deh, Irsan ikutkan ya. Menyapa dulu dong buat siapa ini?
4: Ya, menyapa yang baru lewat ada Ibu Sumi dari Lumu. Ada Pak Dula Sewan.
0: Iya.
4: Nah, di Marang Cerit, Pola Terpindang, Pesta Menua Teralam, ada Opa Di.
0: Iya.
4: Ada Arga di Sinjai. Ada siapa lagi buat Lantai di Rekan Duri, ada Uda juga di sana. Ada Bunda Sorti, Samsia Maisar. Ada Ina Kristalara, Dewi Ana Rosudana Yasir, Tantri Jepari bersama siapa itu satu ya?
0: Yang mana?
4: Temannya biasa Tantri itu di Pare juga, Hesti.
0: Oh, Hesti.
4: Lalu
0: amin.
4: Ada Ahmad Dianita Sung bersama Nurmina M. Nur, ada Uki Didaya. Ada Tika di Sambang bersama Yuda, Pak Rupus Marimari, buat Berintan di Takala bersama Nur, siapa lagi di sana juga itu ya, ada Dewi. semuanya tampak terkecuali.
0: Oke deh. Iya.
4: Terima kasih banyak. Selalu. Assalamualaikum. Oh, hampir ke depan saat ini. Maya Gorontalo.
0: Oke deh.
4: Selalu. Ya, buat semuanya yang tampak terkecuali.
0: Terima kasih banyak.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke WhatsApp pendengar. Iya, bagaimana Kareba?
5: Iya, alhamdulillah baik-baik. Panda di Pindrang.
0: Panda tuh.
5: Mudah-mudahan bahasa Saputra juga baik Kareba nah. Iya.
0: Alhamdulillah, amin. Semoga sehat-sehat ke juga. Amin. Puang Datu, lagu-lagu mancanegaranya siapa mungkin diputarkan ini?
5: Saya ikut saja di lagunya tadi Sumiati Delumo.
0: Oh, oke deh, saya ikutkan ke di situ nih. Menyapa ke dulu buat siapa ini?
5: Iya, tadi ada Subi dari Lukmu, ada juga tadi Asri Wutu, ada Abdullah Desewa bersama Bobby, Hendro, Kiriko, Pak Gapur, Tika di Sabang, Pak Bahar di Cam, ya Kareba Bahar. Ada juga Wahidah Patawati, Seri Margareta, Tasmung, sama Marita, ada juga Dianisa bersama Pak Hakimnya, Wahidah Patawati, Riko, Pak Rading, ada juga Ardandi Wati Ramar, Pak Disalayar. Siapa lagi? Pak Lupus, Bahar Cam, Bahar di Yuda, di Mari-Mari semua ya. Salam dari Puan Datu di Pindrang.
0: Terima kasih banyak.
5: Bang Isa Saputra, Sasaki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lain telepon dulu pendengar. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irsa.
0: Dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Zakir di Bone.
0: Bagaimana Kareba Bang Zakir?
6: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bone di wilayah Taman Aman Ji.
6: Alhamdulillah aman-aman.
0: Aman-aman, jadi alhamdulillah kalau begitu. Tapi biasanya kalau malam begini agak kencang itu anginnya, agak dingin dirasa.
6: Iya dingin, tapi enggak ada angin sekarang di sini.
0: Oh, lagi enggak ada angin di sana.
6: Enggak ada, kalau siang enggak ada angin.
0: Oh, iya. Yang penting
6: cuma pedina sekarang menderita karena kekeringan.
0: Oh iya.
6: Misawa kan.
0: Bagaimana misawa ini? Tidak ada ini irigasinya tidak lancar lagi.
6: Tidak ada. Hampir ini mati.
0: Innalillah. Belum ada ini pompa air atau bagaimana dari pemerintah, belum ada bantuan?
6: Kalau saya tidak ada dari pemerintah, tapi sisanya ada.
0: Oh, yang lain ada. Kalau kita belum dapat.
6: Ada dapat.
0: Oh iya. Oke, kalau begitu Pak Zakir. Pak Zakir, lagu mancanegaranya siapa ini yang saya putarkan?
6: Ada tadi disebut Love Me.
0: Ada.
6: Oh ya itu.
0: Oke, deh Irsan siapkan, Dik. Menyapa ki dulu untuk siapa ini?
6: Ya, cincala buah pandatu, tersadar dari Ica, sama kenalan. Yang Pak ada pandatu, Nurmina, Nurmina, Enur. Tersadar Andi Anissa, tersadar Indah di Sopeng, kemudian ada Pak Asri tadi, kemudian ada Pak Dulu Sewa. Kemudian ada Maya di Gorontalo.
0: Iya.
6: Sama semuanya pendengarnya RRI Makassar.
0: Terima kasih banyak. Iya.
6: Selalu bersama keluarga.
0: Amin, sehat-sehat juga Pak Zakir.
6: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zakir baru bergabung. Pendengar, tadi ini ada missing telepon WA dari Pak Ahmad Arjuna dan juga Pak siapa tadi ini? Pak Ahmad Yani Tasmun. Dik, terima kasih banyak telepon tak. Nanti Irsan angkat, Dik. Saya putar dulu dua lagu yang gabung juga lewat line telepon biasa, nanti sabar ya. Irsan putar dua lagu dulu, nanti setelah dua lagu ini balik angkat telepon tak semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

01, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Baik mendengar, bareng Irsan kembali menemani Anda. Saya ke WhatsApp dulu ya di awal ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irsan.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Mau lewat lagu.
0: Pak Yani, bagaimana kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Selesai ini rangkaian hari ulang tahun Republik Indonesia di Sopeng.
1: Belum pi, masih ada malam keseniannya.
0: Oh, masih ada malam kesenian? Kapan lagi itu?
1: Ya, di kecamatan.
0: Kapan itu dilaksanakan?
1: Ini sampai akhir
0: hari ini.
1: Sampai tanggal 31.
0: Wih, masya Allah, panjangnya di sana nih.
1: Iya, panjang.
0: Panjang sekali perayaannya, luar biasa, keren teman-teman di Sopeng.
1: Iya.
0: Pak Yani, lagunya siapa Irsan putarkan, Ki?
1: Yang belum diputar lagunya apa?
0: Yang belum diputar saya coba baca dulu, Di. Ada lagunya
1: yang pertama.
0: Ini Christina Aguilera dengan All I Need.
1: Itu mau.
0: Ini mau saja, Di. Oke, Irsan siapkan. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini? Iya.
1: Buat Sakir di Bone, ada Indah di Sopeng, ada Jaya di Sopeng, ada Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, ada Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar, ada Layasari, ada Ama, Aulia, sama Anto Duri di Enrekang, ada Rosdina Yasir, Angin Rawang, Maimuna Ganing, Waida Martawati, Ina Kristalara, ada Nur, ada Bunda Sopi, ada Uki, ada Putra Pandatu, Aca El sama Nasri Ansir, ada Andi Tara, Andi Samsudin Sinjai, dan semua-semuanya nih, Bung Irsan.
0: Oke deh.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser ke telepon biasa dulu pendengar ya, kita gantian angkatnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irsan.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Aku kira-kira Andi Tarap di Bone Caming.
0: Siapa di Bone Caming?
2: Andi Tarap di Bone Caming.
0: Oh iya, Pak Andi.
2: Iya.
0: Bagaimana kareba?
2: Alhamdulillah, siap alaket ini.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Bone Caming, aman-aman jini musim kemarau?
2: Iya, aman. Aman terkendali, kira-kira.
0: Alhamdulillah. Masih lancar di air daerah sana?
2: Iya.
0: Masih lancar di air?
2: Ya, alhamdulillah karena di sini masing-masing pakai sumur bor orang kayaknya.
0: Oh begitu, Di. Jadi walaupun tidak ada irigasinya, tapi ada sumur bor. Jadi
2: kalau pagi, mulai jam 7 pagi panas sampai jam 5 sore lebih.
0: Aduh, iya sama. Di Makassar juga begitu, panas sekali.
2: Berkini juga sendiri, ini di mana-mana kemarau musim.
0: Betul, musim kemarau.
2: Iya, musim kemarau. Iya.
0: Iya.
2: Kemarau
0: tuh. Tidak apa-apa, Ji. Nanti ini dibilang pemerintah ini agak panjang. Kemungkinan ini sampai bulan
2: Iya. Ya anu kesan. Menurut saya dengar ini BMKG Badan Meteorologi sampai November nanti nih.
0: Iya, kemungkinan ini Oktober masih kemarau juga walaupun mungkin mulai ini turun begitu.
2: Iya.
0: Semoga ada mi hujan di beberapa.
2: Di berkarisakan saya itu karisan tiada hari tiada malam tanpa persatu bagiku.
0: Ih, masya Allah, terima kasih banyak Pak Andi.
2: Ini wanita terus.
0: Luar biasa.
2: Ini asyik itu kayak sudah palingan sih kalau saya tindakan secara dari aku itu mereka di perompak.
0: Oh, di perompak aja lagi.
2: Iya, perompak jalan dalam saya.
0: Iya.
2: Di nomor satu dalam saya pro satu.
0: Oh, pro satu di masya Allah.
2: Iya. Kalau di sana ini biasa gua kamu kurangan anu 91 era di Bone.
0: Iya, biasa juga sama-sama dengan era di Bone.
2: Iya, anu itu. Kamu kurangan biasa era di Bone.
0: Iya, betul. Ada biasa beberapa acara yang gabung di era di Bone memang.
2: Iya.
0: Pandi, lagu mancanegara ini mau.
2: Saya tanya ke sang ini kan. Setiap malam minggu tuh anu saya dengar di pro satu ini lomba karaoke.
0: Lomba karaoke betul iya.
2: Semalam tuh?
0: Setiap malam minggu jam 10.
2: Sampai
0: jam 11, 1 jam.
2: Ya, aku sakit semalam masuk juga ya.
0: Iya, semoga besok bisa masuk, Di.
2: Ya anu, bisa ya anu, saya bisa aja lagu pop.
0: Lagu pop boleh asal lagu Indonesia.
2: Macam doang kayak Irsa lagunya Tommy J Pisa bisa.
0: Iya boleh, boleh lagunya Tommy J Pisa boleh.
2: Iya, favorit saya itu kalau Tommy J Pisa kayak.
0: Iya. Wih cocok memang kalau begitu. Besok ditunggu kalau begitu di Pandi di.
2: Iya.
0: Ah, kalau begitu. Kali ini lagunya saya ikutkan Miki, lagu mancanegara.
2: Iya, no problem lah Kesang.
0: Oke deh kalau begitu. Menyapa Miki dulu buat siapa ini?
2: Iya, menyapa dulu. Di. Ada tadi Tak Mayani di Sopeng. Ada juga siapa itu? Ada juga biasa dengan itu Sri Pakato. Tantri di mana sih Tantri Kaisang?
0: Di Pare-Pare.
2: Ya Tantri Pare-Pare. Ada Nurik Mari Marus, Sri Pakato Nurik Tantri Takala. Nurik Tantri Takala. Seri Dewi di Tegara juga itu ada juga Andi nama Ornia. Oke deh Kersang semuanya.
0: Terima kasih banyak.
2: Tanpa terkecuali. Thank you very much Kersang.
0: You're welcome.
2: Tara boni kami. Goodbye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Andi tadi gabung ya. Saya geser ke WhatsApp dulu mendengar dari warga Pare-Pare juga ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Hesti.
3: Iya.
0: Bagaimana
3: apa kabar Dede Irsa?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana kabar? Tak sehat jika?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana ini kabarnya Mbak Tantri? Katanya sakit ya Mbak Tantri ya.
3: Saya kurang tahu nih juga.
0: Ih, enggak pergi kita lihat ih.
3: Besok ya.
0: Oh, besok ini.
3: Iya.
0: Kalau malam hari ini
3: mana ada jadi rumahnya.
0: Amin. Iya, iya. Mbak Hasti.
3: Iya.
0: Lagunya siapa diputarkan ki ini?
3: Ikut sama saja.
0: Oh, okay.
3: Kita yang pilihkan.
0: Iya, saya pilihkan Miki di kalau begitu.
3: Iya, lagunya buat Mas Yanita semua.
0: Iya.
3: Buat Kak Tantri, semoga Kak sembuh Kak Tantri.
0: Amin.
3: Ada Dimas, ada Sri Dewoto, ada Bobby, ada Arga. Buat semuanya mi dedet ada Wuki di Daya barang Ika di Sabang. Buat semuanya mi dedet Irsan.
0: Oke deh.
3: Buat dedet Irsan semoga sehat selalu barang keluarga. Hadi Jaki kalau pulang.
0: Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi ini? Lain telepon biasanya atau mungkin di WhatsApp 0821-3333-9440. Tadi ada Pak Andit di Bone Caming, ada Kak Hasti juga di Pare-Pare, ada Pak Ahmad Yani juga tadi di Sopeng. Kita geser ke telepon biasa dulu pendengar. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
4: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori.
4: Memori lewat lagu.
0: Ih, cocok ki Ibu Andi Anisa.
4: Bukan.
0: Siapa Ji?
4: Siapa Kim?
0: Bagaimana Bantaeng ini aman-aman Ji di sana?
4: Alhamdulillah sehat ya dingin yang empuk.
0: Alhamdulillah, dinikmati dinginnya kalau malam-malam di.
4: Iya, panas
0: ya pagi-pagi deh. Dari pagi sampainya sore itu panas sekali.
4: Sore iya, pampannya lama.
0: Iya, dijaga-jaga mami kesehatan tadi.
4: Iya.
0: Oke, kalau begitu, Ibu Andi Anisa. Alhamdulillah sehat Irsan. Kita juga sama Pak Hakim sehat-sehat Cikito.
4: Iya. Dengar kenyian ni Toki.
0: Iya.
4: Ini Toki Pak Hakim.
0: Oh Pak Hakim monitor ki juga.
4: Iya.
0: Oh iya. Alhamdulillah kalau begitu. Iya. Menyapa Miki dulu Ibu Andianisa untuk siapa ini?
4: Buat Mbak Esti. Siapa Tantri, siapa sembuh Tantri ya.
0: Iya.
4: Buat semuanya paling deh adik-adik
0: Irsan. Iya. Yeah.
4: Pesannya buat Pak Kim, selamat istirahat.
0: Oke buat deh.
4: Irsan.
0: Iya.
4: Jangan tambah gemuk deh.
0: Iya tidak lupa, Ji.
4: Jangan lupa apa ya?
0: Hati-hati Ki kalau pulang.
4: Hati-hati Ki pulang.
0: Oke deh, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke WhatsApp dulu pendengar. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Juna, Bang Ahmad Arjuna.
5: Iya. Sudah hampir mati, berengsek menunggu.
0: Banyak sekali masuk ini penelpon ke-12 Ki.
5: Itu nih, 12 pas di.
0: Iya, karena ini tuh kadang mati telepon, tak mau diangkat masuk teleponnya yang lain. Iya.
5: Jadi diharap juga para pendengar ini bersabar misalnya. Iya. Kalau boleh tembus, kalau tidak besok-besok.
0: Iya, besok-besok. Jadi iya. Bang Juna.
5: Iya.
0: Bagaimana Antang hari ini, aman-aman?
5: Alhamdulillah. Dedaunan semakin berguburan ini di siang hari.
0: Iya, diperhatikan juga itu anu di lingkungan rumah, di listrik apa semua.
5: Iya.
0: Iya, karena lagi tinggi kasus kebakaran ini.
5: Kayaknya kemarin itu di seputaran ada kebakaran itu tadi malam.
0: Iya, kemarin malam kalau saya enggak salah ada di ini sekitar Daya ya, Pacerakang.
5: Iya, daerah Pacerakan ya.
0: Iya. Makanya makanya harus kini hati-hati semua, saling jaga, Kedik.
5: Iya,
0: Bang Arjuna.
5: Jaga sebelum datang bencana.
0: Betul, setuju. Iya. Bang Arjuna.
5: Kesehatan juga harus dijaga juga. Ih,
0: cocok, gampang ya orang batuk-batuk saya ini. Cuaca ya.
5: Biar kering-kering, dorsan yang penting kantong juga jangan kering. Isi kantong jangan sampai kering.
0: Kalau kering Tommy juga kantong kering Tommy, cuaca ya di luar biasa, tapi dirasa.
5: Iya.
0: Abang Arjuna, tinggal saya ikutkan Mami ke lagunya, enggak apa-apa, Ji.
5: Oh, enggak apa-apa, Ji.
0: Oke, kalau begitu.
5: Sebagai pengantar tiru juga,
0: tanya. Oke, terima kasih banyak. Iya. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
5: Hesti tahu di Pare-Pare, bersama Tantri. Mm-mm. Jangan bosan-bosan minum air putih lah, karena kemarau.
0: Iya, betul.
5: Semoga cepat sembuh.
0: Amin.
5: Anissa juga.
0: Iya. Yeah.
5: Di Bantai. Mm-mm. Jangan suka menghakimi Pak Hakim tahu.
0: Bukan, memang tahu nama-nama Pak Hakim.
5: Oh, sebenarnya jangan suka menghakimi. Terus amenitas mentawa di shopping Pak Bahar tadi di Boni Cambing ya. Iya, si Aki juga Pak Bahar. Terus Samser Meser di Bantai, Wahida di Todopuli, Ama di Kalimantan, Pak Riko di Kendari, Ibu Ina Kristal Lara di Moncoloe, Bunda Sobi di BTM Pau-Pau, Astri di Wotu, Pika di Saban, 14 Sewan tau belum dimasuk di. Iya, siap-siap di Pak Sewan.
0: Amin.
5: Terus siapa lagi nih yang ada di Polaka ini? Semua-semuanya deh.
0: Iya. Yeah.
5: Tanpa kecuali selamat malam dan selamat istirahat.
0: Ya. Terima kasih banyak.
5: Buat Bung Irsak, lanjut tugas Ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah di mana nih teleponnya Pak ini? Saya coba sudah aktif belum? Assalamualaikum. Oh, belum masuk. Pak Fajar di Palopo aktif ini WA-nya aktif Ji. Aktif Ji WA-nya. Boleh kita coba kembali lain teleponnya di 082133339440. Assalamualaikum Pak Fajar.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar ini?
6: Bagus sih, sehat selalu, tapi panas kalau siang.
0: Mau media apa namanya musim kemarau, Dik?
6: Ya.
0: Dijaga-jaga mamin lingkungan, tak?
6: Kita jaga kesehatan saja, Dik.
0: Betul sekali, Pak Fajar. Pak Fajar?
6: Iya. apa itu?
0: Dari tadi Miki kulihat menelpon, nah baru kita tembus.
6: Iya, baru jemur ini karena habis
0: juga tuh. Ih, penelpon terakhir Miki ini, pas penelpon ke-13.
6: Saya belum rusak nanti tombolnya ini HP gue.
0: Karena ganti-gantian mas, Pak Fajar.
6: Ingat misalnya waktu lagunya apa, lagu Mandarin atau apa?
0: Ah, lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat Irsan punya. Saya coba bacakan gitu loh, Di. Ada lagunya Lionel Richie dengan Endless Love, ada juga Faith Hill dengan Just to Hurt You Say.
6: As Low.
0: Oh oke okay deh, Irsan siapkan Di.
6: Iya. Apa misalnya?
0: Menyapa kayak dulu.
6: Waktu.
0: Semua semuanya mau berarti.
6: Tidak juga, tidak enak.
0: Saya buat juga. Sewa.
6: Buat Mbak Sopi.
0: Iya.
6: Dari Sabang. Buat Asli tuh, buat Rose, buat siapa lagi, buat Sumi.
0: Bunda Sumi, iya.
6: Sumi tetangga saya. Oke.
0: Oke deh kalau begitu.
6: Buat semua-semua saja pendengar Radio RRI Makassar.
0: Iya Pak Fajar, terima kasih banyak.
6: Hati-hati di jalan deh.
0: Iya, terima kasih banyak.
6: Jauh paling rumah tak?
0: Jauh rumahku.
6: Wih, kita lewati rumahku di Makassar.
0: Saking jauhnya itu.
6: Saya di perumahan baru kan di Angka.
0: Oh, ya lewat karena Irsan itu di tidak jauh dari rumahnya ini, Bunda Sumi di Sudiang.
6: Oke, paling.
0: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung lewat line telepon, terus juga WhatsApp-nya. Irsan ucapkan terima kasih. Saya hadirkan rangkaian lagu yang akan menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Ada lagunya Lionel Richie dengan Endless Love di pendengar. Banyak yang pengen ikutan sama lagu ini tadi ya. Irsan ikutkan kalau begitu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pun berikutnya selama 60 menit ke depan Anda akan mendengarkan rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif dari pukul 23 hingga menjelang pukul 24. Irsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausala, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Nah, sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pernah nggak sih, lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana Den yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja Neng. Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali, dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kita di Makassar malam ini. Di hari Jumat 21 Agustus 2026, saatnya saya Irsan Saputra mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Jumat, 21 Agustus 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Lindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung.

0: Harian masih terus dimasifkan dengan informasi bantuan nelayan dan masyarakat sekitar.
1: Pencarian anunya hilangnya sudah hari keempat, Pak. Belum. Ini belum saya dapat informasi dari tadi pagi itu sudah lakukan pencarian lagi sama teman-teman. Mungkin siang dia baru menginformasikan lagi bagaimana. Belum ada update terbaru ini di teman-teman di lapangan siap. Ya, jadi kami mencari sesuai dengan SARMEP yang diberikan dari Basarnas Makassar, di mana SARMEP itu sesuai dengan perhitungan arus dan angin. Begitu. Jadi untuk pergerakannya itu di sekitar Pulau Pea kemungkinan arusnya. Begitu, Bu.
0: Ronaldi menambahkan pencarian akan terus dilakukan dengan koordinasi pihak terkait khususnya tim Basarnas. Selain itu, ia juga meminta bantuan kepada masyarakat di Pulau Pasitalu apabila menemukan korban hilang, mengingat saat ini kondisi cuaca angin timur cukup kencang. Jadi seluruh tim semua berjibaku mencari korban. Hingga berita ini ditayangkan, masih dilakukan upaya pencarian korban oleh tim PO SAR, Selayar, Basarnas, dan TNI Angkatan Laut. Emi Bofadal, RRI Makassar melaporkan.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pemerintah Kabupaten Bone jajaki kerjasama sektor peternakan di Provinsi Bali. Laporan Suryani Arifin.
4: Bone menjajaki kerjasama strategis sektor peternakan bersama Ditjen PKH Kementerian Pertanian dan PT Berdikari Persero. Komitmen ini ditandai melalui kunjungan kerja lintas lembaga yang dipimpin langsung Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Provinsi Bali sejak Jumat pagi. Kunjungan kerja yang berlangsung hingga Minggu 23 Agustus 2026 ini berfokus pada pengembangan pola peternakan berkelanjutan, penguatan kelembagaan hingga percepatan hilirisasi. Bupati Bone mengatakan fokus utama rombongan untuk mempelajari pengelolaan sumber daya peternakan di Balai Pembibitan Ternak Unggul Pulukan serta menjajaki kolaborasi sosialisasi hak anak ternak atau HAT.
5: Para pejabat sapi Pulukan dari
4: Selain peninjauan lapangan, rombongan Pemkab Bone bersama jajaran pimpinan BUMN dan kementerian juga menggelar diskusi strategis bersama kelompok ternak Koperasi Eka Santi di Kabupaten Bangli. Forum tersebut menjadi wadah dialog langsung antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku usaha, dan kelompok peternak lokal.
3: Muay Thai Sulsel siapkan kebutuhan anggaran Porprov, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
6: Cabang olahraga Muay Thai Sulawesi Selatan mulai menyiapkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Cabang olahraga Muay Thai akan dipertandingkan di Kabupaten Wajo pada Porprov yang dijadwalkan berlangsung tanggal 7 hingga 14 November tahun 2026. Ketua Muay Thai Sulawesi Selatan Munir Mangkana mengatakan pihaknya telah menunjuk tim delegate dan technical delegate sebagai koordinator dalam pelaksanaan pertandingan. Tim tersebut juga akan berkomunikasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan terkait penyelenggaraan. Saat ini, Muay Thai Sulawesi Selatan tengah menyusun proposal kebutuhan pertandingan yang akan diajukan pada Dispora Sulawesi Selatan. Proposal tersebut terutama memuat kebutuhan peralatan pertandingan yang akan digunakan selama pelaksanaan Porprov di Wajo.
7: Jadi untuk sementara ini, kita sudah mempersiapkan proposal, walaupun kami belum ada pemanggilan ke Dispora Provinsi, di mana Dispora Provinsi terkait dengan persoalan anggaran itu semuanya dipusatkan kepada Dispora. Nah, ini kami sementara mempersiapkan proposal, di mana proposal kami ini adalah mempersiapkan peralatan-peralatan tanding saja yang kami akan siapkan untuk ini pertandingan nanti. Nah, sampai saat ini kita belum dipanggil dengan Dispora karena kayaknya bertahap, baru beberapa cabur ini yang dipanggil oleh Dispora.
6: Munir menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu pemanggilan dari Dispora Sulsel untuk membahas kebutuhan anggaran Muay Thai. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memastikan kebutuhan pertandingan khususnya peralatan tanding dapat terpenuhi sebelum Porprov berlangsung.
3: Pertina Sulsel siap tinjau venue Porprov di Bone, Wajo. Kembali dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
6: Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Sulawesi Selatan berencana melakukan visitasi venue pertandingan untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026.

0: Visitasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi pertandingan tinju menjelang pelaksanaan Porprov pada tanggal 7 hingga 14 November tahun 2026 di Kabupaten Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Sulawesi Selatan Sri Sahril mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan visitasi ke kedua daerah tersebut. Sebelumnya, dalam rapat KONI Sulawesi Selatan telah dilakukan pembagian lokasi pertandingan dengan 25 cabang olahraga yang dijadwalkan berlangsung di Wajo dan 20 cabang olahraga yang berlangsung di Bone. Namun, pembagian lokasi tersebut masih dapat mengalami perubahan setelah sejumlah cabang olahraga melakukan visitasi. Beberapa cabang olahraga yang sebelumnya ditempatkan di Wajo kemudian berpindah ke Bone karena venue dinilai belum memenuhi kebutuhan pertandingan, begitu pula sebaliknya.
1: Kami dari cabang olahraga tinju sampai hari ini memang belum melakukan visitasi. Kenapa? Karena masih ada agenda kami untuk program kerja Pemprov Pertanian Sulawesi Selatan tahun 2026 ini yang sementara kita laksanakan. Seperti itu. Kita agendakan kemungkinan akhir bulan ini atau awal bulan September untuk melakukan visitasi.
0: Sri Sahril menambahkan Pertina Sulsel kemungkinan akan melakukan visitasi pada akhir Agustus atau awal September. Visitasi tersebut akan menjadi langkah untuk melihat secara langsung kesiapan venue serta menentukan lokasi yang sesuai untuk pelaksanaan pertandingan tinju Porprov. Pertina Sulawesi Selatan berharap venue yang nantinya digunakan dapat memenuhi kebutuhan pertandingan sehingga pelaksanaan cabang olahraga tinju pada Porprov tahun 2026 dapat berjalan dengan baik.
2: Di tengah efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Bone tetap beri apresiasi kepada atlet yang berprestasi. Laporan Zainal Abidin.
3: Pemerintah Kabupaten Bone tetap memberikan perhatian terhadap pembinaan dan prestasi olahraga daerah. Meski kondisi keuangan daerah dalam 2 tahun terakhir belum menentu, sejumlah atlet Bone yang berhasil meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional tetap mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, dalam dialog bersama RRI pada Jumat kemarin mengatakan, perhatian pemerintah daerah tidak hanya diberikan kepada satu cabang olahraga, namun mencakup sejumlah cabang olahraga berprestasi, termasuk cabang olahraga bela diri. Ia menjelaskan, salah satu atlet yang mendapatkan apresiasi adalah atlet Muay Thai asal Bone yang mewakili Indonesia dan berhasil meraih medali emas di Kamboja.
4: Terkait dengan prestasi olahraga memang tidak dipungkiri bahwa tahun 2 tahun terakhir ini kita memang dalam kondisi keuangan yang tidak menentu, tapi pada dasarnya bahwa pemerintah daerah tetap memperhatikan ada beberapa cabang olahraga, bukan hanya bulu tangkis, tapi ada beberapa cabang olahraga yang punya prestasi termasuk cabang olahraga bela diri yang ada di Kabupaten Bone. Alhamdulillah pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati memberikan apresiasi pada beberapa atlet yang akhir-akhir ini mendapatkan prestasi yang luar biasa. Ada yang kemarin ikut Muay Thai dari Sulawesi Selatan yang mewakili Indonesia dari Kabupaten Bone mendapatkan medali emas di Kamboja, dan itu diapresiasi oleh Bapak Bupati. Ya walaupun mungkin besarannya tidak sebanyak yang didapatkan oleh atlet-atlet yang dari provinsi lain, tapi paling tidak Bapak Bupati memberikan apresiasi.
3: Pemerintah Kabupaten Bone berharap apresiasi terhadap atlet berprestasi dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan olahraga dan pembinaan atlet di Kabupaten Bone. Kedepannya, pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperkuat dukungan terhadap para atlet dan cabang olahraga prestasi sehingga prestasi yang telah diraih tidak hanya menjadi kebanggaan daerah tetapi juga dapat menjadi motivasi bagi lahirnya atlet-atlet muda berprestasi dari Kabupaten Bone. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Tari Pagelut Tua merupakan tarian yang sudah dikenal sejak dahulu di wilayah Toraja. Hingga kini, tarian Pagelut Tua masih terus dilestarikan hingga ke anak cucu. Selengkapnya kita ikuti laporan Karnila Kandi.
5: And enjoy Toraja Pagelut 2026. Thank you for coming and enjoy this very very spectacular and wonderful.
6: Beberapa waktu lalu kami berkesempatan mengikuti salah satu event yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Toraja Utara, yakni event Toraja Pagelut. Dalam event ini, tari Pagelut Tua menjadi tari pembuka yang mengundang decak kagum para pengunjung dan wisatawan mancanegara yang hadir kala itu.
7: My name is Carolina. I'm from Spain, from Barcelona in Spain. I am amazed. This is amazing ceremony, amazing dance. It's so beautiful. Not only the dance, but also the girls, how they are dressed, the makeup. It's very peaceful. It's very calm, very beautiful. And I'm super happy because I think your region is very beautiful.
6: Ketua Masyarakat Sadar Wisata, Masata DPC Toraja Utara, sekaligus sebagai penggagas kegiatan Toraja Magelu, Damayanti Bakti menuturkan, jika tarian Pagelu Tua sengaja dihadirkan sebagai penghulu tarian dalam event ini.
7: Ini kenapa memang tari Pagelu Tua ditampilkan untuk memulai membuka kegiatan Toraja Magelu ini?
8: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
6: Toraja dikenal dengan berbagai adat budayanya yang terus terjaga hingga kini. Upacara Rambu Solo hingga Rambu Tuka menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah ini, termasuk seni pahat atau seni ukir dan seni tari, salah satunya tari Pagelu Tua. Tari Pagelu merupakan tari sukacita yang biasanya dipentaskan pada upacara adat Rambu Tuka di Toraja, Sulawesi Selatan. Nama Pagelu atau Magelu dalam bahasa Toraja berarti menari dengan riang gembira, dengan tangan dan badan bergoyang dengan gemulai. Seperti dituturkan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Toraja Utara, Marsiane Oktavia.
7: Tari Pagelu Tua ini memang biasanya ditarikan di mana, Bu? Jadi kalau misalnya ada pernikahan, kemudian ada syukuran panen, Rambu Tuka berarti ya? Rambu Tuka, iya. Kalau Rambu Tuka itu kan acara syukuran. Iya. Jadi acara tadi itu Pagelu Tua itu diisi oleh ada Ibu Bupati yang ikut, kemudian Dharma Ketua Dharma Wanita, dan beberapa Kepala OPD, serta ASN dari Disbumpar yang ibu-ibu ikut semua. Iya. Kemudian ada dari sekolah, dari SMA, SMP, SD, bahkan ada anak TK. Iya. Kemudian dari sanggar tari juga, ada dari sanggar tari.
9: Enggak, Bapak Ibu, kembali kami mengundang seluruh.
6: Dalam perjalanannya, tari Pagelu kini mulai mengalami modernisasi dari tarian aslinya, tari Pagelu Tua. Pagelu Tua sendiri awalnya terinspirasi dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh para perempuan yang ada di daerah Pangala, salah satu wilayah di Toraja yang kemudian dituangkan dalam gerakan yang gemulai. Dalam tarian Pagelu Tua, terdapat beberapa gerakan khusus yang dihadirkan dalam setiap tampilannya. Dimulai dengan gerakan penghormatan. Dalam gerakan ini, yang menandakan penghormatan terhadap Sang Maha Pencipta. Kemudian gerakan padena-dena, yang dilakukan dengan membentuk gerakan menyerupai burung pipit, yang banyak dijumpai di persawahan. Makna dari gerakan ini, yaitu memupuk kebersamaan di tengah masyarakat. Kemudian gerakan Pak Kakak Bale, yakni kedua tangan diayunkan ke atas dan ke bawah secara bergantian sambil berputar, menyerupai ikan yang sedang berenang. Puncak dari tarian ini dan yang menjadi ikon tari Pagelu Tua, yakni saat salah satu penarinya naik di atas gendang sambil terus meliukkan jari jemarinya dengan gerakan yang indah dan gemulai. Serta masih terdapat beberapa gerakan lainnya yang intinya tarian Pagelu Tua merupakan dialog antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Hesti Nona Palalangan, pelaku sekaligus praktisi seni tari Pagelu Tua di Toraja, menyebut memahami gerakan demi gerakan Pagelu Tua adalah suatu keharusan bagi mereka yang akan menekuni tarian ini.
10: Pemahaman tentang keseluruhan Pagelu Tua diharapkan memang mereka mampu memahami, oh ini loh Pagelu Tua, oh ternyata sejarahnya kita gini, kita harus tahu ini, kita harus tahu makna-makna gerak, kita harus tahu judulnya, baru kita juga harus paham teknik melakukan gerakannya per gerak-gerak itu, masing-masing gerakan Pagelu Tua dari awal sampai akhir bagaimana, dengan harapan bahwa bicara Pagelu Tua karena berkaitan dengan fisik kekuatan kaki penari yang harus diinjek terus selama menari, kurang lebih kalau Pagelu Tua itu bisa 10 sampai 15 menit.
6: Hesti juga menyebut, jika saat ini tarian Pak Geluk Tua masih diminati oleh para pelaku seni tari untuk terus dilestarikan.
10: Berbicara mengenai minat masyarakat generasi muda Toraja saat ini untuk belajar tari Pak Geluk Tua khususnya, bisa dibilang mulai ada perkembangan yang menggembirakan ya. Kesadaran para pelaku seni yang pelakunya itu penari baik itu penari muda, itu sudah ingin untuk mengangkat yang namanya tari Pak Geluk Tua.
6: Untuk itu pula, founder komunitas Geluk Toraja ini membuka kelas tari khusus bagi generasi muda yang ingin mengenal sekaligus melestarikan tari Pak Geluk Tua. Salah satu murid Hesti bernama Priscilia mengaku sengaja dan tertarik ingin mengenal tari Pak Geluk Tua.
11: Saya tertarik mempelajari Pak Geluk Tua karena saya ingin lebih mengenal tentang budaya Tanah Toraja, melestarikan tarian yang ada di Tanah Toraja, dan saya lebih ingin mempelajari makna yang ada dalam setiap gerakan Pak Geluk Tua. Yang unik dari gerakan tari Pak Geluk Tua adalah dari awal sampai akhir penari harus cincip dan mengeper sampai tarian tersebut selesai.
6: Dengan ketekunannya, Priscilia bahkan sudah membawa tari Pak Geluk Tua ke berbagai pentas tari, baik di tingkat lokal maupun tingkat provinsi Sulawesi Selatan.
10: Saya membuka sekolah tari ini, memang visi misi pertama saya sangat ingin Pak Geluk Tua itu harus dipelajari oleh setiap pelaku seni dari umur usia bawah, anak-anak hingga dewasa.
6: Hesti Nona Palalangan mungkin hanya salah satu dari sekian banyak pelaku seni yang masih terus melestarikan tari Pak Geluk Tua. Karena menjaga dan melestarikan sejarah dan adat budaya bukan berarti menolak kemajuan zaman, namun tentang bagaimana menjaga agar identitas di tengah gelombang globalisasi tidak kehilangan jiwanya.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bone. Kita saat ini bersama di Bone Menyapa Pagi, dan kami akan sampaikan info BMKG dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bmkg.go.id, juga informasi dari rri.go.id dalam dua sesi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Cuacanya lumayan bersahabat ya, setidaknya sampai detik ini. Dan semoga sehat juga semangat selalu menyertai Anda dalam setiap langkah. Nah, untuk awal kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026, kami akan mulai dengan menyampaikan info BMKG untuk hari ini, tentunya di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Kabupaten Bone.

Untuk Sulawesi Selatan, Kepulauan Selayar dilanjutkan dengan Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, dan Takalar. Kami ulang ya, Kepulauan Selayar diprediksi berawan, suhu 26 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban udara 73 hingga 78%. Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, dan Takalar diprediksi cerah, suhu 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 40 hingga 81%. Untuk Goa, Sinjai, Bone, Maros, dan Pangkep hari ini berpotensi cerah, suhu 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 41 hingga 89%. Lanjut ke Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, dan Pindrang diprediksi cerah, suhu 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 37 hingga 82%. Kita lanjut ke Nrekang, berpotensi udara kabur, suhu 19 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban udara 80 hingga 94%. Cerah berawan untuk Luwu, suhu 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 67 hingga 94%. Tanah Toraja dan Luwu Utara diprediksi hujan ringan, suhu 16 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 54 hingga 99%. Luwu Timur diprediksi cerah, suhu 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 67 hingga 90%. Toraja Utara udara kabur, suhu 16 hingga 24 derajat Celcius, kelembaban udara 73 hingga 99%. Makassar dan Palopo diprediksi cerah, suhu 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 42 hingga 90%. Kota Parepare diprediksi cerah berawan, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 34 hingga 73%. Demikian informasi perakiran cuaca untuk Sulawesi Selatan, dan kita akan lanjutkan dengan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Bone.

Dan pendengar, untuk Kabupaten Bone, kita awali dari Bontocani, Kahu, Kajuara hingga Salok Meko yang berpotensi cerah dengan suhu 18 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 58 hingga 60 hingga 84%. Tundra cerah dengan suhu 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 59 hingga 85%. Liburan Maret, Sibulue, Barebo dan Cina juga berpotensi cerah, suhu 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 86%. Kita lanjut ke Ponre, Lapariaja, Lemur, Ulaweng dan Palaka juga diprediksi cerah, suhu 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 48 hingga 86%. Awang Pone, Telusia Tinge, Ajangale, Dua Bocoy dan Cendrana juga berpotensi cerah, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 44 hingga 77 derajat Celcius. Maksud kami 77%. Tanete Riatang, Tanete Riatang Barat, Tanete Riatang Timur, Amali dan Telulimpoe juga berpotensi cerah, suhu 18 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 45 hingga 94%. Bengo dan Patimpeng diprediksi cerah, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 49 hingga 82%. Demikian pendengar info BMKG untuk hari ini, dan kita nanti akan lanjutkan dengan informasi dari rri.co.id.

0: Kita masih bersama di sesi pertama Bone Menyapa Pagi, dan informasi akan kami sampaikan kali ini. 3 hari hilang nelayan Kejuara ditemukan mengapung di perairan Pulau Kanalo 2. Setelah 3 hari dinyatakan hilang di laut, nelayan asal Desa Angkue, Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone, Akmal Saputra, 21 tahun, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di sekitar perairan Pulau Kanalo 2, Kecamatan Pulau 9, Kabupaten Sinjai, Jumat 21 Agustus 2026. Korban ditemukan sekitar pukul 13.30 WITA oleh anak buah kapal ABK penumpang yang sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan Capa Ujung menuju Pulau Kanalo 2. Saat ditemukan, korban terapung di permukaan laut dan kemudian dilaporkan kepada tim SAR gabungan untuk segera dievakuasi. Dan Pos Basarnas Bone Masrur menjelaskan korban ditemukan setelah ABK kapal melihat tubuh korban di sekitar perairan Pulau Kanalo 2. Tim SAR gabungan kemudian bergerak menuju lokasi menggunakan kapal cepat untuk mengevakuasi korban. Evakuasi melibatkan personil Pos Basarnas Bone, Posal Sinjai, Satpol Airut Polres Sinjai, Satpol Airut Polda Sulsel, BPBD Sinjai, dan Syah Bandar Sinjai. Korban selanjutnya dibawa ke dermaga Pelabuhan Capa Ujung, Kelurahan Lapa, Kecamatan Sinjai Utara. Sekitar pukul 15 WITA, korban kemudian dibawa ke RSUD Sinjai untuk menjalani pemeriksaan dan visum sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Korban dibawa ke rumah orang tuanya di Desa Tondra untuk disemayamkan. Sebelumnya, Akmal dilaporkan hilang setelah diduga terjatuh dari kapal Bagang Harapan Baru di sekitar perairan Pasimak Borong, Kecamatan Pulau 9. Pada 18 Agustus 2026 sekitar pukul 6 WITA. Sebelum dinyatakan hilang, korban diketahui sempat memilah ikan hasil tangkapan untuk dijual. Pendengar, kita cukupkan informasi dari rri.co.id untuk sesi pertama, dan segera akan hadir untuk Anda Warta Bone.
1: Bone Pagi Ini.
2: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone Hari Ini.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. PMK Bone jajaki kerjasama sektor peternakan di Provinsi Bali. Pimpinan Bank Indonesia meninjau langsung potensi wisata dan komoditas kopi di Sinjai Barat. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa.

0: Pemkab Bone jajaki kerjasama sektor peternakan di Provinsi Bali. Laporan Suryani Arifin.
1: Bone menjajaki kerjasama strategis sektor peternakan bersama Ditjen PKH Kementerian Pertanian dan PT Berdikari Persero. Komitmen ini ditandai melalui kunjungan kerja lintas lembaga yang dipimpin langsung Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Provinsi Bali sejak Jumat pagi. Kunjungan kerja yang berlangsung hingga Minggu 23 Agustus 2026 ini berfokus pada pengembangan pola peternakan berkelanjutan, penguatan kelembagaan hingga percepatan hilirisasi. Bupati Bone mengatakan fokus utama rombongan untuk mempelajari pengelolaan sumber daya peternakan di Balai Pembibitan Ternak Unggul Pulukan serta menjajaki kolaborasi sosialisasi hak anak ternak atau HAT.
2: Di Pulukan.
3: Dari sekarang sampai berapa kilo?
2: Ya, 82
3: kilo. Oh, jauh ya?
2: Lumayan.
3: Oh, karena kita menggunakan
1: Selain peninjauan lapangan, rombongan Pemkab Bone bersama jajaran pimpinan BUMN dan kementerian juga menggelar diskusi strategis bersama kelompok ternak Koperasi Eka Santi di Kabupaten Bangli. Forum tersebut menjadi wadah dialog langsung antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku usaha, dan kelompok peternak lokal.
0: Pimpinan Bank Indonesia didampingi Bupati Sinjai meninjau langsung potensi wisata dan komoditas kopi di Sinjai Barat yang dinilai memiliki peluang untuk terus berkembang. Laporan Ayunia Nindiati.
4: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Bayu Martanto, mengunjungi sejumlah potensi wisata dan ekonomi lokal di Kecamatan Sinjai Barat, Kamis 20 Agustus. Didampingi Bupati Sinjai Ratnawati Arif, Bayu menyambangi Kampung Galung di Desa Barania dan kawasan Madaya di Desa Arabika. Rombongan melihat langsung hamparan persawahan sekaligus potensi kopi yang berkembang di wilayah tersebut. Bayu menilai potensi alam dan komoditas kopi Sinjai Barat cukup menjanjikan untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata maupun produk unggulan daerah. Bayu menyebut kerjasama BI dengan Pemkab Sinjai telah berjalan cukup lama, salah satunya melalui dukungan terhadap pengembangan kawasan hutan mangrove Tongke-Tongke. Menurutnya, potensi kopi Sinjai juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk lokal yang lebih berdaya saing, sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
5: Iya, tadi kunjungannya dalam rangka meninjau potensi desa wisata ya, wisata dari ada alam berupa hamparan sawah gitu, dan juga ini terkait potensi kopi ya yang ada di kecamatan di sini. Jadi ya saya pikir memang cukup bagus ya, nanti kita lihat apa yang bisa dikerjasamakan antara pemerintah Kabupaten Sinjai dan Bank Indonesia ya, baik terkait tadi potensi desa wisatanya maupun terkait pengembangan kopi Arabica.
4: Pemkab Sinjai berharap kunjungan tersebut menjadi pintu masuk untuk memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia, tidak hanya di sektor pariwisata, tetapi juga dalam pengembangan komoditas unggulan daerah.
6: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Tradisi Maulid Nabi di Desa Ulo, Kecamatan Telusia Tinge, Kabupaten Bone dirayakan meriah dengan tradisi mabur rasa dan male yang mempererat silaturahmi warga. Kembali laporan Ayunia Nindiati.
4: Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di Desa Ulo, Kecamatan Telusia Tinge, Kabupaten Bone pada Kamis 20 Agustus 2026 berlangsung meriah dan menjadi momen yang dinantikan warga setiap tahun. Bukan hanya menjadi perayaan keagamaan, Maulid di Desa Ulo juga menjadi ajang silaturahmi. Warga dari berbagai daerah berdatangan dan saling mengunjungi rumah keluarga sehingga suasana desa terasa ramai layaknya perayaan Lebaran. Menurut Anna, warga Kecamatan Tanete Riatan Timur, keramaian Maulid di Desa Ulo memiliki suasana yang berbeda dan bahkan terasa lebih semarak dibandingkan Lebaran. Dikatakan, salah satu tradisi yang menjadi ciri khas adalah male, yakni bingkisan yang dibawa pulang tamu setelah berkunjung. Biasanya berisi soko, burasa, telur, dan makanan lainnya yang dibawa menggunakan panci, baskom, ember, atau wadah lainnya.
7: itu sangat luar biasa, sangat menarik. Karena kenapa? Tidak semua daerah ada tradisi seperti ini. Dan bahkan hampir setiap tahun itu saya berkunjung ke sini selalu ramai, selalu vibes-nya itu seperti melebihi dari lebaran. Setiap rumah itu kita datang walaupun kita tidak kenal, tapi ketika kita mampir di setiap rumah warga itu, biasanya setiap kita mau pulang itu dikasih cindera mata seperti keranjang, panci, ember, seperti itu.
4: Tradisi maulid di Desa Ulo juga diawali dengan mabur rasa, yaitu kegiatan warga menyiapkan berbagai hidangan untuk menyambut maulid. Warga juga membuat ketupat yang nantinya dibawa ke masjid.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
3: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
2: Sebentar.
3: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja.

Kita lanjut kembali di 91 FM RRI Bone. Dan untuk sesi kedua Bone Menyapa Pagi, tentu saja kami masih akan sampaikan informasi dari rri.co.id. Kali ini damkar padamkan kebakaran lahan kebun di Bone. Kebakaran melanda lahan kebun milik warga Desa Padaidi, Kecamatan Telusiatinge, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Jumat siang kemarin. Berkat respon cepat petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone bersama warga, api berhasil dipadamkan tanpa menimbulkan korban maupun kerugian material. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 12.50 WITA. Api membakar lahan kebun milik seorang warga bernama Sandi, 35 tahun, dan diduga bermula dari aktivitas pembakaran yang kemudian merembet ke area lain. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kabupaten Bone, Pamiludin SEMSI, mengatakan laporan kebakaran diterima tim penanggulangan kebakaran yang kemudian diteruskan kepada personil Regu 2 UPT Damkar Wilayah Tanete Riatang di posko Kecamatan Ulaweng. Informasi kebakaran diterima personil sekitar pukul 12.52 WITA. Tak lama berselang, petugas langsung bergerak menuju lokasi dengan mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran. Personil menempuh perjalanan sekitar 10 km dari posko Kecamatan Ulaweng menuju lokasi kejadian. Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 13.15 WITA dan langsung melakukan pemadaman. Dalam proses pemadaman, personil damkar mendapat bantuan dari warga sekitar. Kolaborasi tersebut mampu mempercepat penanganan api agar tidak meluas ke lahan lainnya. Sekitar pukul 13.50 api akhirnya berhasil dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran kemudian melakukan pengecekan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Tim Monef Polda Sulsel tinjau kampung tertib lalu lintas Bone. Tim monitoring dan evaluasi Monef Subdit Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Selatan mengunjungi kampung tertib lalu lintas Polres Bone yang berada di Perumahan Puri Graha Permai Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kabupaten Bone pada Kamis sore. Kunjungan tersebut bertujuan memantau sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program kampung tertib lalu lintas sebagai upaya menekankan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Tim Monef Ditlantas Polda Sulsel yang dipimpin Kompol Fitriawan diterima langsung Kasat Lantas Polres Bone AKP Rianda Putra Utama bersama jajaran personil Satlantas Polres Bone. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan PT Jasa Raharja Watampone, Dinas Perhubungan serta Lurah Macanang. Dalam pelaksanaan monitoring, tim melakukan pengecekan terhadap sejumlah sarana dan prasarana yang tersedia di kawasan kampung tertib lalu lintas. Kasat Lantas Polres Bone AKP Rianda Putra Utama mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana implementasi program kampung tertib lalu lintas telah berjalan. Menurutnya, program Kampung Tertib Lalu Lintas menjadi salah satu langkah dalam membangun kesadaran serta budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Ia berharap kegiatan tersebut semakin memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Jasa Raharja, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

91 FM RRI Bone, pendengar. Kita lanjutkan sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Ustadz Muhammad Ilham menegaskan Maulid Nabi bukan sekedar peringatan tahunan. Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia, Dr. Haji Muhammad Ilham MTHI, mengajak umat Islam menjadikan momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sarana memperkuat kecintaan dan keteladanan kepada Rasulullah sepanjang masa, bukan sebatas peringatan tahunan. Pesan tersebut disampaikan dalam program Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil 4 Jumat 21 Agustus 2026. Menurut Muhammad Ilham, peringatan Maulid Nabi seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial yang berlangsung pada setiap bulan Rabiul Awal. Momentum tersebut perlu menjadi pengingat keras umat untuk terus memperbaiki kecintaan kepada Rasulullah dan menerapkan nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu diwujudkan secara konsisten melalui kebiasaan yang mendekatkan umat kepada ajaran dan keteladanan Rasulullah. Salah satunya dengan memperbanyak salawat dan mendoakan Nabi sebagai bentuk ekspresi kecintaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Muhammad Ilham juga menekankan pentingnya meluruskan pemahaman mengenai makna berbagi dalam peringatan Maulid. Menurutnya, kegiatan berbagi makanan atau hidangan dalam momentum Maulid perlu disertai niat yang tepat, sehingga tidak semata-mata dipandang sebagai kegiatan sosial, tapi juga sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berharap peringatan Maulid tidak hanya menghasilkan kemeriahan sesaat, tapi juga mampu mendorong perubahan perilaku umat. Menurutnya, esensi Maulid terletak pada bagaimana kecintaan kepada Rasul diterjemahkan menjadi akhlak, kepedulian, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelindo dan Pelni kirim bantuan gempa NTT lewat pelabuhan Makassar. PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo bersama PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero atau Pelni menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT melalui Pelabuhan Makassar Jumat kemarin. Bantuan tersebut diangkut melalui menggunakan KM Gunung Dempo menuju wilayah terdampak. Pengiriman dilakukan sebagai respon terhadap gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Untuk mendukung penghimpunan bantuan, Pelindo juga membuka posko bantuan bencana NTT di kawasan Pelabuhan Makassar. Posko yang berada di Terminal Penumpang 2 tersebut menjadi titik penerimaan bantuan dari masyarakat yang ingin membantu para korban. Manajer Operasi dan Teknik Pelindo Regional 4 Makassar Burhanuddin mengatakan pihaknya memastikan proses penerimaan, penanganan hingga pemuatan bantuan berjalan aman dan tepat waktu. Ia mengajak masyarakat yang ingin berpartisipasi menyalurkan bantuan melalui posko bantuan bencana NTT di Terminal Penumpang 2 Pelabuhan Makassar. Bantuan yang terkumpul selanjutnya akan diangkut menggunakan armada Pelni. Division Head Pelayanan SDM dan Umum Pelindo Regional 4 Rinto Saiful menyebut kolaborasi dengan Pelni merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Kepala Cabang Pelni Makassar Ridwan Mandaliko mengatakan KM Gunung Dempo menjadi bagian dari dukungan transportasi laut untuk mempercepat pengiriman bantuan ke wilayah NTT.

Masih di sesi kedua, Bone menyapa pagi, dan selanjutnya informasi yang kami sampaikan dari rri.co.id, Mendikdasmen pastikan sekolah terdampak asap di Kalimantan bisa terapkan PJJ. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan opsi pembelajaran jarak jauh PJJ dibuka bagi siswa di wilayah Kalimantan yang terdampak asap kebakaran. Kebijakan tersebut dapat diterapkan apabila kondisi udara tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka. Menurutnya, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait kondisi pembelajaran. Sekolah juga dinilai telah memiliki pengalaman dan kesiapan dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh. Ia mengatakan keselamatan dan kesehatan siswa menjadi pertimbangan utama dalam menentukan metode pembelajaran. Selain itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Ia menjelaskan pembelajaran jarak jauh dapat menjadi alternatif ketika kondisi udara sangat buruk. Dalam hal ini, situasi tersebut dapat membuat siswa dan guru tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Muti mengatakan pengalaman pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 menjadi modal penerapan pembelajaran dari rumah. Selain itu, perkembangan teknologi saat ini semakin mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Pemerintah berharap kondisi asap akibat kebakaran dapat segera ditangani. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar tatap muka dapat kembali berlangsung secara normal. Sebanyak 10.300 rumah kumuh di Jakarta ditargetkan siap dibedah. Pemerintah menetapkan pemugaran sebanyak 10.300 unit rumah tidak layak huni di wilayah DKI Jakarta. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait meningkatkan alokasi kuota perbaikan pemukiman warga. Marwarar Sirait meninjau pelaksanaan agenda bedah rumah di Manggarai, Jakarta Selatan pada Jumat 21 Agustus 2026. Pemerintah menyederhanakan regulasi administrasi bantuan perumahan melalui persyaratan surat keterangan domisili dari kelurahan setempat. Pejabat teknis Kementerian PKP Sri menyampaikan kriteria teknis bagi rumah penerima program bantuan. BPS mencatat 51% rumah warga perkotaan Jakarta masih menggunakan atap asbes. Marwarar berdialog langsung dengan warga lokal dan mendata kondisi fisik rumah tidak layak huni. Ia berjanji menindaklanjuti seluruh laporan lapangan demi mempercepat pelaksanaan proses renovasi bangunan warga miskin. Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Joyo Hadi Kusumo mendorong pemanfaatan lahan milik kementerian terkait. Ia menilai bahwa skema cicilan jangka panjang mampu meringankan beban pengeluaran ekonomi keluarga miskin. Pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita di rangkaian acara Bone Menyapa Pagi dan informasi mengenai bedah rumah kumuh di Jakarta. Itu menjadi informasi penutup untuk kebersamaan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan warta berita dari Pro 3RR yang akan segera kami hadirkan untuk Anda di pukul 8 WITA nanti. Dan selamat beraktivitas, selamat menikmati akhir pekan. Saya Ulfa, pamit undur diri. Wassalam.

0: Pendengar, saja kita jelang warta berita melalui Pro 3 RRI.
1: Tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
3: Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka.